0: urusan top skor.
1: Ada satu nama yang jarang kita bahas, yaitu Dembele.
0: Iya.
1: Ousmane Dembele. Mana perannya gitu. Kalau seakan-akan spotlightnya ke Mbappe, tetapi pertandingan di babak kedua ini dia berhasil mencuri spotlight itu. Gimana menurut Anda perannya?
0: Ya memang dukungan lini serang Prancis ini mungkin terlihat hanya Mbappe, karena memang Mbappe sosok striker nomor 9, sosok ujung tombak. Tapi peran Dembele juga tidak bisa dikesampingkan ya. Tadi kita buktikan dengan sebuah asis untuk Mbappe untuk kedua, dan dia juga mencetak
1: ketiga.
0: Gol ketiga untuk Prancis. Dia rajin membuka ruang, dia rajin membuat pemain lawan kebingungan, rajin membuat pemain lawan kelimpungan juga oleh aksi-aksi individunya. Dan sepertinya kolaborasi Dembele, Mbappe, atau Michael Olise, atau Bradley Barcola nanti akan kembali diulang oleh Didier Deschamps di pertandingan ketiga melawan Norway.
1: Norwegia. Oke, Norway masih berlangsung di pertandingannya.
0: Untuk sementara unggul
1: 1-0 ya, melawan Senegal ya. Oke. Okay. Tetapi kembali lagi, bukan menyalahkan cuaca. Pertandingan ditunda sekian lama. Seberapa besar faktor penundaan ini untuk kedua tim?
0: Ya, tadi sepertinya
1: mungkin Anda melihat ada penurunan dari kinerja atau optimalisasi serangan dari Prancis, atau justru Irak dengan adanya jeda waktu yang panjang ini mereka berubah total, gimana ini?
0: Saya melihat justru optimal ya. Istirahat yang lebih panjang, istirahat selama 2 jam, hampir 2 jam ini membuat pemain-pemain lebih segar, pemain-pemain jadi fit kembali. Mungkin ya tadi Bung Rudi Smart bilang babak kedua rasa babak pertama itu, saya lihat bagaimana kepercayaan diri yang diberikan Irak dalam penampilan tadi dari kick-off babak kedua dengan penampilan yang rapi. Dan Prancis juga tadi memulai babak kedua dengan sebuah tekanan ya, kick-off-nya itu langsung memaksa pemain Irak untuk bertahan, meskipun harus melakukan sebuah lemparan ke dalam, tapi langsung di-pressing, langsung ditekan. Itu ciri khas yang sangat menampilkan permainan nyerang sekali dari Prancis.
1: Saya tertarik satu nama Kone yang dimasukkan oleh Deschamps di babak kedua tadi. Saya rasa perannya juga cukup memberi peran penting ya, di barisan tengah, bahkan di barisan belakang Prancis. Dan terlihat sekali kiri, bagian sektor kiri Prancis pun juga tidak berubah banyak ketika seperti di babak pertama tadi. Anda melihat peran Kone tadi dipilih atau ditentukan oleh Deschamps untuk memperkuat di barisan tengah bagaimana?
0: Ya, Kone tampaknya bermain dari menit pertama ya.
1: Iya. Dari menit pertama. Iya.
0: Oke, starting line up. Dia jadi double pivot sama dengan Adrian Rabiot.
1: Betul.
0: Jadi, ya, Kone ini cukup aktif ya. Dia tidak hanya banyak bertahan, karena Perancis sering memegang bola, maka Kone juga terlihat sering untuk berada di daerah permainan Irak.
1: Ya.
0: Ini kalau dilihat statistiknya, Kone ini memiliki umpan akurat itu 92% dari 73 umpan, ada 67 yang sampai, yang berhasil. Dan dia juga punya 84 sentuhan selama 90 menit. Dia hanya kalah dari rekannya ya, itu Dayo Upamecano yang berada di menempati posisi sebagai pemain bertahan atau bek tengah.
1: Oke, kemenangan Prancis atas Irak ini apakah semakin memperkokoh Prancis sebagai pemuncak klasemen grup B, atau jika Norwegia menang melawan Senegal, ini benar-benar pertandingan yang akan sangat seru untuk memperebutkan posisi juara klasemen ataupun pemuncak klasemen grup ini nanti ini. Bagaimana?
0: Untuk saat ini Prancis menempati peringkat pertama ya, dengan selisih gol 6 kali mencetak gol dan 1 kali kebobolan. Sementara Norwegia sampai saat ini baru unggul 1-0 dan turun minum. Jika Norwegia bisa mencetak lebih dari 2 gol, maka Norwegia akan kembali ke puncak kelas. Balapan akan saing-saingan di sini, dan tentunya nanti pertandingan Prancis melawan Norwegia pada laga ketiga grup ini akan menjadi sangat seru, karena akan menentukan siapa yang menjadi juara grup. Dan juara grup ini akan bertemu dengan runner-up, entah itu runner-up grup C, D, F, atau G. Karena untuk jika salah satu Prancis atau runner-up menjadi Norwegia menjadi runner-up grup I, maka akan bertemu dengan runner-up grup G, yaitu bisa jadi Pantai Gading. Maka kayaknya akan lebih mudah untuk menghadapi tim peringkat ketiga di grup C, D, F, G, atau H ketimbang melawan Pantai Gading.
1: Artinya tetap

0: tiket untuk pemuncak klasemen betul-betul menjadi fokus ya dari ya. Dari Prancis sendiri ya.
1: Ya seperti itu.
0: Ya nggak mau resiko di peringkat kedua atau runner up di.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Nama saya Bimo. Harapannya pemerintah dan media ke depan agar dapat lebih aktif memberikan informasi yang benar, setahu akurat dan sudah dipahami oleh masyarakat. Media juga diharapkan tetap menjaga etika jurnalis dalam menyajikan suatu berita. Sementara pemerintah terus meningkatkan edukasi literasi digital agar masyarakat lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.
1: Ya, nama saya Roni. Harapan saya terhadap pemerintah dan media saat ini untuk bisa membuka seluas-luasnya informasi publik agar tidak adanya hoax-hoax yang beredar. Dan untuk media, ya harapannya untuk selalu mengawal informasi tersebut, baik ada informasi yang tidak benar biar bisa diluruskan agar publik tidak termakan sama informasi-informasi hoax, terutama yang berada di media sosial.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Tanjung Pinang Pagi ini, edisi Selasa 23 Juni 2026. Ya, pendengar, perkembangan teknologi informasi dan media digital ini telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi. Di satu sisi, kemajuan ini memudahkan akses informasi secara cepat dan luas. Namun, di sisi lain, ruang publik juga semakin dipenuhi oleh berbagai informasi yang belum tentu benar, mulai dari hoax, disinformasi, misinformasi, hingga ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi dunia media dan penyiaran. Kepercayaan publik terhadap informasi menjadi taruhannya. Media dituntut untuk tetap menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, mengedepankan verifikasi, akurasi, keberimbangan, serta menjaga etika dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah arusnya informasi digital, bagaimana media menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik? Bagaimana peran lembaga pengawas penyiaran dan organisasi pers dalam mendorong terciptanya ruang informasi yang sehat? Dan bagaimana masyarakat dapat menjadi lebih cerdas dalam memilih informasi yang diterimanya? Inilah yang akan kita bahas dalam dialog pagi hari ini dengan topik ruang publik dipenuhi hoax dan ujaran kebencian, bagaimana media menjaga kepercayaan publik. Dan telah hadir bersama kita para narasumber. Saya sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Bang Ahmad Dhani SEI, Ketua KPD Kepulauan Riau. Selamat pagi Bang Dhani.
3: Selamat pagi.
2: Gimana kabarnya hari ini Bang?
3: Alhamdulillah luar biasa.
2: Alhamdulillah luar biasa ya. Di sebelah Bang Dhani ini ada juga Bang Ahmad Munirul Ihwan MAG, merupakan ahli pers, Dewan Pers, sekaligus Ketua Majelis Etik AJI Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Ustadz.
4: Selamat pagi Mbak.
2: Saya terbiasa manggilnya Pak Ustadz ini. Bang Ihwan, ya sehat Bang?
4: Sehat ya. Karena memang selain itu tadi jabatannya Sekretaris MUI.
2: Oh iya.
4: Jadi panggil Pak Ustadz ya.
2: Pak Ustadz. Oke, baik. Dan kami juga akan mengundang Anda pendengar nanti untuk berpartisipasi melalui telepon dan WhatsApp interaktif di 0771 27 100, atau di WhatsApp ya, di telepon tadi ya, di WhatsApp di 0811 778 9830. Tetap bersama kami hingga pukul 9 bersama saya Reni Ilda Valantra.

0: Pendengar, maraknya hoax dan ujaran kebencian ini menjadi tantangan bersama yang tentunya membutuhkan peran aktif media, regulator, organisasi pers, serta masyarakat. Dan untuk mengetahui bagaimana upaya menjaga ruang publik yang sehat dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap media, kita akan berbincang bersama para narasumber pagi ini. Yang pertama mungkin saya akan menuju ke KPID terlebih dahulu, Bang Dani. Mungkin hari ini bagaimana KPID sendiri melihat fenomena maraknya hoax dan ujaran kebencian yang beredar di ruang publik saat ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Fenomena hoax dan ujaran kebencian ya di media sosial saat ini, ini bisa dikatakan sangat masif dan terlalu banyak gitu ya. Namun kita juga perlu mengetahui bahwasanya tidak semua media itu juga mengeluarkan informasi hoax gitu. Terutama media-media yang profesional, mereka juga memberi informasi-informasi yang akurat dan terpercaya. Begitu Pak Ustaz ya. Sehingga bagaimana kita melihat bahwasanya hari ini dengan perkembangan teknologi bahasanya terlalu banyak informasi-informasi hoax gitu. Nah, ini merupakan salah satu tema kita pagi hari ini, ruang publik dipenuhi dengan hoax dan ujaran kebencian. Sebenarnya enggak penuh gitu, tapi karena ini merupakan ruang media digital dan juga dalam hal perkembangan teknologi, maka kita harus benar-benar bisa mencerna, melihat mana informasi yang benar-benar fakta atau hoax gitu. Nah, kebanyakan saat ini bahasanya orang pengennya selalu update saat ya, selalu update, selalu pengen memberi informasi terbaru, tetapi belum tentu informasi itu sesuai fakta. Nah, ini menjadi dilema dan juga tantangan bagi dunia media, baik itu radio, televisi, bahkan media massa dan elektronik. Ini tantangan bersama dengan terlalu cepatnya perkembangan teknologi dan generasi-generasi saat ini juga semua, bahkan kita juga mengkonsumsi informasi itu lewat media handphone gitu. Kadang dengan kecepatan informasi itu kita terlupakan, terabaikan bagaimana cara mengetahui apakah ini hoax atau tidak. Ini tantangan kita bersama.
0: Karena kecepatan informasi di media sosial sendiri itu sangat-sangat
1: luar biasa.
0: Sangat luar biasa,
1: sangat
0: gitu.
1: Luar
0: ya.
1: Biasa. Gitu.
0: Oke. Okay. Apakah hari ini kemudian media penyiaran ini masih dianggap relevan ya menjadi sumber informasi yang bisa dipercaya masyarakat, dan kalau di KPID sendiri bagaimana perannya nih untuk mengawasi isi-isi siaran agar tidak menjadi sarana penyebar informasi yang hoax?
1: Iya. Yeah. Kalau di KPID sendiri, kita ini kan fokusnya di pengawasan lembaga penyiaran radio dan televisi. Nah, kalau untuk radio dan televisi itu memang sudah diatur dalam standar penyiaran, mereka harus mengikuti pedoman itu. Nah, untuk akurasi saya rasa memang sudah terjamin. Yang hari ini menjadi pertanyaan dan dilema kita, ini yang tidak bisa kita kontrol gitu, seperti di media sosial. Nah, kalau untuk lembaga yang kami sebut tadi, radio dan televisi, alhamdulillah sampai hari ini itu masih terkontrol sesuai dengan standar yang ada. Namun, nah, banyak juga saat ini kita lihat bahwasanya lembaga-lembaga penyiaran juga bertransformasi ya, mengikuti tren perkembangan zaman. Nah, ini juga merupakan salah satu tantangan zaman, bagaimana lembaga penyiaran harus mengikuti perkembangan, kalau enggak mereka akan redup.
0: Oke, baik. Dalam artian, apakah hari ini ada peningkatan pelanggaran isi siaran atau angkanya seperti apa?
1: Kalau saat ini pelanggaran isi siaran khususnya di Kepri ya, Kepri kita belum mendapatkan pelanggaran yang signifikan. Ada beberapa lembaga penyiaran yang kemarin kita coba tegur, tapi tidak terlalu krusial, dan alhamdulillah mereka mau memperbaikinya.
0: Belum terdapat pelanggaran yang signifikan tadi
1: belum,
0: disampaikan.
1: Ya.
0: Nah, jika terjadi apa tadi, pelanggaran tadi, bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan KPD sendiri?
1: Ya, tentu pelanggaran itu pertama sifatnya harus ada aduan ya.
0: Okay.
1: Nah, jika ada aduan masuk ke KPD, kita coba mempelajari apakah benar-benar ini pelanggaran sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. Itu satu. Yang kedua, kalau sekiranya memang terjadi pelanggaran, kita kaji deh, pelanggarannya apa gitu. Terus kita juga menyurati kepada lembaga tersebut agar mereka bisa mengklarifikasi. Gitu. Nah, sesuai dengan apa yang kita temukan, kita arahkan mereka. Dan kalau sekiranya mereka tidak mau mengikuti arahan kita, maka kita tindak. Seperti itu.
0: Oke, baik. Dan saat ini KPD sendiri tentunya selain apa ya, melakukan pengawasan-pengawasan tadi, tentunya kita juga melakukan apa ya, edukasi literasi.
1: Ya,
0: nah, apa saja sebenarnya bentuk-bentuknya?
1: Nah, bentuk edukasi literasi itu yang sudah kami lakukan saat ini yang berjalan ya. Ada beberapa tempat termasuk perguruan tinggi kita melakukan kerjasama dalam hal menyampaikan apa itu penyiaran dan fungsi penyiaran serta memberitahu bahwasanya penyiaran itu harusnya dilakukan dengan maksimal, terutama generasi muda saat ini ya kan, yang sedikit-sedikit left, sedikit-sedikit left gitu. Nah, kita mengedukasi mereka agar mereka tidak menyebarkan isu-isu SARA. Nah, supaya ini lebih damai, aman, dan orang melihat informasi yang disampaikan itu informasi yang memiliki edukasi lah gitu, agar masyarakat juga nyaman melihat dan mendengarnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Dani. Ya, mungkin kita tentunya sepakat bahwa menghadapi hoax ini tidak cukup dengan pengawasan dan regulasi saja, tetapi juga butuh media-media yang profesional dan berintegritas. Nah, saya akan menuju ke Bang Iwan untuk melihat persoalan dari sudut pandang dunia pers. Kalau melihat kondisi saat ini ketika masyarakat dibanjiri informasi dari berbagai platform digital, dan bagaimana tantangan media dan insan pers dalam mempertahankan kepercayaan publik tadi, Bang Iwan?
2: Baik, terima kasih Mbak Rani ya.
0: Iya.
2: Pertama, di sini kita membahas masalah ruang publik ya. Jadi ruang publik ini terjadi pergeseran di era tahun 2000-an dengan sekarang ya. Kalau dulu ruang publik itu adanya di kedai kopi ya, di mimbar-mimbar. Sekarang sudah bergeser ke media sosial. Ada Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Nah, sehingga ini juga mempengaruhi terhadap persebarannya yang lebih cepat daripada ruang publik zaman dulu. Kalau dulu oral ya, dari mulut ke mulut. Sekarang sudah di dunia maya menyebar ya. Bahkan orang dalam kamar sendiri pun bisa menyebarkan hoax gitu kan, tanpa kemana-mana, karena perkembangan teknologi. Nah, kemudian yang kedua, bahwa hoax dan ujaran kebencian ini memang penyakit ya. Kalau di dalam hati itu ada penyakit hati, di dalam sekarang di dalam ruang publik ada penyakit juga, namanya penyakit hoax dan ujaran kebencian. Hoax itu sesuatu yang tidak fakta ya. Hoax itu bohong ya, berita bohong disebar-sebarkan. Kalau ujaran kebencian lebih kepada ya namanya benci ya. Benci itu misalnya kita benci kepada seseorang ya, yang benar pun terlihat salah gitu. Karena apa? Karena kita tujuannya itu kebencian ya. Sehingga ada membawa ras ya, kadang-kadang suku juga dan lain sebagainya untuk membunuh karakter seseorang. Nah, dua ini memang penyakit yang sekarang lagi banjir. Lalu peran kita atau insan pers itu bagaimana? Yang jelas kalau dari sisi jurnalis ya, mereka harus benar-benar melakukan mengambil data bukan dari media sosial. Nah, kadang-kadang ada kawan-kawan yang karena males nih misalnya, udah ambil data dari Facebook saja gitu kan, sehingga beritanya ya berita Facebook gitu, tanpa melakukan cross check ke lapangan. Nah, seharusnya media sosial bagi jurnalis itu sebagai sumber ya, sumber informasi awal yang harus di follow up ke lapangan. Misalnya ada terjadi kecelakaan di media sosial tahunnya kan pasti gitu kan, karena cepet dia, orang-orang umum ini cepet dia upload ya. Nah itu wartawan harus langsung ke lokasi, tinjau lokasi, ambil foto, kemudian wawancara sekitar, sehingga dia tidak sama kesannya dengan pengguna media sosial, tapi dia jurnalis itu, sehingga menjadi ada verifikasi lapangan dan lain sebagainya.
0: Artinya verifikasi lapangan atau cek fakta ini menjadi apa ya, penting nih untuk dilakukan dalam praktik jurnalistik modern saat ini. Nah, sebenarnya mungkin yang menjadi pertanyaan masyarakat, apa perbedaan mendasar antara produk jurnalistik yang profesional dengan informasi yang beredar di media sosial tadi?
2: Ya, kalau berbicara mengenai perbedaan tentu jauh berbeda ya. Karena media profesional itu berbadan hukum ya. Kalau media sosial itu orang perorangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukumnya. Nah, kemudian dari sisi penyajian juga biasanya kalau masyarakat itu yang penting upload dulu ya. Upload dulu narasinya nanti-nanti apa kejadiannya, enggak penting upload dulu videonya, upload
0: yang penting cepat gitu.
2: Yang penting cepat. Karena ya apalagi ada tawaran FYP misalkan, media sosial berbayar misalkan, viral dapat duit. Jadi yang penting mereka viral dulu gitu. Nah, kemudian kan mereka sangat beda kalau media-media mainstream itu mereka melakukan cek fakta ya, verifikasi sumbernya harus jelas. Karena ada standar penulisan berita 5W1H misalnya kan, ini siapa, mengapa, apa, kenapa kan begitu. Enggak hanya informasi sepotong-sepotong. Karena apa? Karena kalau dari orang per orang itu biasanya dari satu mulut ke mulut lain itu akan berbeda. Di uploadnya lain nanti sampai ke 1000 orang penutur itu akan beda ceritanya. Yang satu dibilang digigit semut, nanti dibilang gigit kobra. Karena apa? Karena itu istilahnya informasi itu tidak divalidasi, tidak diverifikasi. Nah itu perbedaan antara orang per orang atau pengguna media sosial dengan media mainstream.
0: Tadi disampaikan di awal juga sebenarnya masih ada beberapa mungkin ya kalangan jurnalis juga yang masih apa ya membuat berita dari media sosial tadi. Nah ya, nah kalau seperti itu bagaimana sebenarnya Dewan Pers hari ini memandang fenomena penyebaran informasi yang tanpa proses verifikasi tadi gitu?
2: Ya sebenarnya ini namanya disrupsi ya, disrupsi informasi juga. Kita ada banjir hoax dan lain sebagainya, itu sebenarnya menuntut media itu harus bekerja cepat juga ya. Apalagi sekarang ditambah lagi beban berat media itu tantangannya adalah AI ya. Karena bisa memproduksi berita, video dan lain sebagainya. Nah jadi seharusnya ya kita tetap menjalankan SOP kita sebagai pekerja media atau jurnalis itu sesuai dengan standar kode etik ya. Jadi tetap harus menjadikan cek fakta apa, melakukan verifikasi di lapangan itu menjadi sumber utama. Jadi jangan mungkin tidak sama ya, dulu cek faktanya bagaimana, sekarang bagaimana. Karena sekarang di media sosial kita bisa jadi cek fakta secara teknologi ya, ini fotonya asli apa tidak dan lain sebagainya. Artinya tugas-tugas jurnalis itu tetap dilakukan, terutama di dapur redaksinya. Karena kan wartawan di lapangan nanti ada redaktur atau pimpinan redaksi yang

0: Sekarang kan kita bisa melihat masing-masing dapur media itu punya media sosial. Yeah. Jadi sebagaimana orang per orang itu gencar melakukan sosialisasi atau mengupload informasi-informasi di media sosial, nah media-media mainstream, media-media media-media massa ini harus juga menggunakan media sosial itu sebagai alat untuk istilahnya membroadcast produk jurnalistiknya, dan itu berulang-ulang dengan konten yang macam-macam. Misalnya contoh, kalau di IG mungkin bisa ditampilkan fotonya, terus dikasih caption, atau kalau di Facebook bisa ditampilkan link beritanya. Begitu juga di TikTok bisa ditampilkan potongan videonya untuk mereka kemudian masuk ke kanal berita kita masing-masing, baik itu di TV yang digital ataupun misalkan produk radio ada link yang bisa didengar dan lain sebagainya. Nah itu jadi ketika ruang publik utamanya media sosial dibanjir dengan informasi, peran media massa mainstream itu juga harus membanjiri informasi itu dengan informasi yang akurat. Nah gitu, jangan kita jadi penonton gitu kan. Contohnya misalnya jadi penonton nih, kita lihat banjir informasi tapi kita tidak berperan untuk membanjirinya. Kalau banjir kita tambah banjirnya.
1: Ya gitu. Jadi oke, kalau banjir kita tambah banjirnya. Iya,
0: tambah banjirnya.
1: Oke, balik lagi tadi, ketika media informasi di media sosial arusnya lebih cepat daripada media profesional tadi ya, Bang Iwan, ya mungkin apa sih sebenarnya tantangan yang dihadapi jurnalis nih dalam apa ya, melakukan verifikasi nih, apalagi di era kecepatan informasi yang saat ini ada.
0: Ya memang selama ini dari kita sendiri ya mengamati, baik itu dari Dewan Pers, itu banyak kawan-kawan jurnalistik juga yang melakukan pelanggaran ya, pelanggaran konten dan lain sebagainya. Ya itu jadi teman-teman di dalam aduan ya cukup banyak ya. Dan kita juga tetap di kalangan internal Aliansi Jurnalis Independen Kota Tanjung Pinang sendiri ya, yang membawahi sekitar ratusan jurnalis ya, itu kita selalu mengedukasi kawan-kawan agar tetap melakukan mentaati kode etik dalam melakukan penulisan berita maupun peliputan di lapangan, ya kan? Karena apa? Karena itu adalah sumber apa, pedoman kita dalam melakukan pekerjaan ya. Karena jangan sampai pekerjaan kita itu melanggar kode etik. Terus tentu ini kan menjadi tantangan ini. Wartawan sekarang ataupun jurnalis menghadapi tantangan yang luar biasa. Kadang-kadang karena kecepatannya ingin cepat upload, sehingga banyak yang tidak dilakukan di hal-hal, dalam hal ini kode etik. Jadi begini, memang kalau dalam produksi berita itu tidak harus ya langsung klarifikasi dalam satu produk. Bisa jadi klarifikasinya menyusul kalau memang itu dituntut untuk informasi publik. Daripada media dulu, media sosial dulu yang upload, sementara kita tidak, karena alasannya nunggu apa? Nunggu konfirmasi dari ini juga. Jadi nggak usah dinaikkan dulu. Tidak juga, karena di dalam aturan etik kita boleh menaikkan berita dulu, konfirmasinya menyusul pada berita lain. Karena berita dulu dan sekarang berbeda. Kalau dulu cetak ya, kalau cetak itu konfirmasinya nunggu sehari, besok dulu terbit baru bisa konfirmasi. Tapi kalau sekarang kan tidak, medianya sudah beralih ke media digital, jadi bisa begitu cepat ya. Jadi jangan menunggu konfirmasi dulu. Kalau itu memang informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat, maka bisa kita publish, nanti informasinya baru kita konfirmasi belakangan. Itu tidak masalah ya. Okay. Dan itu tidak melanggar etik kita ya. Kecuali kalau ada niat jahat, beda lagi. Kalau ada niat jahat ya, misalnya nggak mau konfirmasi lah gitu kan, udah naikkan aja biar dia tersudut, nah itu nggak boleh ya.
2: Langsung naik gitu ya.
0: Langsung naik. Dan dikonfirmasi nggak mau gitu kan. Oh, iya, iya. Nggak diterbitkan misalnya kan.
1: Oke. Berarti kalau di, mungkin bisa dijelaskan yang banyak menjadi pertanyaan apa ya, keresahan juga di masyarakat, mungkin tidak semua ya jurnalis melakukan kerja-kerja yang seperti demikian, tapi kalau di AJI sendiri ada nggak sih sanksi atau apa ya, pelanggaran atau mekanismenya akan seperti apa ketika ya tadi jurnalis melakukan yang tidak sesuai dengan kode etiknya tadi
0: ya? Kalau di AJI ini kan organisasi yang membawahi orang per orang ya, artinya jurnalisnya. Terus ada AMSI, organisasi yang membawahi perusahaan persnya. Terus ada Dewan Pers. Dewan Pers ini membawahi semua ya, semua baik itu perusahaan persnya, kemudian wartawannya, sehingga adalah pers terverifikasi dan wartawan tersertifikasi kan gitu. Makanya ada begitu. Jadi selama ini kalau untuk pengaduan itu

0: semuanya ke Dewan Pers. Ya, misalnya ada pelanggaran-pelanggaran seperti terjadi di Tanjung Pinang, itu Dewan Pers menyediakan kolom aduan. Silakan mengisi kolom aduan tersebut, nanti di follow up. Dan sanksi itu akan diberikan oleh Dewan Pers kepada perusahaan media. Okay. Nah, kalau memang itu sudah menjadi produk jurnalistik. Karena produk jurnalistik itu begitu sudah terbit, itu tanggung jawabnya dipikul oleh penanggung jawab. Penanggung jawabnya adalah pimpinan redaksi, ya. Bukan wartawan orang perorangan. Tapi kalau itu terkait attitude atau etika perorangan, ya. Nah itu juga bisa diadukan ke Dewan Pers, karena Dewan Pers itu melakukan sertifikasi wartawan, baik itu jenjang muda, media dan utama. Nah, bisa jadi kalau dia melanggar etik berat, jadi cabut sertifikasinya sebagai wartawan utama, wartawan media maupun wartawan muda, ya misalnya. Tapi dari organisasi profesi seperti AJI dan lain sebagainya, ya terutama di sini Aliansi Jurnalis Independen, kita sifatnya melakukan edukasi dan pembinaan anggota. Artinya jangan sampai anggota AJI di lapangan itu melakukan hal-hal yang melanggar etik, gitu kan? Karena apa? Karena di sini juga selain kita mengedukasi, kita memberikan perlindungan. Jadi kita lindungi, ya, bagaimana mereka tugas di lapangan, ya, kan risiko kerja jurnalistik ini luar biasa, ya, menghadapi ancaman dan lain sebagainya. Maka ya kita selalu melakukan pembinaan sifatnya, bukan memberikan sanksi, tidak, tapi kita bina, kita arahkan bagaimana kerja-kerja itu lebih etis, ya, lebih mengikuti kode etik jurnalistik, gitu, begitu.
1: Oke, baik Bang Iwan dan juga Bang Dani, kita jeda terlebih dahulu, ya. Kami akan juga ajak Anda pendengar untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita terkait topik kita pada pagi hari ini, yaitu ruang publik dipenuhi hoax dan ujaran kebencian dan bagaimana media menjaga kepercayaan publik. Anda bisa melalui telepon di 0771 27100 atau di WhatsApp di 0817789830 setelah yang satu ini. Come on.
2: Ini baru enak.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.
1: Masih di Delta Jupinang pagi ini, edisi 23 Juni 2026. Kita buka penelpon langsung saja. Sudah ada yang masuk, kita terima. Kalau belum ada, saya bacakan dari pesan WhatsApp, ya. Ini sudah ada satu ini yang masuk. Ada Bapak Salam di Tanjung Pinang, kilometer 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama ini, masyarakat kita sempat dihebohkan oleh dugaan video viral begal di Bintan yang viral di media sosial. Setelah diselidiki polisi, ternyata peristiwa tersebut hanyalah rekayasa yang dibuat oleh seorang remaja dan bukan kejadian yang sebenarnya. Informasi ini sempat membuat masyarakat khawatir dan menimbulkan keresahan. Yang saya ingin tanyakan kepada para narasumber, bagaimana fenomena ini ketika anak-anak atau remaja yang justru menjadi pembuat hoax demi mencari perhatian, popularitas atau viral di media sosial. Apakah ini menunjukkan masih rendahnya literasi dan pemahaman etika bermedia di kalangan generasi muda? Dan lalu bagaimana kami sendiri selaku orang tua untuk memberikan pemahaman, karena anak-anak ini lebih canggih daripada kami, meskipun dianggap hanya bercanda atau iseng, tetapi tentunya hal ini menimbulkan keresahan dan merugikan banyak pihak dan bahkan berpotensi berhadapan dengan hukum. Ya, ini Bapak Salam, ya, di kilometer 10. Bapak Salam di kilometer 10. Baik. Selanjutnya saya bacakan satu lagi yang mungkin sebelum ditanggapi. Ada Ibu Nur Hidayah, ya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, akhir-akhir ini kita sering melihat informasi yang ternyata hoax, bahkan mengandung ujaran kebencian dengan mudah ini melalui Facebook ataupun grup WhatsApp. Tidak jarang informasi tersebut muncul memicu perdebatan dan merusak reputasi seseorang, bahkan menimbulkan konflik. Yang saya tanyakan, sejauh mana penyebaran hoax dan ujaran kebencian ini dapat dikenakan sanksi hukum di Indonesia? Apakah hanya pembuat kontennya yang bisa diproses hukum, atau yang ikut membagikan ulang tanpa verifikasi ini juga bisa dikenai sanksi? Oke, ini dari Bu Nur Hidayah yang sudah tersambung di telepon ya WhatsApp. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa nih?
1: Dengan Reni, Pak.
2: Oh, dengan Reni.
1: Iya, dengan
2: ya. Ini acara dialog ya?
1: Iya.
2: Iya. Pak Rasino di Kijang.
1: Iya, silakan Pak Rasino.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bapak-bapak, Bapak Ibu narasumber ya?
1: Iya.
2: Jadi, maaf, agak jadi gini, berita hoax atau berita bohong itu merugikan masyarakat, bahkan menimbulkan perpecahan bangsa ini ya, bangsa kita ya. Bagaimana misalnya nih, merusak tatanan budaya, tatanan sosial, tatanan demokrasi, dan juga sakit hati ya. Misalnya kami sudah mengalami, bukan melihat, orang biasa ngumpul-ngumpul di kopi, kemudian ada berita dari HP, TikTok, apa Instagram atau YouTube, pendapatnya berbeda dengan kawannya, akhirnya dia bertengkar, dan ternyata kita sebenarnya tidak tahu yang sebenarnya. Nah, terus akhirnya dia tidak bertegur, padahal kawan baik kan. Ya, saya bertanya kepada Bapak Ibu narasumber, bagaimana mengurangi atau memberikan kecerdasan kepada masyarakat, agar masyarakat percaya bahwa itu hoax, dan juga masyarakat mengetahui bahwa itu hoax atau bukan. Jadi supaya kita bertanya kepada siapa, apakah Diskon Info atau kepolisian atau siapa yang artinya menyelesaikan masalah berita hoax, apalagi satu media, di media sosial menjadi pertengkaran secara di dunia nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Rasino tadi di Kijang. Di belakang Pak Rasino sudah ada yang masuk. Kalau belum ada yang masuk, mungkin langsung saja kita tanggapi nih. Ada 3 pertanyaan ya tadi dari Bapak Salam di kilometer 10, kemudian ada Ibu Nur Hidayah, kemudian ada Pak Rasino. Saya persilakan terlebih dahulu untuk Bang Dani. Ya.
5: Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mengajukan pertanyaan ya. Mungkin ini jawabannya lebih kurang sama tentang hoax, kita rangkum terutama tentang tadi kejadian yang beberapa minggu yang lalu ya. Anak-anak membuat keresahan ya. Yang ini sangat luar biasa. Kita juga enggak kebayang ya start ya. Anak-anak saat ini sudah sangat luar biasa sampai ke tahap itu melakukan tindakan yang meresahkan. Tentu ini juga merupakan suatu kekhawatiran kita bersama. Kenapa anak yang masih dikatakan masih usia muda,
0: remaja
5: ya, maka masih pelajar ya, mereka sanggup melakukan hal ini. Nah, ini pertama kalau kami melihat terlalu bebasnya generasi saat ini akan menggunakan teknologi, khususnya handphone, itu salah satu faktor. Yang kedua juga fungsinya kita selaku orang tua mengontrol anak agar bisa membatasi mereka menggunakan handphone atau media sosial. Nah, selanjutnya saya yakin dan percaya generasi muda saat ini mereka itu melakukan itu tujuannya untuk viral atau terkenal gitu. Ya, mungkin kalau tujuan untuk ke negatif mungkin sedikit ya gitu. Nah, tentu ini menjadi PR bersama. Kenapa pemikiran anak-anak muda ini hanya inginnya viral dan terkenal gitu. Nah, Ini mungkin apakah karena tuntutan teknologi, setiap yang viral itu banyak yang melihat dan ada hasilnya gitu. Nah, tentu ini juga tidak bisa menjadi
1: iseng ya ini.
5: Ya, tidak bisa menjadi pedoman ya. Kita khawatir juga kalau ini menjadi pedoman, nantinya akan banyak kejadian-kejadian serupa yang terjadi gitu.
1: Karena sebelumnya juga ada nih soal yang pocong kalau nggak salah ya, kemarin
5: benar.
1: Itu.
5: Nah, kalau
1: itu sempat heboh
5: gitu. Sempat heboh kan? Juga gitu kan. Nah, terus tadi ada yang nanya tentang bagaimana sanksi iya. Ya, penyebaran informasi hoax baik itu di grup, di media sosial dan sebagainya. Nah, sanksi ini tentu kita tidak bisa mengatakan apa sanksinya karena berdasarkan apa pengguna teknologi ini ada undang-undang ITE Ustaz ya. Gitu. Nah, tentu setiap yang merasa dirugikan apabila mereka melaporkan ke ranah hukum, tentu nanti yang melakukan itu melapor dan terlapor sampai ke ranah hukum dan pihak berwajib ya. Nah, kalau kita nggak bisa menjelaskan sanksinya soalnya bukan ranah kita gitu. Nah, tetapi harapan kita jangan sampai masyarakat menggunakan teknologi ini untuk menyebar informasi-informasi yang hoax gitu. Terus nggak ada untung juga bagi kita pribadi atau teman dan komunitas apabila kita menyebarkan informasi-informasi hoax itu. Nah, terus tadi pertanyaannya bagaimana cara kita mengetahui apakah itu hoax atau fakta gitu. Yang penting itu kita harus tahu sumber utama informasi itu ya. Sumber utama informasi ini apakah pribadi ya atau media yang berbadan hukum. Nah, kalau pribadi bisa saja itu tadi tujuannya ingin terkenal ya. Ada kejadian contoh nih terjadi kecelakaan misalnya, terjadi kecelakaan tapi dia hanya memvideokan saja, tidak memberitakan penyebab kecelakaan itu apa, kejadiannya di mana, terus siapa korbannya gitu. Yang penting divideokan dia, diupload. Nah, tentu orang bertanya ini, ya kan? Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk
0: viral.
5: Nah, ini secara pribadi sih bagi dia mungkin enggak salah kan ya. Tapi bagi masyarakat yang mengkonsumsi informasi itu bertanya-tanya, ini informasi apa ini? Kejadiannya di mana gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua juga kita harus melihat informasi itu kapan diterbitkan gitu. Cek tanggal dan di mana. Jangan sampai ternyata informasi 10 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu itu diulang-ulang gitu. Akhirnya orang beranggapan ini informasi terbaru ya, gitu. Padahal informasinya sudah lama. Nah, dan yang selanjutnya kita juga harus mengecek verifikasi fotonya, ya kan, sumbernya dari mana. Terkadang zaman sekarang ini banyak handphone-handphone yang canggih sudah ada tanggal dan waktu di foto itu. Saya rasa seperti itu cara mengeceknya.
1: Baik, Bang Iwan mungkin menanggapi?
0: Ya, yang pertama terkait dengan hoax tadi ya. Begal, anak remaja di begal ya di Lintas Barat ya, beberapa waktu lalu lah. Sebenarnya kalau hoax begini udah sering ya. Terus sebelumnya pocong ya.
1: Pocong
0: ada yang nanya ke saya, Pak Ustadz ini hoax apa enggak? Saya bilang enggak tahu saya hoax apa enggak. Jadi gimana, Far? Ya kalau pocong keluar tangkep masukkan kubur lagi. Masa itu kewajiban kita umat muslim kalau ada pocong yang keluar ditangkep dikubur lagi.
5: Ya, betul.
0: Nah, karena tempatnya di dalam kubur kan.
5: Ya.
0: Nah, terus ada lagi yang kemarin tahun 2004 itu ibu-ibu mengaku dibegal di Bintan. Ternyata untuk menguji kesetiaan suaminya. Ini kan aneh-aneh nih kadang-kadang ya.
5: Tujuannya aneh ya.
0: Ya, ini memang kadang-kadang kehidupan ini penuh sandiwara ya. Sampai yang begitu pun di sandiwara. Jadi yang pertama tadi yang begal rekayasa itu memang saya tidak melarang siapapun bikin konten seperti anak remaja, ibu-ibu segala macam bersandiwara dengan suaminya ya. Tetapi kalau diproduksi jadi sebuah video konten itu diberi disclaimer ya. Contohnya video ini hanya konten ya, atau video ini hanya rekayasa agar tidak kena aspek hukum. Nah, kayak remaja tadi kan mungkin niatnya mau bikin konten, tapi dia nggak bikin disclaimer sehingga itu dianggap benar. Ya, dia bikin disclaimer video ini hanya konten, begitu seharusnya. Ah, nanti nggak viral ya. Ya, cari cara bagaimana biar viral gitu kan. Memang tujuannya mungkin untuk mengejar uang ya, karena di media sosial kalau itu banyak dapat dolar dan lain sebagainya. Itu yang kedua, Bu Nurhayati, penyebar hoax ya. Bagaimana berikan sanksi dan lain sebagainya. Ya, jadi penyebar hoax ini memang kadang-kadang ada tujuan tertentu ya. Mohon maaf ya, sekarang ada buzzer-buzzer dan lain sebagainya. Itu memang tujuannya untuk beli campaign dan kalau musim pemilu ya dan lain sebagainya. Memang mereka dibayar ya, dibayar untuk itu. Tapi yang jelas kalau memang akun itu akun yang penyebar itu terverifikasi orangnya, itu pasti itu indikasi kita sudah tahu ya. Tapi kalau tidak, misalkan pakai akun anonim atau akun yang nggak jelas, itu pasti hoax lah pokoknya. Walaupun benar, kita pastikan hoax dulu gitu, karena untuk meminimalisir gitu. Kalau akunnya jelas nih, misalnya ketua KPID Bung Ahmad Dhani yang nyebarkan, pasti nggak hoax nih yang pertama kan, karena orangnya kita kenal gitu kan.
1: Sama dengan media juga, kalau di bawahnya ada apa, redaksi
0: redaksi
1: alamat yang jelas,
0: redaksinya alamat jelas, petugas wartawannya siapa, pemerintah siapa, itu kan jelas ya deh. Nah begitu, jadi harus diketahui gitu. Kalau masalah sanksi, yang sanksi itu harusnya masyarakat ya. Kira-kira akun yang sering hoax itu dilaporkan aja ke Facebook ya, ada laporannya. Di situ dilaporkan, atau YouTube juga ada tempat melaporkan, bilang ini konten hoax itu. Nanti lama-lama diblok deh kalau banyak yang lapor. Ya kita juga sering juga gitu, untuk konten-kontennya hoax di Facebook kita laporkan dan tutup akunnya. Itu udah beberapa kali ya, 4 atau 5 kali yang bikin resah dan lain sebagainya. Kan kita sering awasi di Facebook ya. Kemudian Pak Rasimu tadi, iya, agar percaya hoax itu hoax gitu loh. Kadang-kadang orang nih dibilang ini hoax, nggak percaya gitu. Enggak, itu nggak, hoax itu asli katanya. Kayak pocong kemarin, udah saya bilang itu hoax. Enggak Pak, ini asli Pak, kata di Kota Piring. Ujungnya bilang lagi ini didompak gitu kan. Saya bilang, bagaimana mau asli? Yang pertama, gimana dia pocong dapat parang dari mana? Saya bilang kan pakai parang. Yang kedua, kalau betul pocong kan diikat kakinya, kan tangannya diikat tuh kan. Macam mana bisa lari? Dikejar orang pasti kan kalah dia kalau
6: loncat-loncat ya.
0: Loncat-loncat. Terus keluar dari kuburnya gimana gitu kan? Itu jelas konten ya, konten yang sengaja dibuat dan disebarkan ya. Tujuannya konten, tapi orang mempercayai itu hoax. Sebetulnya kalau kita mau berpikir sehat saja, berpikir cerdas saja, itu hoax tuh jauh lah dengan yang nggak hoax. Perbedaannya begitu. Jangan itu, saya udah teliti ya. Konten yang diproduksi AI sekalipun dalam bentuk video, itu masih banyak kekurangannya. Jadi kalau diamati, itu atau konten yang asli, misalnya Pak Presiden ngomong itu pakai AI dan nggak AI, itu jauh bedanya. Mesti dari mulai tempo dan lain sebagainya itu bisa di kita lambatkan temponya, ketahuan ngomongnya nggak sesuai dengan mimik mimik mukanya, tidak sesuai dengan gerak bibirnya dan lain sebagainya. Artinya kita cukup cerdas lah sekarang. Yang harus diedukasi itu memang remaja dan orang tua ya. Remaja itu karena dia cepat. Orang tua karena telan mentah-mentah itu. Dia kadang-kadang itu dibilang asli padahal itu orang tua ini bilang iya betul kata. Ngotot pula dia kan, kau masih kecil, aku udah tua kata. Nah, ini yang harus diedukasi orang tua ya, harus bijak menggunakan medsos. Kalau ada informasi-informasi yang enggak benar, ya gampang lah kalau media, contohnya media portal ya. Itu dicek kantor redaksi yang di mana ya. Ada susunan pemberitanya apa tidak. Kalau memang dia
1: verifikasi TV, atau tidak.
0: Ya kalau TV kan bisa diklik YouTube-nya ya. Kan jelas itu kalau TV kan, kalau TV udah jelas lah. Pasti terverifikasi itu TV nasional dan lain sebagainya. Begitu juga dengan yang lain-lain, itu gampang ya. Itu diverifikasi. Saya kira itu kalau masalah orang agak percaya apa hoax tidak hoax, itu bagaimana kita mengedukasi ya, mengedukasi bersama-sama lah. Tidak hanya tugas dari KPID ya, tidak hanya tugas dari Dewan Pers atau organisasi-organisasi pers ya, tapi tugas kita bersama untuk berpikir sehat dan cerdas dalam menyikapi informasi itu.
1: Oke, soal sanksi penyebar berita bohong tadi, sebenarnya sudah ada beberapa apa ya, aturan-aturan termasuk Undang-Undang ITE, KUHP ya, ada pasal-pasal di sana. Nah, apakah regulasi ini sebenarnya sudah cukup efektif untuk menghadapi perkembangan informasi yang hari ini begitu cepat, atau seperti apa nih? Kalau dari pandangan ya, mungkin Bang Iwan dulu.
0: Soal regulasi ini sebenarnya Undang-Undang ITE ini masih belum apa, belum bisa sepenuhnya mengcover ya. Dan itu terlalu susah ya. Contoh sekarang kadang-kadang orang itu nggak dia hoax, dia tapi jadi penyebar hoax. contoh tadi informasi pocong, dia yakin betul itu betul gitu, disebarkan dia ternyata itu dia nggak tahu kalau itu hoax gitu kan. Nah, jadi ini soal berbicara soal realita di lapangan itu tidak semuanya bisa diakomodir oleh aturan. Nah, karena kita mohon maaf ya, Indonesia ini sekarang berada pada fase pertumbuhan media sosial yang cukup subur di bahkan tidak hanya di Asia Tenggara ya, di belahan dunia manapun Indonesia ini termasuk subur karena pengguna internetnya cukup banyak ya, cukup banyak, apalagi mohon maaf ya, kita ini kan baru menggunakan Android ini, dulu kita pakai HP senter. Jadi sekarang lagi ya, istilahnya kalau orang jatuh cinta tuh lagi kasmaran betul gitu.
1: HP pokoknya nggak pernah lepas
0: ya, nggak pernah lepas ya. Karena memang dalam tahap perkembangan ya, makanya harus memang harus ya, harus betul ya diwaspadai yang begini ya. Ya betul, itu undang-undang dibuat tapi harus ada sosialisasi, harus ada edukasi. Jangan warga negara dijerat dengan undang-undang tapi tidak diberikan edukasi. Ya, edukasinya yang gencar, jangan undang-undangnya ada jerat. Tapi kalau undang-undang edukasinya sudah menyeluruh kemudian dijerat dengan undang-undang, ya silakan. Ya, contohnya misalnya kalau termasuk penyebar hoax dulu ada apa? Sekarang yang heboh ya, Roy Suryo dan Dr. Tifa misalnya kan dengan kasus undang-undang itu kena juga kan menyebarkan informasi bohong. Kalau mereka mungkin ya secara edukasi ya udah teredukasi kan, sehingga ya terjadilah begitu kan. Soal kebenarannya nanti silakan diuji di pengadilan dan sebagainya. Contoh dulu ada juga ya kejadian-kejadian yang hoax tapi ternyata setelah di apa orangnya ternyata orang biasa, enggak tahu segalanya, akhirnya itu ya itulah ya, intinya tidak serta-merta aturan itu sanksi pidana itu harus diterapkan ya tanpa kita edukasi dulu. Jadi edukasi yang masif dulu, setelah warga kita cerdas ini, nah baru yang melanggar baru ditindak gitu.
1: Oke, sepakat ya Bang Dani. Aturan ada tapi harus dibarengi dengan edukasi juga. Nah, mungkin kalau dari KPID sendiri bagaimana kolaborasi kita mungkin dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan atau komunitas lain nih dalam melawan hoax seperti ini?
5: Ya, yang paling utama yang harus kita sepakati dulu, edukasi itu sangat penting. Ya. Karena semakin sering kita mengedukasi, semakin banyak orang akan mengetahui apa itu hoax atau tidak. Gitu. Nah, edukasi ini merupakan bagian dari bagaimana kita menyampaikan, memberi informasi kepada khalayak ramai untuk bisa memahami apa itu hoax atau tidak. Nah, sejauh ini KPID juga sudah melakukan beberapa upaya kerjasama, baik itu ke perguruan tinggi, ya kan, lembaga-lembaga, komunitas dan sebagainya, dalam rangka untuk literasi dan edukasi. Memang hari ini tantangan kita sangat luar biasa. Hoax ini bisa dikatakan penyakit yang ada di kehidupan sehari-hari, terutama di dalam dunia sosial media sosial media gitu. Seperti yang tadi dari awal disampaikan oleh Ustaz Iwan, kalau orang sudah punya penyakit hati, sekarang ini ada penyakit baru, itu penyakit hoax di dunia digital kan, ya, gitu. Ini merupakan penyakit baru yang muncul yang saat ini kita belum tahu permulanya apa, obatnya apa gitu. Tapi kita berupaya untuk memberantas penyakit ini seperti itu. Nah, salah satu caranya tadi kita harus bekerja sama dalam memberi edukasi dan literasi terhadap semua lini, baik generasi muda, ya kan, remaja, orang tua dan lain sebagainya. Karena apa? Karena hoax ini sangat berbahaya. Orang terkadang seperti yang sampai tadi oleh Ustaz Iwan, yang generasi muda dia membuat tujuannya untuk viral. Yang bapak-bapak dia mentah-mentah informasi ini ya, pokoknya saya lebih paham lah, lebih tahu lah gitu, begitu informasinya gitu, dan dia tidak terima, tahu apa wak gitu, bahasa sehari-harinya ya gitu. Nah, ini merupakan PR kita bersama, bukan hanya KPID juga, tapi kita semua masyarakat, agar kita menjadi masyarakat yang cerdas dalam bersosial media. Kenapa? Karena kita harus bisa saling memberi informasi-informasi yang baik di khalayak ramai, publik dan masyarakat. Paling kecil nih, paling kecil di dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan sosmed, contoh WhatsApp. Jangan sampai kita membaca informasi yang hoax langsung kita share gitu. Nah, kita verifikasi dulu, kita baca, kita telaah, kita kaji, benar nggak informasi ini. terkadang mohon maaf kecepatan jari dengan kecepatan kita berpikir tuh kalah saing, iya, gitu ya, cepat jari men-share gitu
1: kadang kita berpikir biar lebih biar dibilang lebih
5: update gitu ya, lebih gitu update. pengen membuat sesuatu yang baru gitu. Nah, padahal apa yang kita sampaikan, apa yang kita sharekan itu menjadi pertanggungjawaban kita juga gitu. Apabila itu informasinya hoax dan orang melihat ini, oh ini tidak bagus nih, syukur-syukur dia mengasih tahu sama kita. Kalau dia langsung mohon maaf share lagi kepada yang lain, ini kan menjadi informasi hoax yang berjamaah ya gitu. Nah ini yang harus kita pahami juga, edukasi itu pertama dari kita sendiri, karena kita juga sebagai pelaku dan juga penggiat yang namanya kehidupan sehari-hari saat ini tidak lepas dari sosial media gitu.
1: Oke, satu mungkin yang tadi disampaikan, penyakit hoax ini belum tahu benar-benar yang apa obat yang benar-benar efektif, bahkan aturan-aturan yang ada pun ini harus dibarengi tadi dengan edukasi. Bang Iwan sendiri mungkin bagaimana nih prospek media profesional mungkin dalam mempertahankan ya tadi kepercayaan publik ini ke depannya?
0: Ya, media profesional itu harus bertarung dengan kecepatannya. Mm-hmm. Jadi dan harus ikut berkontribusi sebagai media edukasi. Seperti sekarang sudah ada konten cek fakta dan lain sebagainya tuh ya. Yang jelas manfaatkan media sosial yang populer di tengah masyarakat untuk media sosialisasi, media mainstream. Jadi jangan kita hanya meyakini bahwa media kita ini sudah dibaca banyak orang, tapi kita tidak pernah main di media sosial. Jangan begitu. Sekelas media-media besar saja mereka menggunakan platform media sosial untuk sosialisasi konten-kontennya ya, terutama berita dan lain sebagainya. Maka ini yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh industri media. Karena gini, sebenarnya media itu banyak, media profesional banyak jumlahnya, bahkan di Kepri termasuk peringkat nomor, kalau nggak salah peringkat nomor 5 atau 6 ya, pertumbuhan media tersubur di Indonesia. Nah ini kalau kita rangkai semuanya untuk membanjiri media sosial dengan informasi yang baik, ini informasi hoax akan kalah ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya saya ingin berpesan, ini kan kalau hoax, ujaran kebencian ini kan pesan berantai ya. Ada macam rantai-rantai pesan yang bersambung. Bila engkau tetap meneruskan hoax, maka dia akan terus menjadi menjadi hoax yang berlanjut. Tetapi sampai kepada dirimu stop. Nah, jangan diteruskan, karena kalau di stop maka dia akan berhenti ya gitu. Itu pesan-pesan untuk
1: stop sharing.
0: Stop sharing.
1: Oke. Baik, karena kita sudah di penghujung waktu, saya berikan masing-masing mungkin waktu untuk apa ya, closing statement pada hari ini. Mungkin dari Bang Dani terlebih dahulu.
5: Oke. Ini pesan untuk kita semua. Pertama, kita harus benar-benar selektif terhadap informasi yang kita terima. Jangan mudah men-share informasi yang belum kita tahu kebenarannya. Nah, yang kedua, jadilah pengguna sosial media yang cerdas, yang memberikan informasi dan edukasi bermanfaat kepada masyarakat ramai. Mungkin itu saja.
1: Baik, Bang Iwan.
0: Baik, pendengar RRI Pro 1 yang kami banggakan ya, di tengah derasnya arus informasi digital ya, tantangan terbesar kita hari ini bukan kekurangan informasi ya, melainkan bagaimana membedakan mana yang fakta dan mana yang hoax. Hoax atau ujaran kebencian tidak hanya merusak kualitas informasi, tapi juga mengancam persatuan, kepercayaan, dan kesehatan demokrasi kita. Jadi ruang publik yang sehat adalah fondasi masyarakat yang kuat, dan kepercayaan publik adalah modal utama untuk menjaga persatuan bangsa. Terima kasih.
1: Sepakat ya. Baik, saya ucapkan terima kasih ya kepada hari ini narasumber kita, ada Bang Ahmad Dhani dari KPID Kepri dan juga Bang Munirul Iwan ya, dari Ahli Pers Dewan Pers dan Ketua Majelis Etik Aji Tanjung Pinang. Dan tentunya pendengar, dari dialog kita pagi ini dapat kita pahami ya, bahwa hoax dan ujaran kebencian ini bukan hanya persoalan informasi yang salah, tetapi juga mengancam persatuan, ketertiban sosial tadi, dan juga kualitas demokrasi kita. Dan di tengah derasnya arus informasi digital, media yang profesional dan berpegang pada etika jurnalis ini memiliki peran dalam menjaga kepercayaan publik. Namun upaya menciptakan ruang informasi yang sehat ini tidak hanya bisa dilakukan oleh media semata. Dibutuhkan dukungan regulator tadi, organisasi pers, lembaga pendidikan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan literasi digital. Dengan sikap yang kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam menerima maupun menyebarkan informasi, kita semua tentunya dapat menjadi bagian dan dari solusi untuk menciptakan ruang publik yang lebih sehat, aman, dan produktif. Baik, demikian saya Renilda Valantra pamit undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Lisdarmansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, masih dari Jalan Jenderal Lamani kilometer 4 Tanjung Pinang 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikut kita beralih ke informasi lain yang kami ambil dari rri.co.id ya. Ada dukungan pembangunan hunian rakyat, pemerintah perkuat penyaluran KUR perumahan. Pemerintah memperkuat penyaluran kredit usaha rakyat perumahan untuk mendukung pembangunan rumah rakyat dan penguatan usaha sektor perumahan. Diharapkan ini dapat memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan hunian. Demikian disampaikan oleh Pelaksana Tugas Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Rini Diah Mawarti. Menurutnya, KUR perumahan dirancang untuk mendukung sisi penyediaan dan permintaan perumahan. Melalui KUR perumahan, pemerintah mendukung pengembangan kontraktor dan toko bahan bangunan sebagai penyediaan perumahan. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menambahkan KUR perumahan merupakan instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak. Dan menurutnya program tersebut juga dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha yang mendukung pembangunan perumahan. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Dah, uang udah kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Yang lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: RRI. Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye iki, Bray?
3: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Prima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial. Beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, untuk edisi hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2026. Saya Rika Pertiwi akan temani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda pendengar pada kesempatan siang hari ini? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan yang terbaik dan tetap positive thinking, lingkungannya juga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik pendengar ya, sehingga kita bisa melaksanakan sesuatunya dengan baik pula. Pendengar, pukul 11 nanti kita akan ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta, dan sebelumnya tentunya informasi dan juga lagu-lagu selingan pop Indonesia yang tentunya sudah disusun oleh playlist kami pendengar, Bang Ricky Heru Udah ya, selaku musik director kami. Hari ini tanggal 23 Juni ya, itu juga diperingati sebagai Hari Janda Sedunia atau Single Mother ya. Peringatan ini secara resmi disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 21 Desember 2010, dan meski demikian gagasan mengenai hari khusus bagi para janda ini telah muncul jauh sebelumnya. Tokoh yang berperan penting dalam penggagasannya adalah Reginder Lombard, anggota House of Lords di Inggris pendengar. Dan dia ini memiliki perhatian yang besar ya terhadap isu-isu yang dihadapi perempuan yang kehilangan pasangan. Latar belakang pribadinya ini menjadi salah satu alasan kuat di mana ibunya ini menjadi single parents ya pada usia 37 tahun pada tahun 1954. Dan Regine de Romba ini mendorong pembentukan yayasan yang secara khusus memperjuangkan kesejahteraan para janda di seluruh dunia. Majelis Ulama ya pendengar, kami ulangi, Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Hari Janda Internasional sebagai bentuk pengakuan global terhadap pentingnya isu ini, dan di berbagai negara status dari janda ini masih kerap dikaitkan dengan stigma sosial, diskriminasi, hingga keterbatasan akses terhadap sumber daya. Nah, karena itulah momentum ini menjadi pengingat yang penting bahwa perlindungan dan pemberdayaan harus terus diperjuangkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Pendengar, belajar bahasa asing sejak dini ya, kini menjadi salah satu hal yang semakin mendapatkan perhatian di tengah perkembangan dunia yang semakin terbuka. Kemampuan menguasai bahasa asing tidak hanya membawa seseorang dalam berkomunikasi, tetapi juga membuka peluang untuk bisa mengakses berbagai informasi, pendidikan hingga kesempatan di dunia kerja. Hendra, tenaga pengajar bahasa asing pendengar, mengatakan kepada RRI, komunikasi menjadi salah satu kemampuan penting dalam dunia kerja maupun industri, karena itu bahasa sebagai alat komunikasi perlu dikuasai sejak dini. Masa anak-anak ini menjadi periode yang ideal, katanya, untuk mempelajari bahasa baru, dan pada usia ini, otak anak masih sangat aktif dalam menyerap berbagai informasi dan pola bahasa. Hal tersebut membuat anak lebih mudah memahami pelafalan kosakata hingga struktur kalimat dibandingkan ketika mempelajarinya ketika dewasa. Mempelajari bahasa asing ya sejak dini juga mempengaruhi perkembangan kognitif dari anak, dan anak yang terbiasa menggunakan lebih dari satu bahasa ini akan cenderung memiliki daya ingat, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan memecahkan masalah yang lebih baik. Kemampuan menguasai beberapa bahasa bisa menjadi nilai tambah ya bagi perkembangan anak secara menyeluruh, dan dengan bekal tersebut generasi muda diharapkan mampu beradaptasi dan juga bersaing di tengah masyarakat global yang terus berkembang. Informasi dari KBRN RRI Tanjung Pinang.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
2: Tapi kok dodolan ora iso ngalah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicette menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicette kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicette bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Oke, lagu dari Fadi Akbar dan juga Kanya Finandira, Begitulah Cinta. Berikan informasi ya, terkait dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang ini menghentikan kebijakan bekerja dari mana saja atau WFA bagi ASN mulai tanggal 1 Juli 2026. Hal itu dilakoni berdasarkan hasil evaluasi 2 bulan yang menunjukkan kebijakan itu tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Dalmansyah mengatakan, untuk hasil evaluasi menunjukkan tidak ada perubahan berarti dalam pola kerja ASN, sehingga pemerintah memutuskan kembali ke sistem kerja yang normal. Lis mengaku pendengar, pihaknya pun menyurati Kemendagri yang sebelumnya memberikan edaran pelaksanaan WFA untuk menekan konsumsi bahan bakar di tengah krisis global. Dan dia menjelaskan kebijakan WFA ini diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kerja sekaligus efisiensi anggaran. Namun hasil evaluasi menunjukkan tujuan itu belum tercapai secara optimal. Dan menurutnya kondisi geografis Tanjung Pinang yang relatif sederhana menjadi salah satu pertimbangan. Selain itu WFA juga dipersepsikan sebagai oleh masyarakat waktu kerja yang lebih longgar.

0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.

0: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
1: Ada Enzo Fernandez saat tak dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
0: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
1: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisian grup J Piala Dunia 2026.
0: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
2: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
0: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
2: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
0: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spanya, Mexico, Japan, Korea.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
4: Warm up on this court. Had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
5: Dari sepak bola, kita ke lapangan tenis di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally. di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertandang atau bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Janice Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun, langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martens menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Yeah, I mean, I'm happy to get...
7: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
5: Kemenangan ini mengantarkan Martens yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di
2: Hong Kong. Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia.

tournya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut, tapi ya kami coba akan kerja maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada research timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain

Tobias ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukses.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABT Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FEC Nation Cup, yang dulu namanya FEC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

mendingan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun.

semua terjadi karena ulahku. Ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

0: Pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya berkumandang seruan azan pertama masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah sewaktu.
1: Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له سبعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik, serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: Duh, makin bingung deh aku mau kuliah di mana. Aku tuh pengen banget kuliah di kampus yang bagus, biaya terjangkau, terus aku tetap bisa sambil kerja.
4: Nah, cocok nih Del. Kalau gitu coba deh ke Sipol Raja Haji Tanjung Pinang aja. Di sana itu ada program studi unggulan S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, dan juga ada S1 Sosiologi.
3: Tapi kalau aku sambil kerja gimana? Aku takut gak kebagi waktunya.
4: Udah, tenang aja Del. Di Sipol Raja Haji itu ada pilihan kelas reguler pagi dan kelas karyawan malam. Itu cocok banget buat yang mau kuliah sambil kerja. Ada juga jalur beasiswa. Dan yang paling keren, ada jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau buat yang udah punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja atau pelatihan kamu bisa diakui jadi SKS. Terus benefitnya, kuliah kamu bisa lebih cepat dan hemat. Kamu tinggal daftar aja melalui website https://portal.stisipolrajahaji.ac.id.
5: Kalau kamu mau daftar offline, tinggal datang aja ke kampus yang beralamat di Jalan Raja Haji Fisabilillah kilometer 8 atas Tanjung Pinang.
4: Datangnya di hari kerja ya, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat di Sekretariat Pendaftaran.
5: Informasi lebih lanjut kamu bisa hubungin kontak person di nomor 0813-7858-2264.
4: Yuk gabung
5: jadi mahasiswa Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
3: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Dalam diam.
1: Ya, tentunya beringer selama menikmati waktu istirahat siang Anda, dan semoga setelah ini nanti Anda bisa memiliki semangat yang baik ya untuk melanjutkan segala pekerjaan Anda, pendengar. Nah, mungkin untuk bisa efektif ya nanti bekerjanya, sebaiknya ketika jam istirahat siang ya tidak mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein, pendengar ya. Hindari kopi atau juga teh nih, karena kafein memblokir sinyal kantuk di otak dan bertahan hingga berjam-jam. Dan sebaiknya tidak usah makan makanan yang terlalu berat ya. Makan terlalu banyak ya pendengar, ini bisa memicu rasa tidak nyaman dan tentunya bisa mengganggu pencernaan. Dan mungkin Anda juga bisa membersihkan pikirannya, singkirkan beban pekerjaan dulu sejenak, dengarkan musik yang menenangkan, bisa membantu merilekskan sistem saraf Anda, pendengar. Kami masih akan terus hadirkan lagu-lagu selingan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Berikan informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi lanjutkan proyek penataan kawasan Gurindam 12. Sejumlah SPPG di Bintan hentikan sementara penyaluran program MBG. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi siang hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi melanjutkan proyek penataan kawasan Gurindam 12, Kota Tanjung Pinang, sepanjang 1,1 km senilai 12 miliar rupiah.
1: Anggarannya 12 miliar, panjang penangannya itu lebih kurang 1,1 kilo. Jadi dari
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi melanjutkan proyek penataan kawasan Gurindam 12 Kota Tanjung Pinang sepanjang 1,1 km. Proyek infrastruktur senilai 12 miliar ini ditargetkan untuk membangun fasilitas publik yang lebih representatif, mulai dari depan Dekra Nasda hingga kawasan Tunjuk Langit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Provinsi Kepri Rodi Yantari mengatakan, kontrak kerja proyek lanjutan ini sudah berjalan selama satu minggu di lapangan. Kawasan pesisir ini nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas modern seperti area parkir, lampu penerangan, tempat bermain anak hingga panggung budaya.
1: Itu kita lanjutkan sampai ke sisi Tunjuk Langit, itu sepanjang 1,1 kilo. Di Tunjuk Langit itu juga kita penataan kawasan untuk salah satunya nanti UMKM. Itu juga kita siap. Tapi yang benar-benar sudah tertata dengan baik, yang sudah betul-betul sudah naik kelas lah UMKM-nya. Nggak seperti ini lagi nantinya. Kita siapin ada tempat parkirnya, ada lampu, ada tempat anak-anak bermain, semuanya kita siapkan.
2: Rodi menjelaskan, meskipun kontrak kerja sudah berjalan satu minggu, pengerjaan fisik di lapangan saat ini masih terhambat keberadaan pedagang. Dinas PUPP Kepri memilih menunda pengerjaan di zona 2C demi menghormati proses relokasi yang sedang berjalan.
1: Sekarang kan kami belum bisa bekerja di sisi yang zona 2C yang sekarang sedang adanya pedagang-pedagang. Nah itu nanti dari pemerintah kota, Pak Wali Kota kemarin sudah lakukan sosialisasi kepada pedagang-pedagang. Nah dalam waktu dekat lah kita tunggulah.
2: Meskipun wilayah pesisir tersebut secara teknis berada di bawah kendali dan pengawasan Dinas PUPP Provinsi, pengelolaan jangka panjangnya tetap mengedepankan sinergi antar lembaga. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan terus berkoordinasi erat agar pemanfaatan kawasan tersebut berjalan optimal dan tertib. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah SPPG di Kabupaten Bintan menghentikan sementara penyaluran program makanan bergizi gratis atau MBG menyusul adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan.
3: Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Bintan menghentikan sementara penyaluran program makanan bergizi gratis atau MBG. Penghentian sementara ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, mengatakan evaluasi tersebut menjadi langkah untuk memperkuat pengawasan serta sosialisasi kepada penerima manfaat, terutama pihak sekolah. Roni menjelaskan kepala SPPG memiliki peran penting tinggal memastikan program berjalan sesuai tujuan. Karena itu kepala SPPG diminta aktif melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada penerima manfaat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pelaksanaan program. Menurutnya penguatan kontrol dan sosialisasi perlu dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat termasuk kepada sekolah maupun sasaran penerima manfaat sehingga program dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
4: Nah, evaluasi kemarin ya prinsipnya ini bagian memang dari pelaksanaan sosialisasi. Prinsipnya mungkin penguatan sosialisasi dari semua kabupaten, termasuk oleh SPPG, sekolah atau sasaran penerima manfaat, agar tidak terjadi miskomunikasi penerima dan sekolah terinformasikan terhadap andai kata SPPG-nya ditutup, artinya tidak nyalur besok kan sampai berapa lama.
3: Selain itu, Roni menilai pengelolaan program harus dibarengi dengan pengawasan yang baik, mulai dari proses pelaksanaan hingga pemenuhan standar kualitas layanan. Ia juga menegaskan penguatan koordinasi, sosialisasi, serta pengelolaan menjadi bagian penting untuk meningkatkan pelaksanaan program MBG ke depan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah derasnya arus informasi digital, media massa dituntut tetap profesional dan objektif. Ali Pers, Zamzami Akari menilai independensi pers menjadi kunci dalam melawan hoax dan disinformasi.
5: Ruang publik saat ini menghadapi tantangan besar dengan maraknya penyebaran hoax, disinformasi, dan ujaran kebencian, terutama melalui media sosial. Kondisi ini menuntut media massa dan insan pers untuk semakin memperkuat komitmennya dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya. Ahli pers, Zamzami Akari mengatakan, kepercayaan publik merupakan modal utama yang dimiliki media. Karena itu, wartawan dan perusahaan media harus menjaga independensi dalam setiap proses peliputan dan penyajian berita. Karena penyebaran hoax dan ujaran kebencian tidak hanya merusak kualitas ruang publik, tetapi juga berpotensi memecah persatuan masyarakat. Karena itu, media harus hadir sebagai sumber informasi yang kredibel dan mampu membangun ruang diskusi yang sehat berdasarkan fakta. Menurut Zamzami, setiap informasi yang diterima harus melalui proses pengecekan fakta, konfirmasi kepada sumber yang berkompeten, serta disajikan secara berimbang sesuai kaidah jurnalistik.
6: Makanya salah satu penafsiran terhadap kode etik jurnalistik yang menyatakan bahwa pers wartawan Indonesia harus bersikap independen, itu termasuk independen dari intervensi. Mereka memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan atau paksaan. Nah, disitulah dinilai atau diukur apakah wartawan sebagai pekerja pers itu betul-betul independen ya.
5: Ahli pers Zamzami Akari menegaskan independensi pers menjadi benteng utama agar media tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan tertentu, baik kepentingan politik, ekonomi, maupun kelompok tertentu yang dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan. Dengan menjaga independensi, media dapat tetap menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Reporter Arya Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kolaborasi yang kuat antara media dan masyarakat akan menjadi benteng penting dalam menjaga kualitas informasi di ruang publik.
7: Berawal dari kegaguman terhadap sosok seniornya pada tahun 2022 lalu, akhirnya mengantarkan seorang siswi SMA Negeri 1 Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri, dan menjadi perwakilan Kepri sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka 2026. Bernama yaitu Rauda Mabrura, siswi SMA Negeri 1 Bintan Utara, telah mengikuti serangkaian seleksi dari tingkat kecamatan hingga dinyatakan lulus di tingkat nasional. Diumumkan secara resmi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia. Ketika dihubungi RRI, Rauda mengaku sangat senang lulus menjadi anggota Paskibraka 2026. Mengingat perjalanan panjang dan penuh perjuangan tersebut telah dilalui sejak awal tahun 2026. Untuk persiapan ke Jakarta nantinya, Rauda bersama perwakilan dari 37 provinsi lainnya akan menjalani tes yang jauh lebih mendalam dan ketat, mulai dari pemeriksaan kesehatan lengkap, tes kepribadian, kemampuan memimpin, ketahanan fisik. Dilanjutkan dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab sebagai penjaga bendera pusaka.
8: Selain menjaga kesehatan, saya juga mempelajari berbagai materi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai perwakilan dari Provinsi Kepulauan Riau. Saya juga berharap dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda di Kepulauan Riau untuk terus berprestasi, berani bermimpi, dan tidak ragu mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah pengalaman, wawasan, dan mempererat persaudaraan dengan perwakilan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini.
7: Rauda Mabrura merupakan putri dari pasangan Kompol Purnawirawan Polri Rugianto dan Akma Yulianti. Menyambut gembira saat namanya lulus saat diumumkan pada Senin siang. Tentunya prestasi ini sangat membanggakan bagi Rugianto atas prestasi anaknya tersebut. Diharapkannya prestasi ini menjadi pemicu kesuksesan perjalanan hidup putrinya di masa yang akan datang, sekaligus membawa nama Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepri di tingkat nasional. Reporter Febrian Sah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Berita yang terakhir, pemerintah kota Tanjung Pinang berencana menghentikan penerapan sistem Work From Anywhere, WFH, bagi aparatur sipil negara ASN mulai 1 Juli 2026.
9: Pemerintah Kota Tanjung Pinang berencana menghentikan penerapan sistem work from anywhere bagi aparatur sipil negara mulai 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi selama 2 bulan pelaksanaan yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan terhadap peningkatan efektivitas kerja. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan hasil evaluasi pada bulan pertama hingga bulan kedua menunjukkan tidak adanya perubahan yang berarti dari penerapan kebijakan tersebut. Sehingga, Pemkot Tanjung Pinang berencana kembali menerapkan sistem kerja normal bagi seluruh ASN. Menurutnya, kondisi geografis dan jarak tempuh di Kota Tanjung Pinang tidak terlalu rumit sehingga penerapan WFA dinilai kurang relevan. Selain itu, pihaknya menemukan adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa WFA merupakan tambahan waktu libur.
10: Karena jarak tempuh kita juga tidak terlalu rumit. Nah, jadi kadang-kadang ada sebagian yang dianggap WFA itu adalah liburan tambahan. Dia absen pagi, ya, dia berangkat, mana pulang kiri misalnya ke Singapura, dia absen sore lagi. Nah, tentunya itu tidak bagus.
9: Ia menegaskan tujuan utama WFA sebenarnya untuk menjaga efektivitas kerja sekaligus mendukung efisiensi anggaran tanpa mengurangi capaian kinerja. Namun, apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan tujuan tersebut, maka kebijakan perlu dievaluasi. Ia menambahkan, terdapat laporan yang menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah daerah. Dalam satu hari, tercatat sebanyak 78 pegawai tidak masuk kerja sehingga kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, sebelum kami akhiri warta berita dari siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi lanjutkan proyek penataan kawasan Gurindam 12. Sejumlah SPPG di Bintan menghentikan sementara penyaluran program MBG. Sekian warta berita DRS yang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

bersama program 100% Indonesia Nasional yang mana pada hari ini akan dipandu oleh Teuku Syafiq dan juga Selyana Jamil.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar berkarya bersama musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, ini 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jabil juga di sini ya.
1: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: di 100% banget. Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Indonesia.
0: Siaran nasional ini juga dirilis ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengarnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu.
1: Ada siapa sekaligus aja nih? Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Europe pokoknya.
0: Wow, iya. Langsung aja kita kesana ya.
1: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
1: Eropa,
2: betul. Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
1: Ngoni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti orang Eropa. Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Saudik, saya bisa speak English, but no money.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
0: Rona Keller.
1: Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana. Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik. Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik kalau saya manis.
0: Jadi
2: kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Saya
2: mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Sedap.
2: Yang sebelah kiri ini adalah
0: GY.
2: JY, kalau panggilnya itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris, jadi GY. JY. JY ini penyanyi Jesse ya, Pusen ya. Tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saya ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku. Tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Sekarang ini kita mau
1: berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, lawak, dan pokoknya genre semua di satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan lupa penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi
1: tetap
2: masih, kalau sebagai artis penyanyinya masih show, masih ada acara. Tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di country saya ini menyanyikan karya saya.
1: Oh, I see.
0: Wow.
2: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich. Aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
0: Apa tuh?
1: Ih, sebel ah.
0: Ih, sebel. Baik, Pak. Ih, sebel ah.
1: Ih, sebel ah.
2: Menigolo. Nah, kalau ya Jaya, kalau Jaya ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang Jaya ini selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tua. Saya bilang, umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya. Biar nggak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai bebab-bab.
1: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu. Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
0: Nurse. Wow.
2: Karena ada keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia,
1: takutnya
0: salah. Oke.
1: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
1: Rona,
3: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Nggak ada yang panggil sister, om, atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal, kita panggil si. Kebanyakan sih, karena si itu kalau buat kita, bukan, kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal, atau ke polisi, atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau nggak, kalau sudah kenal, nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja.
1: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan.
3: Rona aja, nggak apa-apa.
1: Jadi Rona, sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
3: Aku sebetulnya basicnya malah pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
3: Udah di PBSI, cuman pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai. Saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Ardi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok masa 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau
1: ditanya.
0: Kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini kan ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu
1: kita sapa
0: ya. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
4: Bau-Bau.
0: Jauh ya.
4: Sulawesi Tenggara.
3: Tetanggaan dong.
0: Ya, silakan Bang Albert.
5: Apa yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia? Padahal Anda kan sudah yang luar biasa lah di luar negeri begitu. Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia.
0: Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia, kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya Bang Albert ya.
1: Alright.
0: Oke. Yeah, yeah.
1: Oke, okay. Okay, terima kasih. Kita ke panelan berikutnya ada.
0: Oke, ada Bang Benny
1: Jung. Dari mana, Du?
0: Halo. Bang Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safix bersama Tiana Jami.
0: Oke. Sehat kita berdua ya, Bang Benny.
1: Sehat, Bang Benny. Bung Benny.
6: Oke. Alhamdulillah saya juga orang Manado ya. Okay. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Wow. Ini dengar-dengar ada orang Manado ya.
0: Ada orang Manado. Ada Rona Keller nih.
3: Ada si Manado aslinya.
6: Oh, ada kita tekanan lo ada dari Manado dan ini.
3: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
0: Wow.
6: Oh, Kakas Karona.
0: Iya, Karona.
6: Rona, berarti dari Kakas di Kakas Pemohon itu kan?
3: Nggak dengar kita di sini.
0: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo Bang Benijo.
3: Ini dengar di sini.
6: Oh iya, no, iya oke okay. Yang penting orang Manado juga. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Karna Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota metropolitan. Itu caranya apa yang gimana ceritanya? Maksudnya ceritanya gimana ceritanya? Terus buat Kak Hedi Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Keller, untuk Mbak Hedi Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu, Juai ya, Kak Juai, apakah Kak Juai ini menyanyi itu lalu secara otodidak apa atau ada warga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi otodidak mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu adalah masing-masing peralatan tolong dijawab Mbak Sili salam dong.
0: Iya boleh silakan.
6: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertosono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tena, Ibu Ana Sorong, Kendi Toli Toli, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Skip dulu ya.
1: Iya.
0: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya, katanya nanya, sebenarnya kalau apa kenapa namanya tertarik? Karona, ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak mau, apa tadi kalau kata dia ya?
1: Kan nggak terlalu banyak biaya.
0: Iya, biayanya kan banyak.
1: Cukup besar.
3: Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang itu ya kan. Jadi ini tahun 80-an enggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau nggak salah Lim Swicking sama Hastomo Arbi.
0: Oh.
3: Iya. Tapi kita nggak bisa karena belum nggak tahu kenapa gitu nggak bisa. Jadi saya nggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Kenapa pas pulang ke sini dapat tawaran lagi waktu itu yang nawarin Aditya Gumai ya salah satu produser film juga diajak main film sama beliau banyak sama beliau main film tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia karena kalau di Eropa saya pelatih badminton gitu saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
0: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya.
3: Iya.
0: Oke deh. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya.
1: Bang Nijo.
0: Banyak ini pertanyaannya tadi ya.
1: Iya,
3: Manado.
1: Manado. Kok bisa jadi artis katanya?
3: Bisa jadi jalannya Tuhan.
0: Tadi,
3: ya.
0: Tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Benny Jo, apakah Bang Corona ini lahirnya dari Manado?
1: Manado terus bisa
0: besar di Manado terus pindah ke Eropa, Eropa atau seperti apa?
3: Lahir saya malah di Riau kan baru.
0: Oh, lahirnya di
1: Riau. Jauh ya.
3: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami, terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
1: Oke. Oke.
0: Untuk Kak JY mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
1: Menyanyi itu atau tidak atau gimana?
7: Sebetulnya enggak, kalau dari halo perkenalkan saya JY, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
1: Benny Jo.
7: Halo Benny Jo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan, yang seperti kata Corona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
1: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
7: Dari tahun 2022 sebetulnya.
1: Oh, jadi baru.
7: Baru sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Gitu. Kalau waktu sekolah sih namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin pasti mengalami gitu.
1: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
7: Ya.
1: Wow.
0: Keren
1: gitu. Sekali.
2: Itu saya kakak.
1: Tapi Mbak Hendra dia perlu. Iya, tapi ada pertanyaan juga tuh bagaimana membagi waktu katanya.
2: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya dan menambah dan banyak juga yang minta gitu loh. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Resto Kendil Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jenderal-Jenderal juga pada datang, ada Endang Estorina, pokoknya semua deh, Dian Pesa, Obi Mesa, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga nggak merasa bangga dengan Resto Kendil yang di apa yang di owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya, beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Resto Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga musisi. Saat malam itu ya musisi. Jadi malam itu saya merasa di ratukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Resto Kendil Mas yang mana Chang Oi ya, yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Gitu. Memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Itu ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu, itu bisa dijual, bisa dibayar. Gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih. Gitu loh. Jadi nggak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya-pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udah udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya. Gitu. Tidak ada istilahnya tuh sudah mengalah, sudahlah malas, sudahlah jangan gitu.
1: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih, Mbak. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di live kita.
0: Ada Ayu dari Ayu Maluku dari Tengah.
8: Halo Maluku. Halo Maluku.
0: Halo Ayu. Halo Ayu. Halo, Wah, nampaknya terputus ini ya.
2: Ayu dari Maluku Tengah
0: terputus ya. Ya. Ada juga Faris,
1: Faris dari Batu Malang.
0: Halo, halo Malang.
4: Apa rek?
2: Oh, iki wong arek ini.
5: Siang.
0: Selamat siang.
5: Iya, langsung ya kak.
0: Iya, boleh silakan.
5: Tengku ya.
1: Iya boleh boleh
5: ya. Langsung ke dua-duanya aja ya.
0: Uh-huh.
5: Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja. Singkat aja.
0: Genre yang dimainkan.
5: Kebetulan baru mendengarkan ini tadi ya.
0: Oh, oke.
5: Okay. Genre-nya apa yang dimainkan?
0: Hmm. Itu saja.
5: Oke, okay, kita aja semoga sukses semuanya ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Mas Faris dari Batu Malang.
0: Oke, okay, terima Alright. Kasih. Hmm. Itu saja ya berarti ya. Ayu yeah. Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih belum.
1: Masih terputus nanti coba di
2: terlalu jauh ya.
0: Iya, mungkin sinyal juga ya.
1: Betul.
0: Oke, langsung aja mungkin ditanggapi nih ya. Hmm. Tadi kalau kata Mas Faris,
1: genrenya apa?
0: Genrenya apa? Kalo mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
3: Kalau aku ke balat ya.
1: Balat.
3: Balat pop jatuhnya itu ya.
2: Pop mellow.
0: Oh, oke. Okay.
3: Karena memang lebih ke situ sih karakter suaranya.
2: Okay. Dan true story.
1: Ya. That's your story.
2: Lagunya.
1: Story siapa ini?
3: Bahasa
1: ini.
3: Jermannya atau
0: dua bahasa.
3: Jadi ini lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
1: Asik.
0: Bahasa Indonesianya kali
1: bahasa
0: ya.
1: Bahasa Indonesia.
0: Ya.

0: Siapa kamu? Itu.
1: Good.
2: Good, good.
3: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya, Rona?
0: Gimana ya? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
3: Oh, memang suka nyanyi.
0: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
3: Oh, ya,
0: oke. Okay. Lebih di film, di sinetron, terus sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
1: Oh, sih.
0: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
3: Oh, sempat dangdut.
0: Sempat dangdut, yang daerah tuh Hetty.
3: Oke. Okay.
4: Gimana cara ngadek saya? Galak.
0: Galak tuh marah-marahmu.
3: Oh iya.
0: salah itu nggak pas itu. Gitu.
3: Oke. Okay.
0: Sementara aku kan penyanyi dangdut. Ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempat tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto, aku telepon, Mbak, aku udah rekaman dangdut nggak bisa nih gimana? Udah, kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar nggak bisa cengkok dangdut.
1: Iya. Iya susah ya.
0: Susah.
1: Orang nggak semuanya.
0: Padahal udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja nggak nyampe di saya.
1: Betul. Kalau kakak J sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
5: Jazz. Iya ya, pop jazz ya sebenarnya.
1: Berarti ciptaannya Mbak Hetty.
5: Aku juga ya.
3: Wah.
5: Bisa ke arah bosas.
1: Oh, oke, okay. Bisa. Gimana nyaman nyanyinya?
5: Nyaman suka? Sekali sih.
1: Suka lah ya lagunya.
5: Akhirnya suka.
1: Tapi nggak dipaksa kan untuk suka.
5: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
1: Bagus.
5: Karena lagunya itu bersifat universal.
3: Oh,
1: oke.
5: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
1: Betul. Era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
5: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
1: Okay. Itu, aku penasaran dengan profesi sekarang kakak J sendiri tuh apa sih? Jadi
5: saya lebih ke usaha sendiri.
1: Oh, oke.
5: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendirmas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty Sujaya bilang bahwa Kendirmas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendirmas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
1: Oke. Tapi base-nya di Jakarta.
5: Di Jakarta.
1: Oke.
5: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendirmas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu.
1: Oke.
5: Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh disitulah
1: itu era-era 80-an 90-an ya.
3: Iya. Nanti kita akan lanjut.
1: Alright, ya, seru banget. Iya.
3: Yeah. Tapi kita harus break sebentar dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Ronacle Keller juga sama Kak JY ya. Nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya kemana, Kak Syafiq?
1: Langsung gabung aja via WA kita di 0811-7972-7912 atau bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.

0: Sports Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Selly dan juga
1: Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY pendengar yang sudah Selly puterkan tadi.
1: Asik
0: kita
1: banget.
0: Mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih. Ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado, ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Wah, banyak ya kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213-44-1499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi dengan kita. Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sujaya, ada Rona Keller dan juga Ji.
1: Iya.
0: Rame ya.
1: Rame. Sebelum ya, kita penelpon ke penelpon kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Pertanyaan apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan nggak sih suasananya gimana waktu itu?
2: Rekaman.
0: Ya, pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya.
0: Oke.
2: Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Hal Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Ya. Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Cibubur. Ada satu studio.
1: Oke.
2: Yang punyanya tuh yang apa ya?
3: Yang video klip ya.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya.
0: Okay.
2: Kita rekaman di sana, setelah mixing, proses mixing segala macam lewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya menyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Oh ya. Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan
1: jangan.
2: Tapi hasilnya luar biasa.
0: Galak
2: dan detail.
1: Ya.
2: Apa whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Oke, kalau Kak Rona sendiri,
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gitu.
3: Rekaman, waduh. Ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jerman. Ini yang bahasa Jerman ya. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Tadinya nggak ada.
3: Nggak ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama ya, vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, Akhirnya saya bilang, oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu, lagunya ini nih, lagunya begini, belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman, ini emang rada-rada spontan. Bisa nggak, saya? lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan beda.
1: Iya
3: ya,
1: ya, kan? Iya betul.
3: Bahasa
1: betul.
3: Lagu itu kan enggak sama
1: betul,
3: kita bahasa
1: betul,
3: ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena enggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana-gimana. Pas rekaman aku bilang, kan dicoba, teh kayaknya salah deh, gak enak deh. Aku minta deh 5 menit untuk belajar. Belajarnya juga di ruang take vokal, gak keluar. Oke, dapet teh, langsung. Gak ada lagi ke apa, yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat enjoy jam itu juga. Cuma ya, tetap. Nini agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tuh kemauan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, tekad dulu teh kurang bagus di situ kurang enak deh.
1: Oke, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
4: Wow, Samarinda. Apa garang ikam itu?
0: Kapian. Halo Fahri.
3: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
5: Ya.
1: Ya.
0: Oh. Ya, silakan Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja. Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu aja. Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat cara pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan diundang.
3: Langsung kan spontan kalau diundang.
1: Betul.
3: Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Semoga
1: one
0: day
1: di sana
0: ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering
2: pernah.
3: Dari Sabang sampai Merauke. Itu jawabannya udah.
1: Ya,
0: oke,
1: ya,
0: udah jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang tak terputus ya. Halo Ayu.
6: Halo, aku Starsan Indonesia. Saksikan karya Bangkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
6: Bang Tengku Syafi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya ya, Ayu?
6: Kembali.
0: Iya.
1: Pertanyaannya
0: apa nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, saya sama Mbak Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Ayu.
6: Selamat siang. Ya, saya langsung. Sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Nyanyi itu kan punya skill gitu ya. Kayak ibaratnya kayak Chef bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya seperti yang rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, kalau tidak putus kerjanya gitu, punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus gimana sih menjaga mental emosi seorang penyanyi? Kayak pertanyaan saya.
1: Oke.
6: Makasih nanti dijawab ya.
0: Iya.
6: Terima kasih. Pak Benijo, terima kasih Pak Widi, Bapak Mawati dan semua yang akan proses dari rilis seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang. Kita langsung
0: dijawab. Oh, ada satu lagi.
1: Ada satu lagi ya, nyambung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra. Silakan, Mbak Sandra.
7: Iya nih, punya bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hety Sunjaya, ada Mbak Rona Feller sama Kaji.
7: Oh gitu, penyanyi berani legend gitu ya?
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru juga.
7: Sama nanya aja gini. Pernah ke kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya terus kemana saja selain misalnya ke di internasional misalnya kan ada mungkin ke daerah-daerah lain ya.
0: Okay.
7: Pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu seorang penyanyi gitu? Masa berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
7: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Sandra dari Aceh. Lanjut ya satu lagi nanggung. Boleh. Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo Teh Dinda.
1: Kumaha damang.
4: Euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
8: Sehat, Teteh sehat.
0: Alhamdulillah ya. Silakan Teh ada tiga narasumber nih.
8: Iya. Teh Heti, terus ya. Karona, satu lagi.
0: Ada KJY.
8: Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar. Ya. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
8: Bosas kan?
1: Betul.
8: Kalau nggak salah
1: betul.
8: Yang dua yang Jaya ya, lagu Jaya ya. Nah, karena ini tadi, ini pertanyaannya ke Teh Heti nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Ini okay. Lagunya Karona ya berarti ya.
8: Ya harus lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
1: Kok ternyata. Beda ya?
8: Kok okay. Beda ya?
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
8: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan. Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit padahal 5 menit enggak lama loh. Teh Heti, ya itu pertanyaan untuk Teh Heti itu tadi ya. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke,
1: itu saja ya.
8: Tafik, terus berkarya juga ya buat Tafik.
1: Iya, terima kasih Teteh.
4: Atur nuhun.
1: Atur nuhun. Atur nuhun.
8: Ya.
0: Okay. Terima kasih tadi. Tiga tadi kita kumpulin dulu ya, Safik ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari ada Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi?
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental.
4: Apa tuh? Rona Keller.
1: Rona Keller bagaimana how mental. You control
4: mental.
1: The emotion mental. Dan
3: pas nyanyi.
0: Iya. Yeah. Hmm.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu nggak bisa kita buat ya, karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya.
3: Hampir nangis saya. Hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
3: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana?
0: Oh.
3: Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimat ya? Enaknya gimana kayak di
2: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok bisa hanya 5 menit.
1: Iya. Kok bisa hanya cuma 5 menit
3: karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
2: Hebat, ya,
3: jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Herz uns beide, ich liebe dich und du liebst mich, wir tun's um nicht mal weh. Ya. Dapatnya tuh di situ awalnya karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan nggak gampang. Jadi aku butuh waktu 5 menit karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya. Dalemin bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke Teh, aku dapat. Gitu. Itu artinya 5 menit.
0: Oke.
2: 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
1: Oh,
2: cuman 5 menit.
3: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga gak gampang.
1: Betul.
2: untuk karena hari-harinya kan bahasa Jerman, ya, jadi artikulasi
0: ya, tinggal nyocokin enaknya gimana.
3: Iya, tinggal ya, cara ngenakinnya itu ya, jadi ya, aku ambil di situnya seperti itu.
0: Oke, kalau Kak Cie sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
1: Betul. Menjaga mental emosi mental itu.
2: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya. Yeah. Dan mudah, aduh melo-melo, pokoknya mudah menangis, segala macam. Kembali mengendalian itu ya karena support semuanya.
1: Oke.
2: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
2: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu harus dramanya.
9: Pokoknya juga huru hara ya.
1: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya? Tiba-tiba kepikiran itu.
0: Nah,
1: meng-collab itu antara bahasa Indonesia dan

0: Indonesia gitu kan, karena yang menyanyinya kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss, okay. Dan hari-hari Aurora itu bahasanya itu Inggris, apa sorry, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu, kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
0: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
1: Teh Dinda itu dia bertanya,
0: sama Dinda, yeah. Sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini.
1: Aduh,
0: hampir 1000 lebih yang tanya itu.
1: Berarti udah nambah dong tadi 1200 dari
0: 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
1: gitu,
2: itu yang diharapkan.
1: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
3: Everybody can do. Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya, kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya, kenapa nggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu, ada masuk di saya punya.
2: Ada masukan ya.
3: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung, gitu. Kenapa kok cuman itu
2: sedikit aja sih.
3: Bahasa Jerman
1: itu kan bisa dimana? Bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
2: Nah,
1: baik,
2: kita kayaknya harus break sebentar
1: kita
2: lagi,
1: break
2: ya.
1: Lagi, kita break lagi, jangan kemana-mana.
2: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita.
1: Betul.
2: Boleh gabung di 0811-7772-7912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura, apalagi cintanya bintang tamu yang hadir 3 orang ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya,
0: betul.
1: Ada Kak Rona Keller, dan
0: betul.
1: Juga Kak Jeye.
0: Ya, saking kita gak pura-pura cinta yes. ini, kita mau men-challenge 3
1: betul
0: bintang
1: banget.
0: Tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini ada yang namanya apa?
2: Sirina.
1: Ekspresi. Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirina ini adalah
1: apa?
0: Tantangan. Challenge untuk
1: ya, tiga
0: bintang tamu kita ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak produser kita cukup
1: betul?
0: Menantang.
1: Sendiri-sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Kak Rona, dan juga Kak Jeyin ya.
0: Ya.
1: Menyanyikan
0: lagu aku bukan
1: hidangan.
0: Apa?
1: Terus itu lagu Inch Libidich yang tadi.
0: Inch Libidich.
1: Oke. Okay. Dan juga
0: aku lepas.
1: Iya. Dengan karakter vokal
0: lagunya Whitney Houston. Bagian refnya saja.
1: Bagian refnya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan
1: siapa yang duluan?
0: Dulu, biar berani. Untuk aku menerima berani, tantangan jadi, itu
3: enakan pakai ini ya. Ini.
1: Enakan pakai earphone.
3: Bahasa apa nih? Yang Jerman ya.
0: Jerman? Iya, Ich liebe dich. Ich liebe dich. Tapi
3: vokal ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit refnya aja.
1: Sedikit aja
0: refnya. Refnya. Tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
0: Oke. Okay. Wah. Jadi kayak enjoy.
1: Ya.
0: Tapi Ich liebe dich.
3: Oke.
0: Okay. Alright.
1: Siap?
3: Siap.
1: Oke, 1, 2, 3.
3: Oke.

0: Ich wird uns um nicht Spaß
1: kok gue grogi? Karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
2: Jangan dong, sebagai artis.
1: Jangan sampai kalah ya.
2: Sudah melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sujaya dengan lagu Aku Bukan.
3: Aku tidak mau kalah dengan artisku.
2: Benar. Wow.
1: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
3: Sekarang
1: silakan. Ini agak sulit ya karena jazz.
3: Iya, kalau jazz agak sulit.
1: Sulit.
2: That's what we call a challenge ya.
1: Wow. Aduh, gimana ya? Dengan suara lembutnya Kak JY. Iya,
3: aja, gimana ya? Agak yang tersulit kayaknya ya.
2: Iya.
1: Aku merelakanmu walau hati terasa berat, sungguh aku tak kuasa melepasmu begitu saja. Cukup.
3: Kan bilang kan dia tuh pemalu.
2: Udah bagus ya.
3: Bagus. Tapi waktu kemarin dua hari yang malu itu pantang. Keren.
1: Keren ya. Wow, luar biasa.
2: Sebelum kita menutup ada beberapa pertanyaan ya, terakhir. Kira-kira pernah satu panggung Mbak Hetty ini?
3: Sering.
2: Gimana rasanya
1: satu panggung
2: dengan
4: bangga.
2: Bangga.
3: Waktu di Denpasar ya, waktu di Bali.
4: Bangga. Okay. Karena aku bisa satu panggung dengan seorang Hetty Sujaya. Bangga. Terlepas dari dia beli apa, Hetty itu menciptakan lagu buat saya, memberikan saya mentor di luar keartisan tuh, kita tuh udah kayak adik kakak. Walaupun sering ngoceh-ngoceh berantem
2: pasti biasa.
3: Seperti kucing. Karena
4: dia sayang sama saya.
3: Seperti kucing dengan guguk.
1: Okay.
4: Kayak aku lagi show kan baju berantakan tuh dia yang
2: pasti yang ngomel. Pernah satu panggung belum atau akan?
3: Hampir tiap hari ya.
2: Hampir tiap hari
3: di Kendil ya. Tapi kalau untuk yang profesional mungkin next ya.
2: Tapi apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
3: Harus.
2: Berarti harus pakai lagu saya Jangan Teh Hati aja.
3: Boleh.
4: Yang buat saya.
2: Iya.
3: Sekali lagi bicara yang tadi apa, aku kurang belum dengar.
2: Berarti kan belum pernah berkolaborasi tiga orang dengan bertiga.
3: Belum.
2: Nah, berarti saatnya buat single tapi pakai lagu ciptaan saya.
3: Siap.
1: Oke.
2: Masuk.
1: Siap.
2: Kira-kira apa lagi, ada mau pesan-pesan untuk
3: ya, pesan teh manis dua
1: atau mungkin
3: dua.
1: Next projectnya
2: next
1: apa?
2: Project, benar.
3: Next projectnya.
2: Tadi udah dibilang next projectnya.
1: Itu bocoran sedikit ya. Mungkin ada yang lain.
3: Next projectnya itu kita akan tour, insyaallah ya. Tour itu mungkin ke Denpasar dulu kali ya, sayang. Denpasar dulu, baru ke ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
1: Oke.
3: Kalau nggak salah ini tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
4: tanggal 7 Agustus.
2: Itu yang terdekat.
3: Yang terdekat. Oh. Mulainya Kantron. Apa cara apa kayak macam?
4: Enggak, ada juga aku sebetulnya bulan Juli. Cuman mereka lagi menyesuaikan dengan saya punya agenda. Jadi aku diminta untuk sebagai undangan sama seniman Yogyakarta.
2: Oh, nice.
4: Apa namanya? Berkolaborasi.
1: Oh, kolaborasi.
3: Sama di Denpasar ada yang saya
4: sama
3: udah deal kan.
4: Iya.
2: Udah di deal.
3: Jadi gini loh.
2: Saya
3: jadi
2: suka
3: gini.
2: Itu udah deal.
3: Jadi Rona ini dipegang sama manajemen saya, Happy Sunja Official. Jadi okay. Kalau dia show atau apa melalui saya yang manajerin gitu. Oh, jadi okay. Saya membuatkan lagu beliau juga, lalu manajerin show-nya dia. Jadi kalau dia mau macam-macam, saya akan diss dia.
1: Oh.
3: Karena saya sudah punya SOP. Gitu loh. Maksudnya apa? Dia harus menyesuaikan jadwal saya. Jadi bukan saya menyesuaikan dia. Gitu loh. Karena memang dia banyak job-nya. Tapi dia harus koordinasi sama saya.
2: Seperti kemarin, sinkron ya. Ya,
3: kemarin kan ada dapat juga dari dari panitia Bali. Tanggal pokoknya Agustus juga ya kalau enggak salah ya. Tanggal 7 itu ya. Nah, makanya saya udah deal-dealan tuh. Saya bilang, udah pokoknya pesawat begini, udah bebas segini, udah ya. Oke, siap. Nanti kita tinggal follow ke manajernya. PT itu. Ya udah. Nah, mungkin saya akan bawa JY ini. Gitu loh.
1: Untuk manajernya lain.
3: Tapi manajernya lain. Manajernya sendiri. Jadi beda manajemen tapi tetap kita kerjasama. Kalau misalkan jadi gini, saya sudah bilang sama dari Kendil Mas, kalau kita dapat job dari mana untuk Rona, kita harus dampingkan JY. Kalau JY dapat acara, Rona harus ikut. Gitu loh. Saya enggak mau kalau dia sendiri. Jadi saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini.
2: Oke.
3: Okay. Kalau indoor. Kalau indoor, misalkan acara PT, intansi, atau acara yang gathering, atau acara yang indoor lah sifatnya, aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
2: Karena berbeda genre.
3: Berbeda genre, satu, kedua, untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu, yang padatnya begitu.
2: It takes time.
3: Mungkin walaupun ikut, tetap saya mendampingi mereka berdua gitu. Memperkenalkan gitu. Itu aja sepertinya.
2: Kak JY, gimana? Apa kedepannya ada apa harapan atau proyek lagi?
5: Harapan saya saat ini ya, saat ini hanya satu. Semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
1: Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona?
2: Karona ada
1: pesan harapan, atau pesan ya dari hasil sampaikan ke
4: Pak Sat. Pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
2: buat semua orang.
4: Semua orang yang mendengarnya.
2: Baik,
4: seperti itu aja.
1: Oke, mungkin ada tambahan?
2: Kak Hetty,
3: tambahan aku ya. Semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming go internasional.
1: Amin.
3: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak diajak ya enggak apa-apa gitu. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang direct siapa?
2: Saya gitu juga loh, pengen
3: boleh.
2: Jalan kalau saya.
3: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan. Dan jangan lupa tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di YouTube Hetty Sunja Official, dan lagunya JY ada di Kendil Mas Official. Jangan lupa subscribe, like dengan bijak, komen dengan bijak, dan share. Karena kalau nge-share itu adalah ini loh, sedekah jariah sebetulnya.
2: Betul.
3: Jadi kalau memang kalian mau dapat pahala, mau dapat keberkahan, jangan lupa like, comment, and share lagu Rona Keller dan
2: Yes.
3: JY.
2: Dan jangan lupa di request juga di sini ya.
1: Betul banget. Hai. Terima kasih banyak Kak Hetty.
2: Terima kasih Kak Hetty, Kak Rona dan Kak Jay. Sukses terus. Amin. Semoga kita bisa berkolaborasi.
3: Amin. Amin. Amin. Dan terima suatu kasih. Saat saya perlu lagu kau.
2: Amin. Ya, dan paling banyak. Terima kasih juga buat para pendengar RRI Persatu ya. Terima kasih Bang Yudi semua.
1: Ya.
2: Zahwa dan Angel.
1: Betul banget. Dan saatnya kita berdua pamit undur diri.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Ya, saya ketemu Sofi.
3: Sampai jumpa. Sampai jumpa ya sekarang ya.
6: Segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Mendengar informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali kembali dapat berjumpa dengan Anda di Tanjung Pinang Sore untuk edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Ardian Huta Barat. Dan tentunya saya akan menemani Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami juga sampaikan untuk tanda waktu sholat fardu asar nanti pada pukul 15.31 menit waktu Indonesia Barat. Kami ulangi ya, pada pukul 15.33 menit waktu Indonesia Barat, tanda masuknya sholat fardu asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya. Kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran Beranda Astacita dalam dialog kentongan. Namun sebelumnya, kita dengarkan yang berikut ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Pro 1.
1: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
0: Dialog informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di mana saja berada. Bertemu lagi di program Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana bersama saya Widiawati untuk edisi hari ini yang akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentunya belakangan ini cuaca sering berubah dengan cepat. Hujan deras yang disertai angin kencang dapat terjadi kapan saja dan juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak. Dan tentunya penting bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi angin kencang. Nah, dengan pengetahuan dan persiapan yang tepat, tentunya kita dapat mengurangi resiko serta melindungi diri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Nah, pada kesempatan hari ini, mari kita bersama membahas cara mengenali mungkin tanda-tanda angin kencang dan juga langkah pencegahan yang perlu dilakukan, serta tindakan yang tepat jika terjadi angin kencang. Nah, maka topik kita di sore hari ini yaitu siap siaga hadapi angin kencang. Baik, kita akan membahasnya dengan narasumber kita yang telah hadir di studio. Pertama ada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tanjung Pinang, Bapak M. Yamin STMM. Selamat sore Pak Yamin.
3: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya sore hari ini, Pak?
3: Alhamdulillah. Cuaca agak mendung terus nih.
2: Harus segar. Tetapi tetap semangat nih, Pak ya. Enggak boleh apa? Kendur nih semuanya.
3: Gasken ya.
2: Gasken. Oke, baik. Dan kita juga ada narasumber kedua kita yaitu Ketua Tim Prakiraan dan Analisa Cuaca Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Bapak Hayu Nur Mahron, STR. Met MSC. Selamat sore.
4: Selamat sore.
2: Ini saya panggil Pak Hayu ya.
4: Iya, boleh.
2: Ini gimana kabarnya sore hari ini?
4: Alhamdulillah baik kabarnya.
2: Alhamdulillah. Ini dipantau terus cuacanya ya.
4: Iya, betul.
2: Oke, dan seperti biasanya nanti kami juga mengajak pendengar di sore hari ini untuk bergabung bersama kami yang ingin bertanya kepada narasumber ataupun yang ingin memberikan masukannya terkait topik kita di sore hari ini yaitu di line telepon 0771-27100 dan juga di nomor WA 0811-77-89830. Baik, mungkin kita ke mungkin dari cuacanya dulu nih, yang perlu kita ketahui ya. Oke, baik Pak Hayu nih, mungkin bagaimana kondisi cuaca kita saat ini nih dan juga bagaimana potensi angin kencangnya ya.
4: Oke, baik. Jadi secara umum untuk di wilayah Pulau Bintan dan sekitarnya ya, ini kita bicara dari kondisi klimatologisnya atau secara umum itu untuk di periode-periode ini yaitu di bulan Juni, Juli, Agustus, September. Nah, itu untuk anginnya itu sekarang kita dari angin wilayah dari arah selatan, barat daya itu. Nah, biasanya untuk di periode ini itu kondisi cuacanya itu yang terjadi adalah potensi hujannya itu hujan ringan hingga sedang dan pada beberapa waktu dapat hujan lebat. Dan itu umumnya terjadi pada siang hari. Nah, tapi pada beberapa waktu itu dapat terjadi pada pagi hari ataupun sore hari. Nah, kemudian juga hujannya umumnya yang terjadi itu dia disertai dengan petir dan angin kencang. Nah, itu yang perlu diwaspadai yaitu pada periode Juni sampai dengan September nanti. Nah, untuk di wilayah kita itu ada namanya fenomena khusus. Jadi fenomena ciri khas wilayah kita itu namanya Sumatera Squalls. Nah, itu merupakan kumpulan awan, dia berbentuknya berbaris. Dia terbentuk itu di wilayah sekitar Selat Malaka atau di wilayah Riau Daratan. Dan itu bergerak ke arah timur atau ke arah timur laut. Nah, itu melewati kita. Nah, umumnya saat di wilayah kita itu sampainya di sekitar waktu subuh sampai dengan pagi hari di bawah jam 10. Nah, itu umumnya nanti sebelum terjadi hujan, itu biasanya kita melihat ada barisan awan dari arah barat yang semakin lama semakin mendekat. Nah, itu biasanya sebelum terjadi hujan itu terjadi angin kencang. Nah, itu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat.
2: Itu kalau Sumatera Squall itu memang khusus di kita aja terjadinya ya?
4: Iya, betul. Itu di wilayah Semenanjung Malaka.
2: Oke. Okay. Berarti di wilayah Kepri seluruhan gitu ya?
4: Kalau untuk di wilayah Anambas dan Natuna itu itu lebih jarang terjadi.
2: Yang terjadi, ya. Yang lebih terjadi di mungkin daerah Pulau Bintan sendiri ya?
4: Ya, Pulau Bintan, Batam, Karimun, Lingga, seperti itu.
2: Oke. Okay. Nah, mungkin dari BMKG sih mungkin di perspektif meteorologi ini sebenarnya angin kencang ini seperti apa sih?
4: Oke, jadi angin kencang umumnya itu ada, secara umum kita ada dua. Nah, pertama saat tidak ada awan, itu umumnya angin kencangnya itu disebabkan oleh faktor skala yang lebih besar, seperti skala regional. Nah, itu umumnya kita terjadi pada saat angin utara. Nah, itu pada biasanya di bulan Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, itu memang angin kita dari arah utara. Itu kadang tidak terjadi hujan pun anginnya kencang. Nah, kemudian angin kencang yang kedua, angin kencang yang terjadi karena dari awan. Nah, untuk di wilayah kita, karena di wilayah tropis di sekitar ekuator itu awannya itu pemanasannya sangat kuat. Jadi pertumbuhan awan cumulonimbus itu dia frekuensinya itu cukup tinggi sepanjang tahun. Nah, awan cumulonimbus itu dia selain pada saat dia fase tumbuh, itu udara kan memanas, dia bergerak ke atas, membentuk awan tinggi. Nah, kemudian pada saat fase matang, itu umumnya terjadi petir, dan mulai terjadi udara turun ke bawah, atau kita istilahnya namanya downdraft. Nah, udara ke bawah ini pada kondisi tertentu, saat atmosfernya mendukung, itu nanti akan menghasilkan angin kencang. Nah, itu memang biasanya dia diawali oleh pemanasan yang cukup kuat. Jadi awannya itu menjulang sangat tinggi, seperti itu.
2: Oke, okay. Tapi kalau untuk kecepatannya mungkin yang terjadi di bulan Juni, Juli, Agustus atau dari akibat dari Sumatera Squall ini mungkin kencengnya seberapa ini kencengnya untuk anginnya?
4: Jadi kalau untuk khusus Sumatera Squall, terutama pada periode Juni sampai dengan nanti September, itu berdasarkan data historis kami, itu kecepatannya gustinya atau angin dari awannya itu dia berkisar di atas 15 knot. 15 knot itu sekitar 30 km per jam sampai dengan bisa mencapai 60 sampai 70 km per jam.
2: Oke. Okay. Berarti itu juga di tadi di subuh hari ya, dari sebelum pagi dan sampai sebelum jam siang, 10 yang harus diwaspadai.
4: Betul.
2: Ya. Oke, okay, baik. Mungkin kita ke Pak Yamin. Pak Yamin nih. Mungkin dari tadi dari katanya bahwa untuk perlu kewaspadaan nih tentang angin kencang nih dari BPBD ini. Mungkin kesiapan dari BPBD seperti apa nih?
3: Ya, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Mbak Vidya, Pak Mas Ayu dari BMKG. Terima kasih. BPBD pada intinya semua bentuk bencana itu kita selalu mengingatkan, selalu mengantisipasi, selalu memberi himbauan ataupun mitigasinya bagaimana. Nah, baik itu kemarin waktu kemarau kita juga menghimbau agar berhemat air. Kemudian saat hujan hati-hati dengan banjir. Kemudian banjir rob ya Mas Ayu, waktu bulan purnama ataupun sedang tinggi-tingginya air kita himbau juga. Nah, sekarang ini dalam keadaan yang angin agak kencang. Nah, kalau bahasa BMKG-nya sudah kencang ataupun sudah ada apa tadi yang di Sumatera tadi?
4: Ya, Sumatera Squall.
3: Nah, itu. Nah, kita antisipasi kita selalu mengingatkan kepada warga masyarakat Kota Tanjung Pinang untuk berhati-hati. Dalam hal Tanjung Pinang ini banyak pohon. Nah, satu, banyak juga yang sudah agak tua ataupun yang akar-akarnya kurang kuat. Kemudian banyak juga nih warga yang menanam pohon-pohon mangga, pohon-pohon yang pekarangannya di, maaf, bukan di tepi jalan umum besar, namun di perumahan-perumahan atau rumah-rumah pribadi. Nah, banyak juga pohon-pohon yang mereka tanam yang sewaktu menghasilkan buah itu lupa bahwa potensi akan tumbang ataupun akan patah dahan itu akibat angin. Itu kadang lupa, asik menikmati buah-buahan, termasuk di rumah saya juga ada mangga. Nah, namun saya antisipasinya tetap setelah habis berbuah saya tebang biar agak kurang rindangnya ataupun kurang tingginya. Nah, ini yang kita himbau untuk mungkin bisa memakai alat sendiri, parang dan sebagainya, tebanglah kalau kita menyayangi pohon itu tidak habis dengan penebangan sampai ke pangkalnya, ya mungkin hanya dahan-dahannya saja. Antisipasi tadi, paling tidak kalau udah tumbang ataupun jatuh ke atas atap rumah yang memakai asbes mungkin hancur tuh. Nah kalau pakai seng masih mending, masih agak tahan di ini kalau yang dahannya agak besar.
2: Cuma apa, penyok gitu,
3: penyok
2: ya.
3: Penyok lah, penyek gitu ya kalau bahasa kita itu. Nah tapi kalau pakai asbes pasti akan jebol. Walaupun hanya kata orang itu 2 kilo beratnya dahan itu akan jebol itu asbes itu. Nah kita sering mengantisipasi, menghimbau pada warga masyarakat untuk antisipasi ini. Nah ini untuk di darat. Kalau untuk di laut lain lagi, nelayan-nelayan kita. Nah mungkin Mas Hayu nanti bisa sampaikan lagi berapa kecepatan jika itu berada di laut gitu ya. Nah kami antisipasinya, ya nelayan kita juga sangat berpengalaman dalam hal membaca cuaca, ya kan. Nggak perlu kita hajar, kalau orang nelayan itu udah tahu nih kapan nih aku harus turun nih, kapan nih aku harus menyandarkan apa alat peralatan, entah itu kelongnya, entah sampannya, entah perahunya dan pompongnya. Ini agak tidak bisa melaut nih. Nah saat-saat itulah yang kita himbau untuk berhati-hati, karena kita tidak tahu musibah bencana itu kapan terjadinya, namun kita bisa membaca tanda-tanda alam. Jika angin tadi yang dari barat daya ataupun dari ini, nah udah biasa nelayan-nelayan kita, oh ini angin barat nih, jangan dulu kita turun dan sebagainya, nunggu entah seminggu ataupun 3 hari. Nah ini yang perlu kita terus menghimbau, mengedukasi. Mungkin bapak-bapak dari BMKG juga sering menginfokan lewat perakiran cuaca, ada website-nya BMKG, itu perlu kita pantau terus. Bukan untuk paling tidak kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Nah BPBD saat terjadi bencana, jika itu di laut, pencarian itu kita selalu bekerja sama dengan dengan Basarnas, dengan TNI Polri, terkhususnya di Polairut ataupun di Angkatan Laut dan sebagainya. Itu untuk di laut. Kalau untuk di darat, ya Kota Tanjung Pinang ini radiusnya juga tidak begitu besar. Nah, apa yang kami dapatkan informasi, jika terjadi pohon tumbang, jika itu terjadi angin yang mengangkat atap-atap rumah, ataupun terjadinya rumah yang sudah tidak kuat lagi dengan pondasi-pondasi papan kayu yang menopang rumah akibat sudah lapuk ataupun terimbas dengan angin tadi. Nah ini juga kami siap untuk memberikan pertolongan ataupun memberikan penanganan terhadap bencana, begitu ya, Pak.
2: Nah tapi kalau untuk di 2026 ini sudah berapa nih Pak untuk kejadian angin kencang di Kota Tanjung Pinang?
3: Ya kalau kita merunut dari Januari itu memang kita dihadapi dengan kemarau kemarin itu ya.
2: Iya.
3: Nah, itu hampir sampai bulan Maret, April, Mei itu masih ada. Mei ini udah agak tenang karena hujan yang diperkirakan itu akan ada, walaupun dalam skala lokal ataupun tidak merata di seluruh Tanjung Pinang. Namun alhamdulillah membuat jumlah air, debit air yang ada di Sungai Pulai itu bertambah dan bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk kejadian-kejadian yang di pohon tumbang ini mulai kita hitung dari ini saja, habis setelah kemarau itu hampir 5-10 sudah ada. Nah 2 hari yang lalu terjadi pohon tumbang di depan bakar-bakar ataupun di daerah Batu 10 di depan merek itu. Nah, ada kedai kopi Tiam atau sebagainya situ. Situ. Kemudian ada juga di daerah Dompak, kemudian di daerah dekat sini juga ada, di dekat Batu 3 dan sebagainya. Nah, ini kita melihat memang selain pohon yang sudah tua, juga akar penopang tadi yang bisa berimbas dengan dihentamnya angin yang tadi bisa lokalan ya Mas Hasayu, koloni nimbusnya timbul di daerah situ, kenapa sebelahnya enggak, kenapa ini enggak semuanya, ya itu tadi ada timbul di perputaran di mana lokasi yang panas dinginnya tadi ataupun berhembusnya itu kuatnya di mana. Nah ini yang kita enggak tahu apakah terjadi di rumah kita. Nah, kenapa tetangga tidak, ya kan? Lalu kenapa pohon ini yang sudah agak tua tapi aman-aman saja. Nah, yang ini masih muda, masih dahannya kuat, masih tak tahu
2: patah.
3: Nah, itu kalau kita ini bertanya pada rumput yang bergoyang mengapa kejadian begitu kan. Nah, itu sudah qadarullah.
2: Dan juga mungkin kebencanaan itu tidak dapat diprediksi.
3: Iya, ya, nah itu sehebat-hebatnya alat, kita belum tahu nih rumah Mas Ayu aman atau tidak gitu kan. Ada rumah saya yang ini kita belum tahu. Walaupun datangnya kapan sampai berakhirnya hujan itu kapan, anginnya kuat itu bisalah dibaca oleh alat yang ada di BMKG. Namun tepatnya berada di mana, rumah siapa, siapa yang terkena itu kita belum bisa ya. Belum bisa, insya Allah belum bisa itu karena itu kadarullah tadi di mana yang akan terjadi. Nah, jadi pohon tumbang itu antara 5 sampai 10 tadi sudah ada yang masuk dan itu yang kita bantu penanganannya, baik itu yang bisa kami bantu bersama dengan Dinas Sosial, lalu bersama Tagana, Babinsa yang ada di Babin Kamtibmas yang ada di daerah kecamatan kelurahan. Itu kami terima kasih sekali dengan informasi Bapak Ibu yang ada di kelurahan, RT RW maupun tim-tim relawan yang berada di daerah-daerah dalam memberikan informasi maupun penanganan awal sebelum datangnya tim dari TRC BPBD mungkin.
2: Nah, tapi kalau untuk nih apa saja sih langkah mitigasi yang dapat dilakukan masyarakat nih terutama untuk mengurangi resiko jika terjadi angin kencang nih, Pak?
3: Ya, semua tahapan-tahapan bencana itu ya kami himbau mitigasi semua stakeholder gitu. Bukan hanya BPBD saja yang ini yang mengimbau ataupun memberi itu dari kelurahan, dari TNI Polri itu bisa semua item-item bencana. Nah, saat gempa mitigasinya apa, lalu simulasinya apa, lalu kalau pohon gunung merapi, kemudian kalau banjir, nah kalau pohon atau angin angin kencang ini rata-rata yang berdampak itu adalah yang tinggi-tinggi atau yang rindang ya pohon, lalu rumah bisa terangkat. Ada beberapa mungkin belum dikategorikan puting beliung, namun kami pernah menangani yang di daerah Batu 14 perbatasan dengan arah ke Uban. Nah, di sana atap rumahnya itu begitu dari cerita dari warga yang tetangganya ataupun pemilik rumahnya itu atapnya itu terangkat sampai ke bawah, sampai ke 10 meter dari rumah itu ada. Nah, jadi itu karena kita enggak melihat langsung karena waktu itu kalau enggak salah subuh ataupun jam-jam 2 jam 3 kejadiannya isa kayak gitu. Nah, jadi enggak kelihatan anginnya bentuknya apakah betul itu puting beliung ataupun betul angin saja yang menghempas. Nah, namun yang sebelah-sebelahnya aman saja.
2: Nah, di rumah dia aja rumah tadi.
3: Bapak itu aja yang ini. Nah, jadi kita himbau ya perkokoh lagi rumah-rumah ataupun sistem dari penopang dari atap-atap itu. Sekarang kan udah pakai baja ringan, ya kan, ada yang pakai kayu dan sebagainya. Nah, apalagi rumah-rumah yang di tepi pantai ataupun di pesisir. Nah, selain dimakan usia ataupun rayap ataupun sudah keropos, nah itu di ya diperbaharui lah. Entah itu brotinya, entah itu papannya, entah itu atapnya, asbesnya. Nah, memang kita keterbatasan anggaran atau biaya dari pemilik rumah kita juga maklumi. Namun inilah yang kita antisipasi, jangan sampai angin ini tadi bisa menyebabkan rumah itu terangkat atapnya ataupun rumahnya malahan roboh dan sebagainya. Begitu kita cek, itu kita turun ke lapangan, sebetulnya itu rumah istilahnya itu kalau disandar aja memang udah roboh kayak gitu. Rupanya di dalamnya itu udah kropos, maaf, sudah lapuk, sudah tidak kuat pondasi-pondasi yang berada di cacakkan di pantainya atau di lautnya itu. Nah, ini yang membuat nih. Nah, jadi di atasnya mungkin aman-aman misalkan enggak ada kelihatan lapuknya dan rupanya di pondasi bawah banyak yang termakan oleh rayap ataupun tidak tahan tadi.
2: Mungkin tadi sebagai langkah antisipasi sebelum angin kencang terjadi ya Pak. Nah, ketika angin kencang terjadi ini apa yang harus masyarakat lakukan nih? Apa menyelamatkan dirinya seperti apa gitu?
3: Paling tidak jangan berteduh ataupun jangan berada di pohon yang tadi rawan. Lalu di rumah juga di tepi pesisir tadi itu ya mungkin keluar dulu. Nah, memang Mas Ayu, mungkin kita nggak bisa lihat ya angin itu jalannya itu kan. Jangan nampak. Begitu udah dekat kita keluar nih rumah nih kayak gitu. Nah, namun ya itu tadi, jika ya rumahnya udah agak goyang, rumahnya itu udah agak ini ke akibat angin, ya mungkin bisa menyelamatkan sementara keluar dari rumah. Kemudian kalau untuk yang di darat ini dalam menggunakan kendaraan, kita lihatlah, pilah dulu mungkin yang sudah aman pohon-pohonnya, kawan-kawan dari Perkim sudah menata, sudah merampal ataupun memotong dahan-dahan pohon yang tinggi-tinggi ataupun yang sudah tua itu sudah aman, yaitu bisa dilewati dengan aman. Ini yang kita harapkan oleh warga, kepada warga agar keselamatan itu yang nomor satu. Kemudian dari pohon yang ada di rumah juga, nah kami banyak nih kan yang di tepi jalan, jalan besar, jalan umum ataupun jalan raya, itu kelihatan oleh kawan-kawan dari Perkim yang sudah punya jadwalnya mungkin untuk perampalan ataupun penebangan dahan-dahannya. Namun yang di pelosok-pelosok, nah rumah-rumah warga yang kata bahasa kita itu rumah kampung lah gitu kan, yang dia nanam juga nih pohon-pohonnya, saking pingin rindangnya, pingin teduhnya, dibiarkan lama-lama tahu-tahu di situ ada timbul pelapukan, timbul dahan yang sudah ini. Nah, inilah yang kita antisipasi, menghimbau untuk memotong secara pribadi ataupun ini, karena pohon-pohon besar itu juga kita tidak bisa dengan alat yang seadanya. Kita tebang pohon itu pasti kena rumahnya, ya kan? Nah, nggak bisa ada penahannya kayak gitu, karena BPBD tidak mempunyai alat yang tangga skylift yang seperti di Perkim.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tahukah Anda bagaimana badai berbahaya bisa terbentuk? Badai terjadi ketika massa udara hangat dan lembab bertemu dengan massa udara dingin. Udara hangat yang naik menciptakan tekanan rendah di permukaan, mengundang udara di sekitarnya untuk masuk. Proses tersebut membentuk pusaran angin yang semakin kuat saat udara lembab terus naik dan mendingin, menghasilkan awan hujan tebal dan petir. Di wilayah tropis, kondisi ini bisa berubah menjadi badai siklon atau topan. Angin kencang, hujan deras, dan kilat yang menyertainya bisa menyebabkan kerusakan besar. Selalu waspada dan ikuti arahan dari pihak berwenang saat cuaca buruk melanda, demi keselamatan kita semua.
2: Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana dengan topik kita sore hari. Ya, baik, ada penelpon. Oh ya, baik, putus. Ya, mungkin bisa dicoba lagi dengan topik kita di sore hari ini, yaitu siap siaga hadapi angin kencang. Ya, kami masih menunggu penelpon yang ingin bertanya dengan narasumber kita di sore hari ini dan juga yang ingin memberikan masukannya terkait topik kita. Ya, baik. Baik, mungkin sambil menunggu penelpon di sore hari ini, mungkin kita ke Pak Hayu nih. Pak Hayu, mungkin gimana nih? Apakah mungkin daerah kita ini memiliki potensi yang cukup besar untuk angin kencang nih, Pak?
3: Oke, jadi kalau untuk di wilayah kita ya, di Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, sekitarnya, untuk potensi angin kencang itu sepanjang tahun itu pasti ada. Nah, ini kita itu membagi ada 4 periode. Nah, pertama saat periode angin utara, nah itu biasanya mulai di bulan November sampai dengan bulan Maret. Nah, itu angin kencangnya memang dia dari arah utara atau timur laut kencang terus. Nah, kemudian nanti di fase peralihan menuju angin saat monsun Australia aktif itu di bulan sekitar April, Mei. Nah, itu umumnya anginnya itu tidak kencang. Jadi dan angin kencang itu biasanya terjadi dari awan, dari awan tadi. Nah, kemudian untuk yang berikutnya pada saat fase monsun Australia aktif, yaitu di bulan nanti Juni, Juli, Agustus, September. Nah, itu angin itu dominan dari arah, bisa dari, untuk di pesisir Bintan itu bisa dari arah tenggara atau selatan. Nah, untuk yang di pesisir barat Pulau Bintan itu nanti dari selatan barat daya. Nah, itu anginnya juga biasanya konstan kencang, terutama di wilayah pesisir. Nah, tapi juga tadi ada Sumatera Squalls. Nah, itu angin kencangnya bisa dari awan. Nah, kemudian nanti pada saat sudah masa peralihan lagi, yaitu di sekitar bulan Oktober sampai November. Nah, itu anginnya juga cenderung lemah. Nah, angin kencangnya itu terjadi dari awan. Seperti itu.
2: Okay.
3: Nah, kalau kita tadi kan secara garis besar angin kencang ada dua. Ada dari faktor monsun.

0: Asia Australia, kemudian ada juga dari awan. Nah, kalau dari awan sendiri itu angin juga terpecah lagi, angin kencang. Itu kita kalau secara masyarakat umum bilang ada angin puting beliung. Nah, angin puting beliung itu kalau dari kita itu dia secara visual itu ada terjadi pusaran angin. Nah, itu merupakan produk dari awan cumulonimbus juga. Nah, satu lagi itu ada namanya downburst. Nah, itu yang terjadi biasanya lebih lokal. Seperti tadi yang Bapak Yamin bilang, ada rumah atapnya terangkat, atau kadang ada satu pohon jatuh tetangga tapi aman pohonnya. Nah, itu biasanya disebabkan oleh adanya downburst. Seperti itu. Dan biasanya kalau dari dampak, kalau angin puting beliung dia berputar, kita bisa melihat ada pusaran. Nah, kalau ada lagi yang downburst, itu biasanya dampaknya itu anginnya itu cenderung lurus dan biasanya sangat lokal. Dan terjadinya juga kurang dari 5 menit seperti itu.
1: Bukan dikategorikan.
0: Kalau secara umum downburst dalam bahasa Indonesia tetap semuanya puting beliung, Pak.
2: Oh, semuanya itu juga tuh.
0: Iya, cuma kalau kita secara ilmiah itu puting beliung sebenarnya dibagi lagi. Ada puting beliung yang beneran, yang bentuknya seperti pusaran. Ada lagi yang downburst. Itu yang dampaknya itu anginnya cenderung lurus. Seperti itu.
2: Kalau untuk potensi angin puting beliung di kita ini seperti apa?
0: Kalau angin puting beliung,
2: mungkin yang downburst-nya itu ya, yang ditakutin.
0: Iya, jadi kalau biasanya karena kita kan wilayah ekuator itu awan cumulonimbus pasti sepanjang tahun ada. Dan itu biasanya yang perlu diwaspadai adalah lebih ke, kita kalau dari frekuensi itu angin dari downburst-nya itu lebih banyak terjadi daripada angin puting beliung yang pusaran. Nah, untuk yang pusaran itu umumnya terjadi di wilayah sekitar pesisir. Biasanya itu karena ada faktor pengaruh dari angin darat, angin laut. Nah, kemudian untuk yang downburst itu bisa terjadi baik di darat maupun di lautan. Jadi dia sifatnya itu menyeluruh, tergantung awan itu tumbuhnya di mana. Nah, kalau untuk yang tadi Sumatera Falls tadi, itu biasanya itu adalah yang dominan itu yang downburst.
2: Iya. Oke. Berarti untuk di bulan Juni hingga September tadi ya, berarti masyarakat juga perlu waspada nih. Betul. Untuk angin apa, downburst tadi itu angin puting beliung yang berputar ya.
0: Kalau yang lurus.
2: Oh, yang lurus.
0: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Ya, baik. Tapi kalau untuk dari BMKG ini mencatat nih, mungkin apakah ada tren peningkatan untuk angin kencang ini yang perlu menjadi perhatian masyarakat ini saat ini?
0: Kalau dari tren peningkatan itu karena sebelumnya dari awal tahun kita cenderung kering ya untuk kondisinya. Nah, kemudian kemarin pada April, Mei itu juga semakin meningkat dari frekuensi hujan yang terjadi. Nah, jadi sebenarnya dari bulan April itu tren dari angin kencang itu semakin meningkat. Nah, tapi untuk yang tadi Sumatera Falls tadi dia memang tidak sering. Jadi yang perlu diwaspadai masyarakat adalah ya setiap harinya saat ada awan tumbuh gelap, awannya juga menjulang tinggi. Nah, kemudian dari yang sebelumnya itu suhunya terasa gerah, tiba-tiba angin mulai berhembus dan suhunya menjadi dingin atau sejuk. Nah, itu biasanya sudah mulai ciri-ciri akan terjadi angin kencang.
2: Berarti ciri-ciri yang perlu diwaspadai ya. Tapi kadang masyarakat kalau ketika suhu yang gerah gitu, tiba-tiba angin, wah itu enak, seneng gitu. Tapi itu perlu diwaspadai ya.
0: Pernah ada ancaman apa terjadi angin kencang.
1: Karena gerah sekali nih beberapa hari ini.
2: Iya, mungkin karena tadi apa ya, Sumatera School tadi ya. Baik. Nah, tapi kalau untuk dari faktor-faktor meteorologis yang umumnya yang memicu terjadi angin kencang di Kepri ini tadi, selain tadi awan, terus dari itu apa lagi sih?
0: Nah, jadi kalau kita melihat dari sisi faktor-faktornya itu di wilayah kita karena ekuator itu sangat banyak. Nah, pertama dari pemanasan lokal. Jadi kita kan wilayahnya kan dominan perairan. Dan kita suplai uap airnya itu banyak. Ada dari Laut Cina Selatan, perairan Kepri, Selat Malaka, atau kemudian pada tertentu itu dari arah Selat Karimata. Nah, jadi semuanya itu tergantung dari arah angin yang membawa massa uap air. Nah, jadi pertama faktornya adalah faktor dari angin monsun. Jadi monsun Asia, Australia, dan itu pengaruhnya di Pulau Bintan sekitarnya itu secara periode tadi ada 4 periode tadi. Nah, kemudian ada dari faktor regional atau ke arah globalnya itu ada namanya gelombang tropis. Mungkin kalau masyarakat lebih istilah sering dengarnya itu ada fenomena MJO atau Madden-Julian Oscillation. Nah, itu dia itu bergerak dari arah barat ke arah timur. Nah, kemudian juga ada juga gelombang Kelvin, itu juga sama dari arah barat ke arah timur. Nah, umumnya dua faktor ini tadi seperti MGO, Kelvin, itu kalau terjadi atau lewat di wilayah sekitar Pulau Bintan, nah itu karena dia angin baratan, maka dia akan dapat memicu terjadinya tadi Sumatera Squalls atau awan yang tumbuh dari arah barat bergerak ke arah timur kita. Nah, kemudian ada lagi faktor angin darat, angin laut. Nah, itu umumnya terjadi untuk di wilayah kita, itu umumnya terjadi pada saat dini hari atau malam hari. Nah, itu biasanya kena faktor itu.
2: Oke, baik. Mungkin kita ke Pak Yamin lagi nih, Pak.
1: Banyak nama-namanya tadi ya.
2: Iya, benar. Ternyata dia punya nama, Pak. Angin, Pak.
1: Saya akan ngasih nama aja.
2: Baik. Nah, mungkin dari mungkin gambaran potensi kebencanaan angin kencang di wilayah Kota Tanjung Pinang ini dalam beberapa tahun ini seperti apa nih, Pak?
1: Ya, ini di pengalaman di saat saya bertugas nih.
2: Baik, silakan, Pak.
1: Tiga tahunan. Ya. Rata-rata kita ini memang semua bencana hidrometeorologi sudah pernah kita alami selain gempa tadi, selain gempa Gunung Merapi. Nah, tapi kalau untuk yang seperti longsor yang kecil-kecil, kemudian banjir rob, kemarau, kemudian nih hujan dan angin ini. Nah, angin kita mencirikan bencana angin kencang ini di item-item seperti pohon tumbang tadi. Nah, karena kita sebanyak ini, mungkin yang mendorong pohon itu nggak mungkin kan, agar tumbang nggak mungkin kan. Nah, ini pasti akibat akibat angin yang dalam knotnya tadi itu mungkin bisa 30 km lebih, 60-70 mungkin ya. Nah, itu kalau kecepatan kendaraan kita naik itu hampir 80-90 itu udah sampai ke Uban 20 menit, 15 menit nyampe itu kan. Nah, kalau itu yang menghantam dari pohon, rumah, dan kita kebayang, kebayang kan bahwa kekuatan angin itu yang menghempaskan pohon, menghempaskan rumah-rumah ataupun atap-atap rumah itu makin lama makin sering terjadi. Nah, dari 2023, 2024, 2025 itu ada data ataupun masuk laporan-laporan yang kadang-kadang tahun lalu itu satu hari itu bisa sampai 6-7 kali di sekitar Desember 2024, 2025 itu kita sampai turun kewalahan, sampai tim kita itu kita bagi sampai 4 tim. Kita turun, sana belum tertangani, pohon tumbang, sudah ada lagi kejadian
2: lagi.
1: Nah, seperti yang di belakang kafe, apa itu yang di tepi laut, kemudian terjadi juga di Kampung Bulang, kemudian terjadi juga di depan Aston, mungkin masih ingat itu kejadian-kejadian itu, itu dalam satu malam. Nah, itu kebayang nggak? Orang rame-rame mau numbangkan kan nggak mungkin kan, itu pasti diakibatkan oleh angin disertai dengan hujan. Nah, hujan waktu itu juga sangat lebat, intensitasnya itu berapa per detik mungkin, ditambah lagi angin yang menyertainya itu cukup kencang. Nah, sekarang ini kita lihat seperti subuh tadi ya kalau nggak salah, itu juga tahu-tahu hujan, kita lagi kepanasan tahu-tahu hujan kayak gitu. Nah, kalau kita berada di luar rumah ataupun saat itu siang kayak gini, kita pasti bisa melihat itu perubahan dari cuaca cerah menjadi mendung dan mengandung hujan ataupun mengandung angin tadi itu sangat signifikan dari cerahnya menuju ke anginnya. Nah, saat di luar malam, siang begini, mungkin kita bisa lihat visualnya. Kita bisa berhati-hati, kita bisa membaca alam bahwa oh ini akan terjadi ini, akan terjadi ini. Nah, itu kita antisipasi untuk menghindar ataupun berlindung ke tempat yang lebih aman. Nah, namun jika itu terjadi saat malam, visualnya yang tidak kelihatan, tahu-tahu sudah
2: gelap aja.
1: Nah, tahu-tahu sudah ada apa gemuruh aja dengan ada yang tumbang dan sebagainya. Ini yang kita antisipasi untuk ya tadi rumah-rumah yang rawan, yang berada di pesisir, bukan mau menakut-nakuti. Nah, tapi
2: waspada,
1: waspada. Nah, ini yang kita himbau, apalagi rumahnya yang tadi yang kurang kokoh. Nah, angin tadi Pak Hayu bilang ya di pesisir tadi bisa potensinya lebih tinggi, baik itu puting beliung maupun yang apa tadi yang lurus tadi
0: downburst.
1: Nah, banyak namanya nih, ada nama orang-orang sana semua gitu. Nah, yang ingatnya kita puting beliung aja. Gitu. Nah, jadi ini yang kita apa namanya keadaan kita yang mungkin juga alam kata orang makin tua, bumi makin tua, banyak saja kejadian ataupun bencana-bencana yang kita rasakan. Namun antisipasi kita jangan sampai kita lengah ataupun kita lebih tidak mengantisipasinya, namun kita harus tetap waspada begitu.
2: Oke. Okay. Nah, tapi kalau dari BPBD sendiri untuk terutama untuk mengedukasi masyarakat nih, Pak. Ini seperti apa tuh terkait angin kencang ini?
1: Ya. Kita selain mensosialisasi seperti ini juga di RRI Kentongan, kita berharap ini menjadi suatu sosialisasi yang Mas Hayu kan bisa diperdengar ataupun warga bisa mendengarkan, kemudian lewat flyer-flyer kita sampaikan antisipasi pohon tumbang, antisipasi angin ribut, angin kencang. Nah, namanya lain lagi nih, angin ribut, angin kencang. Kemudian dombes tadi, puting beliung, kemudian cuaca hujan, banjir rob. Ini edukasi ataupun sosialisasi yang kami rasa efektif dapat didengar oleh warga, bisa menekan minimalisirnya kejadian yang tidak kita harapkan. Kemudian kita ke sekolah-sekolah, kemudian ada suatu institusi yang mengundang kita untuk mensosialisasi hal-hal kebencanaan, itu kita siap. Kemudian anak-anak TK, adik-adik kita TK-TK itu banyak juga yang datang ke BPBD. Nah, ini dalam bulan ini udah ada 3-4 TK yang datang untuk mengetahui apa-apa saja jenis-jenis bencana, kemudian antisipasinya bagaimana, mitigasinya bagaimana. Walaupun kecil, kita tanamkan sejak dini bahwa maaflah, renang itu sangat butuh, sangat dibutuhkan tuh. Nah, adik-adik kecil,
2: apalagi daerah pesisir, nah,
1: pesisir ini kan berenang, belajar berenang orang tuanya untuk diajarkan, kemudian menggunakan life jacket. Kemudian kalau nanti mereka sekolah ke Jawa ataupun ke Sumatera, antisipasinya kalau gempa bagaimana. Nah, kita ajarkan itu bagaimana berlindung, berada di bawah meja, bagaimana menahan kepala dari benturan apa puing-puing, nah sebagainya, itu kita ajarkan. Tadi begitu juga dengan pohon tumbang, nah bagaimana jangan melewati pohon yang rawan ataupun yang sudah tua saat angin cuaca musimnya angin yang kuat gitu. Tapi kalau angin tidak ada ataupun ini aman saja. Nah, namun tadi antisipasi di rumah juga bagaimana kalau terjadi jangan kita apa? Jangan kita lupa bahwa angin ini juga bisa menyebabkan kebakaran tadi. Ya kan, ada apa? Stop kontak yang konslet. Begitu rumah yang agak kering ataupun tidak ada hujan, itu menyebabkan lebih cepat lagi terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh angin yang susah untuk dipadamkan api tersebut. Walaupun api kecil, lama-lama kehembus oleh angin, itu akan merembet ke rumah-rumah yang lain. Nah, ini kita antisipasi jangan sampai kawan-kawan damkar sudah intens lah untuk menyampaikan sosialisasi anti kebakaran ini. Jadi selain menumbangkan pohon-pohon, rumah-rumah atapnya, kemudian nelayan yang juga harus antisipasi. Nah, kebakaran juga banyak terjadi saat angin kencang ini.
2: Baik, Pak Yamin, mungkin kita ketahui bahwa untuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan ini kan cukup penting ya, Pak ya. Dan mungkin apa ada tantangan tersendiri nggak, Pak, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa untuk melakukan langkah antisipasi, untuk langkah kewaspadaan.
1: Ya, Sekali lagi kita himbau itu memang tak henti-henti melalui berbagai macam media ataupun tempat dan forum apa saja kita sampaikan, baik itu kami juga menyampaikan saat mengambil apel pagi di kelurahan-kelurahan, itu yang kita himbau. Namun dari warga, ya kami himbau juga untuk selalu tadi membaca perakiran cuaca dari pihak BMKG, dari institusi yang bisa dipercaya dalam mengeluarkan data atau mengeluarkan informasi yang valid, yang bukan hoax. Kemudian warga juga mitigasi ataupun bertahan hidup untuk sendiri itu juga harus ditanamkan kayak gitu. Karena sebelum datangnya petugas ataupun ini kan yang menghadapi itu kan
2: warga
1: itu sendiri kayak gitu kan. Nah, itu kalau bisa HP-nya masih bisa berfungsi, ya kan? Walaupun kita letak kita ya geografis Tanjung Pinang ini enggak begitu jauh. Namun kami pun keterbatasan dengan anggota di Dompak sana, Tanjung Siambang sana, kami enggak bisa dapat info kalau tidak diinfokan bahwa terjadi pohon tumbang di Tanjung Siambang. Ke sana kan banyak pohon tuh di pantai-pantai dan sebagainya, atau rumah yang roboh ataupun apa. Nah, inilah komunikasi yang harus terjalin juga antara warga dengan RT RW-nya, dengan lurahnya ataupun dengan kami langsung di BPBD. Siklus ini yang saling menginfokan, memberitahu ataupun bagaimana dalam kami menanggulangi bencana yang terjadi, baik mulai dari tadi kekeringan, banjir, rob dan sebagainya tadi itu. Nah, semua stakeholder perannya sangat dibutuhkan begitu.
2: Oke, baik. Mungkin ke Pak Ayu. Pak Ayu, mungkin dari pertanyaan Pak Ayu tadi pengen bertanya, apakah untuk angin di darat itu ketika terjadi angin kencang itu sama dengan di laut?
0: Oke, jadi kalau dari prosesnya itu angin yang terjadi di darat dan di laut itu tidak ada bedanya, seperti itu. Yang jelas tergantung dari sumbernya tadi. Apakah dari angin monsun saat periode puncaknya atau saat kuatnya, atau dari awan, seperti itu. Jadi kalau dari dampaknya mungkin kalau di wilayah darat lebih terlihat karena memang banyak banyak rumah-rumah, kemudian banyak pohon, warga banyak menanam pohon buah-buahan dan itu juga.
2: Oke, berarti hampir sama ya, Pak.
0: Sama.
2: Oke.
1: Nah, tapi mungkin di laut nggak ada penghambat yang langsung ke kapal-kapal atau ini kalau kita banyak pohon ataupun gedung-gedung ya.
2: Itu mungkin menghambat anginnya bergerak, makanya terjadi dampak. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau untuk tadi mengatakan bahwa akan apa Sumatera Squall tadi ya. Nah, dan juga anginnya juga cukup kencang. Nah, mungkin apakah nanti ada akan dilakukan peringatan dini kepada masyarakat terkait ini?
0: Oke, jadi kalau kami itu karena memantau cuaca ya tidak ada berhenti gitu. Jadi kami tetap memberikan informasi yang terbaru. Jadi juga masyarakat perlu untuk selalu melihat informasi yang kami keluarkan. Nah, kemudian juga kami pada saat kondisi tertentu, misalnya ada potensi cuaca signifikan atau kondisi yang berubah, itu kami juga akan melakukan diseminasi peringatan dini seperti itu. Nah, biasanya kalau dari yang peringatan dini kita keluarkan, karena kita di wilayah tropis tadi, nah itu kita pasti sering mengeluarkan peringatan dini hujan petir dan angin kencang seperti itu.
1: Saya sering minta itu.
2: Langganan Pak Yamin ya. Nah, tapi kalau untuk mungkin apakah kejadian angin kencang ini ada pengaruhnya dengan perubahan iklim ini?
0: Oke, jadi kalau terkait perubahan iklim, jadi pada dasarnya perubahan iklim itu karena perbedaan kondisi rata-rata. Jadi antara kita 30 tahun ke belakang dengan 10 tahun sekarang itu pasti ada perubahan. Karena itu memang dinamika dari cuaca dan iklim yang terjadi di bumi. Nah, untuk dampaknya sendiri ya secara tidak langsung ada pengaruhnya. Jadi karena bumi ini sangat dinamis, selain dari jadi angin, sirkulasi angin itu setiap tahun itu pasti tidak sama. Jadi dia ada mengalami pergeseran. Nah, itu uniknya cuaca itu di situ. Jadi untuk faktor perubahan iklim pasti ada. Jadi beberapa wilayah itu ada yang cenderung hujannya lebih banyak atau kejadian anginnya kencang lebih banyak. Ada juga wilayah yang cenderung lebih kering. Nah itu nanti tergantung dari faktor seperti letak geografisnya, juga dari dinamika atmosfer dan iklim.
2: Oke, baik. Baik Pak Yamin juga Pak ini tempat terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin sebagai penutup nih, mungkin dari Pak Hayu, mungkin apa pesan dan himbauan BMKG kepada masyarakat agar lebih siap dan tangguh menghadapi angin kencang?
0: Oke, baik. Jadi himbauan dari kami untuk tetap selalu memantau informasi cuaca yang terbaru dari kami BMKG. Nah, kemudian kami juga mengimbau untuk dari informasi yang kami keluarkan juga harap mencari tahu juga informasi dari seperti BPBD, seperti langkah-langkah antisipasi atau mitigasi dari dampak yang ditimbulkan oleh cuaca tersebut. Itu juga masyarakat perlu untuk mencari tahu lebih lanjut seperti itu.
2: Oke, baik. Mungkin ke Pak Yamin. Pak Yamin nih, mungkin apa pesan dan imbauan kepada masyarakat agar lebih siap menghadapi potensi angin kencang?
1: Ya, kita nggak tahu kapan akan terjadi, di mana, siapa akan mengalami. Namun Allah itu dalam memberikan ujian kepada kita, pasti kita harus tabah menerima ataupun dalam keadaan apapun kejadian. Jadi sebagai warga masyarakat Kota Tanjung Pinang, kami menghimbau BPBD, Bapak Wali Kota juga sering minta tolong untuk bergotong royong membersihkan. Nah ini juga efek-efek dari cuaca angin dan banjir tadi, hujan. Nah jadi jangan sampai apa-apa yang saat kita lakukan itu nantinya berdampak pada kita, kita mengalaminya dengan tadi, dengan menanam pohon yang tidak bisa dipotong ataupun tidak, ini nanti berdampaknya juga akan tumbangnya ke kita juga atau di rumah kita. Nah ini mungkin bisa dipangkas. Kemudian jika terjadi angin kencang tadi, jangan berdiri di tempat-tempat yang rawan. Mungkin seperti pohon besar tadi, kemudian baliho-baliho yang besar, itu bisa. Baliho itu kan, ataupun ini, nggak ada lubang anginnya itu. Ya kan? Nah, begitu dindingnya besar dan itu merupakan besi yang bergoyang dan sebagainya, bisa kita lihat. Nah jangan sampai berada di daerah-daerah situ. Kemudian jika melaut, Bapak Ibu yang sering ke laut juga diperhatikan, membaca alamnya sudah biasa. Nah juga membaca perakiraan dari BMKG, jangan sampai hal-hal itu disepelekan, namun menjadi perhatian kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih.
2: Oke, baik. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Yamin STMM, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Pinang, dan juga Bapak Hayu Nur Mahron STRM Met MSC, yaitu Ketua Tim Perakiraan dan Analisa Cuaca Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Terima kasih. Dan pendengar, tentunya demikian dialog kita di sore hari ini mengenai pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi angin kencang. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan juga meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga keselamatan, yang tentunya keselamatan diri dan juga lingkungan sekitar. Mari kita selalu memantau informasi cuaca, memastikan lingkungan tetap aman, serta mengambil langkah yang tepat apabila terjadi angin kencang. Karena kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petugas terkait, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Ingat, lebih baik mencegah dan bersiap sejak dini daripada menghadapi resiko yang lebih besar di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fidawati dan rekan kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, setelah mengikuti siaran Dialog Kentongan, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 15
4: RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
5: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Rodiah dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Perabu edisi hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni 2026.

0: Berita sore ini kami awali dari RRI Bengkalis. Jelang tahun ajaran baru 2026-2027, berbagai kebutuhan siswa perlu dipersiapkan, diantaranya baju sekolah serta peralatan sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko, alat tulis, dan perlengkapan sekolah di Kota Bengkalis mulai ramai dikunjungi masyarakat. Orang tua bersama anak-anak tampak membeli berbagai kebutuhan sekolah seperti buku tulis, pena, pensil, tas, hingga perlengkapan menggambar. Dari pantauan di beberapa toko alat tulis, harga perlengkapan sekolah relatif stabil. Buku tulis bisa dijual mulai harga Rp5.000 hingga Rp8.000 per buku, sementara pena dan pensil berkisar antara Rp3.000 hingga Rp10.000 per buah tergantung merek dan kualitas produk. Salah seorang pedagang buku tulis, Acong, mengaku meski ada kenaikan harga dari distributor, namun tokonya masih memberlakukan harga lama.
2: Kalau dari pusatnya sih naik, cuman karena ekonomi lagi nggak bagus sih, ya kita sih jualnya bertahan aja, jual harga lama aja. Kita ada juga buat program-program lah untuk membantu apa ini ekonomi masyarakat sih.
3: Kalau untuk dibukanya seperti apa daya beli saya?
2: Ya, lumayan sepi sih.
1: Selain alat tulis, tas sekolah dan perlengkapan penunjang belajar lainnya juga menjadi barang yang paling banyak dicari konsumen. Seperti halnya orang tua murid, Maya mengatakan kebutuhan tahun ajaran baru tidak hanya buku tulis, namun juga seragam sekolah karena bertambahnya ukuran badan anak.
4: Yang perlu dipersiapkan pertama yang pasti alat sekolah lah ya, seperti buku. Karena kan dah naik kelas tentu beda lagi bukunya, buku lama tidak bisa dipakai lagi. Yang kedua ni perlengkapan seragam. Memang anak saya tidak masuk jadi siswa baru, tapi karena berat badan sudah bertambah, ada besar, jadi sepertinya harus ini buatlah seperti celana gitu kan. Karena kalau pesan di sekolah pun ukurannya sudah tak ada begitu, jadi harus pesan kain dan akan dibawa ke penjahit begitu. Itulah persiapannya.
1: Masyarakat berharap harga perlengkapan sekolah tetap stabil sehingga tidak terlalu membebani pengeluaran keluarga. Sementara para pedagang optimis momentum tahun ajaran baru akan mampu meningkatkan penjualan dibanding hari-hari biasa. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Siswi SMA Negeri 1 Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, lulus menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febriansa.
5: Berawal dari kekaguman terhadap sosok seniornya pada tahun 2022 lalu, akhirnya mengantarkan seorang siswi SMA Negeri 1 Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri, dan menjadi perwakilan Kepri sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka 2026. Bernama yaitu Rauda Mabrura, siswi SMA Negeri 1 Bintan Utara, telah mengikuti serangkaian seleksi dari tingkat kecamatan hingga dinyatakan lulus di tingkat nasional. Diumumkan secara resmi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia. Dikah di Bung RRI, Rauda mengaku sangat senang lulus menjadi anggota Paskibraka 2026. Mengingat perjalanan panjang dan penuh perjuangan tersebut telah dilalui sejak awal tahun 2026. Untuk persiapan ke Jakarta nantinya, Rauda bersama perwakilan dari 37 provinsi lainnya akan menjalani tes yang jauh lebih mendalam dan ketat, mulai dari pemeriksaan kesehatan lengkap, tes kepribadian, kemampuan memimpin, ketahanan fisik. Dilanjutkan dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab sebagai penjaga bendera pusaka.
6: Selain menjaga kesehatan, saya juga mempelajari berbagai materi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai perwakilan dari Provinsi Kepulauan Riau. Saya juga berharap dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda di Kepulauan Riau untuk terus berprestasi, berani bermimpi, dan tidak ragu mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah pengalaman, wawasan, dan mempererat persaudaraan dengan perwakilan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini.
5: Rauda Mabrura merupakan putri dari pasangan Kompol Purnawirawan Polri Rugianto dan Akma Yulianti. Menyambut gembira saat namanya lulus saat diumumkan pada Senin siang. Tentunya prestasi ini sangat membanggakan bagi Rugianto atas prestasi anaknya tersebut. Diharapkannya, prestasi ini menjadi pemicu kesuksesan perjalanan hidup putrinya di masa yang akan datang, sekaligus membawa nama Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepri di tingkat nasional. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat minta sekolah swasta tingkatkan daya saing. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Joni Marbeta.
7: Dengan telah dimulainya sistem penerimaan murid baru SPMB pada Sekolah Negeri SMA SMK 22 Juni 2006, sebaliknya sekolah-sekolah swasta di wilayah Cabang Dinas Pendidikan Capdin Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat diminta lebih proaktif dalam menjaring calon peserta didik. Kepala Cabang Dinas Kecapdin Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat, Wilia Zuwerni SPD MSI, mengatakan sekolah swasta tidak perlu menunggu proses penerimaan di sekolah negeri selesai. Justru sekolah yang memiliki kualitas program unggulan dan mampu memberikan pelayanan terbaik harus bergerak lebih awal untuk menarik minat masyarakat. Menurutnya, sekolah swasta yang kompeten memiliki peluang besar memperoleh siswa lebih cepat apabila mampu mempromosikan keunggulan, prestasi, serta kualitas lulusannya kepada masyarakat. Bahkan keberhasilan alumni dapat menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah swasta. Wilia Zuwerni mengakui saat ini masih terdapat sejumlah SMA dan SMK swasta di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Bukit Tinggi dan sekitarnya, yang mengalami minimnya jumlah peserta didik akibat tingginya persaingan dengan sekolah negeri. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi Cabang Dinas Capdin Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat untuk mencari solusi dalam memperkuat daya saing sekolah swasta, dan dirinya berharap seluruh sekolah terus berinovasi meningkatkan mutu pendidikannya.
8: Ya, kita menyuruh berbenah, kelas-kelas swasta kita ini berbenah, dan kita juga berikan keluasan untuk cari murid lebih duluan dibandingkan dengan sekolah negeri, sehingga bagi swasta-swasta yang kompeten diminati masyarakat, dia tentu lebih duluan dapat murid. Nah, itu yang dilakukan oleh Capdin, mengajak terus kelas swasta kita berbenah untuk bisa meningkatkan semuanya fasilitas, dan silakan untuk mencari murid lebih duluan daripada sekolah.
9: Jadi bahan evaluasi juga pembelajaran baru ya, Bu?
8: Iya.
7: Untuk itu perlunya membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat agar minat calon peserta didik terhadap sekolah swasta terus meningkat. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marpeta melaporkan.
0: Dengar selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Basnas Kepulauan Riau memperkuat edukasi zakat di kalangan generasi muda dengan menjalin kerjasama bersama SMA dan SMK di wilayah Kepri. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Nurul Mahfud.
10: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Kepulauan Riau menjalin kerjasama dengan sejumlah SMA dan SMK di wilayah Kepri dalam upaya mengenalkan zakat kepada pelajar sejak dini. Langkah ini menjadi bagian dari strategi membangun kesadaran sosial dan kepedulian generasi muda terhadap kewajiban serta manfaat zakat. Kerjasama itu merupakan bagian dari program Kepri Cerdas yang diinisiasi oleh Basnas Kepri. Program ini tidak hanya berfokus pada bantuan pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan literasi keislaman, termasuk pemahaman tentang zakat, infak, dan sedekah di lingkungan sekolah. Ketua Basnas Kepri Arusman Yusuf menyampaikan, pelajar memiliki peran penting sebagai agen perubahan di masa depan, sehingga perlu dibekali pemahaman yang baik mengenai zakat.
11: Ada program terbaru kita tahun ini, kita sasar SMA.
12: Yang SMA.
11: Sederajat, dan program kita melatih mereka memberikan edukasi, agar zakat, impak, sedekah itu juga menyasar mereka. Pertama, kami ingin memberikan edukasi kepada siswa, ya, agar mereka tahu selama ini kan mereka berzakat orang tuanya yang berikan. Dan makanya 4 tahun kemarin kita coba zakat, impak, sedekah itu melalui sekolah mereka. Yang kedua, supaya bisa mereka juga merasa manfaatnya apa yang mereka berikan itu.
10: Dengan adanya kerjasama ini, Basnas Kepri berharap membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, sejarawan Universitas Andalas Gusti Asnan sepakat dengan usulan Sumatera Barat menjadi salah satu daerah istimewa di Indonesia sebab wilayah ini tercatat berkontribusi besar dalam menyumbang. Masuk kami dalam menyambung kemerdekaan Republik Indonesia. Dari RRI Padang, berikut laporan Dodi Setio.
12: Pada RRI di Padang pagi tadi, sejarawan UNAN Gusti Asnan menyebut seluruh daerah di Indonesia juga turut memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Akan tetapi, perjuangan di Sumatera Barat menjadi pilar penting sehingga Indonesia masih menjadi negara hingga hari ini. Gusti Asnan mengatakan peristiwa penting yang tercatat di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yakni Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI saat Ibu Kota Yogyakarta di tahun 1948 diduduki Belanda dan Soekarno-Hatta ditahan dalam agresi militer kedua. Keberadaan PDRI disiarkan secara berpindah-pindah melalui radio YBJ 6 menjadi sinyal bagi dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan merdeka. Menurut Gusti Asnan, latar belakang historis PDRI menjadi nilai kuat bagi Sumatera Barat untuk mendapat status daerah istimewa dibanding dari sisi keunikan kultur masyarakat Minangkabau. Sebab daerah lain juga memiliki keunikan dalam kultur masing-masing.
14: Daerah istimewa dalam konteks kebudayaan atau kultur Minangkabau yang matrilineal dan sebagainya, saya pikir itu lemah. Banyak negara daerah lain juga mengklaim diri mereka, adat mereka juga hebat, semuanya kita hebat. Dan semua daerah pasti memiliki klaim seperti itu juga. Jadi kita mungkin yang paling menonjol dan paling kuat dan paling cocok menurut pendapat saya adalah peranan Sumatera Barat atau Bukit Tinggi dalam konteks menjaga keutuhan Republik. Ketika Republik itu hampir copot, Sumatera Barat atau Bukit Tinggi itu sangat berperan besar ya dalam kelangsungan Republik.
12: Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi dalam rangkaian peringatan 100 tahun jam gadang di Kota Bukit Tinggi menyampaikan usulan secara langsung pada Menteri Kebudayaan Fadlizon agar Sumatera Barat memperoleh status daerah istimewa. Salah satu bukti pentingnya yakni posisi Bukit Tinggi yang pernah menjadi pusat PDRI saat negara menghadapi masa-masa paling krusial.
15: Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sama-sama kalau diperbolehkan, sama-sama kita kawal. Sumatera Barat menjadi daerah istimewa di Indonesia ini, Pak Menteri.
12: Vasco menilai status daerah istimewa merupakan bentuk penghargaan yang layak atas kontribusi besar para tokoh dan masyarakat Sumatera Barat dalam menjaga keberlangsungan Republik Indonesia. Dodi Istio melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Usulan daerah istimewa digaungkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Wakil Gubernur Vasco Rusemi terhadap Kota Bukit Tinggi mendapat atensi positif dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Fadlizon. Selengkapnya laporan reporter Alwan Muhammad Fauzan.
16: Peringatan 100 tahun jam gadang dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda melalui pendekatan sejarah, budaya, pendidikan, dan kerjasama antar masyarakat. Semangat tersebut mengemuka dalam seminar internasional bertajuk Bridging Friendship Strengthening Indonesia-Netherlands Diplomatic Ties via Bukit Tinggi Amsterdam yang digelar pelataran jam gadang Kota Bukit Tinggi itu malam 20 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon menilai peringatan satu abad jam gadang tidak hanya penting untuk memperkuat kesadaran sejarah dan budaya, tetapi juga memiliki dampak strategis bagi pengembangan ekonomi, pariwisata, dan diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Menurut Fadlizon, jam gadang merupakan simbol perjalanan sejarah Minangkabau dan kemerdekaan Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai fase penting perjalanan bangsa. Ia menegaskan bahwa Bukit Tinggi memiliki posisi strategis dalam sejarah nasional, termasuk sebagai pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI, sehingga identitasnya sebagai kota perjuangan perlu diperkuat melalui berbagai program pembangunan dan promosi daerah.
17: Karena menurut saya sangat pantas, dan Bukit Tinggi menjadi ibu kota di masa pemerintahan darurat Republik Indonesia adalah di masa-masa yang sangat krusial.
16: Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi menegaskan diplomasi tidak hanya menjadi ranah pemerintah pusat, tetapi juga dapat diperkuat melalui diplomasi daerah, kerjasama antar kota, perguruan tinggi, komunitas budaya, dan masyarakat. Wagub Vasco menambahkan Sumatera Barat memiliki berbagai potensi strategis yang terbuka untuk kerjasama internasional, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, pendidikan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Menurut Uda Vasco, pengalaman Belanda dalam pengelolaan air, teknologi pertanian, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan dapat menjadi referensi penting bagi percepatan pembangunan daerah.
15: atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sama-sama kita kawal Sumatera Barat jadi daerah istimewa di Indonesia ini, Pak Menteri.
16: Sebagaimana diketahui, pemerintah Kota Bukittinggi menawarkan sejumlah agenda kerjasama yang dapat dikembangkan bersama mitra internasional. Antara lain pengembangan arsip digital sejarah Indonesia-Belanda, penguatan jejaring penelitian, program pertukaran belajar dan akademisi, museum digital berbasis teknologi, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, hingga wisata sejarah. Dari Kota Bukittinggi, Alwan Pauzan, RRI Bukittinggi melaporkan.
0: Pendengar, hari jadi Kota Pekanbaru menjadi momentum memperkuat kolaborasi dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Dari RRI Pekanbaru, reporter Haryo Gunawan melaporkan.
18: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar upacara peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Selasa 23 Juni 2026. Usai upacara, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan usia 242 tahun menjadi momentum untuk mengenang jasa para pendiri dan seluruh pemimpin yang telah mengabdikan diri membangun Kota Pekanbaru. Ia juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama yang harus diwujudkan oleh seluruh aparatur pemerintah Kota Pekanbaru sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan para pegawai.
19: Saya tentu bersama Pak Haji Makarius tadi juga menyampaikan komitmen bagaimana pelayanan terhadap masyarakat itu adalah hal yang paling pertama sekali ditekankan kepada seluruh pegawai yang ada di pemerintah Kota Pekanbaru. Dan begitu juga dengan pelayanan yang baik, saya juga berkomitmen bagaimana mensejahterakan seluruh pegawai yang ada di pemerintah Kota Pekanbaru. Dan kami dengan Teten kolaborasi tentu adalah berkolaborasi dengan aksi nyata dari semua stakeholder dan juga tentu dari pihak swasta maupun seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama kerja-kerja dalam membangun dan juga mensejahterakan masyarakat Pekanbaru bisa bersama-sama kita berkolaborasi untuk memajukan dan tentu untuk mensejahterakan masyarakat Pekanbaru.
18: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru pada masanya, Firdaus, mengapresiasi pelaksanaan upacara yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru di tengah berbagai tantangan global patut disyukuri dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembangunan.
20: Dan syukur, kota masih tumbuh, ekonominya 8%. Dan ini juga menjadi motivasi oleh Pak Menteri Dalam Negeri, bahwa dengan mampu bertumbuh 8%, sementara nasional kan adalah 5, ya. Dan kemudian banyak aktivitas yang dilakukan dengan inovasi-inovasi baru, dan ini kita terima kasih kepada Pak Wali dan semua jajaran dekat Perkopinda dan juga kepala-kepala dinas dan semua karyawan yang ikut terlibat dan terutama tokoh masyarakat membangun Pekanbaru.
18: Memasuki usia ke-242 tahun, Kota Pekanbaru diharapkan terus berkembang menjadi kota yang maju, sejahtera dan berdaya saing dengan semangat kolaborasi yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Sejumlah SPPG di Kabupaten Bintan menghentikan sementara penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG menyusul adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan. Berikut laporan reporter Reni Ilda Falantra.
21: Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Bintan menghentikan sementara penyaluran program makanan bergizi gratis atau MBG. Penghentian sementara ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, mengatakan evaluasi tersebut menjadi langkah untuk memperkuat pengawasan serta sosialisasi kepada penerima manfaat, terutama pihak sekolah. Roni menjelaskan kepala SPPG memiliki peran penting tinggal memastikan program berjalan sesuai tujuan. Karena itu kepala SPPG diminta aktif melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada penerima manfaat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pelaksanaan program. Menurutnya penguatan kontrol dan sosialisasi perlu dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat termasuk kepada sekolah maupun sasaran penerima manfaat sehingga program dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
22: Dan evaluasi kemarin ya prinsipnya bagian memang dari
2: hasilnya mungkin pengembangan sosialisasi dari seluruh mobil, termasuk kepada SPPG, kepada sekolah, untuk sasaran penerima manfaat, agar tidak terjadi diskriminasi terhadap masyarakat, penerima anak sekolah, terinformasi dan terhadap andai kata SPPG-nya ditutup, artinya tidak nyalur besok, kan, sampai berapa lama.
3: Selain itu, Roni menilai pengelolaan program harus dibarengi dengan pengawasan yang baik, mulai dari proses pelaksanaan hingga pemenuhan standar kualitas layanan. Ia juga menegaskan penguatan koordinasi, sosialisasi, serta pengelolaan menjadi bagian penting untuk meningkatkan pelaksanaan program MBG ke depan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dengar Semarak Hoyak Tabui 2026 di Kota Pariaman terus menyedot perhatian masyarakat dan wisatawan dari berbagai daerah. Pemerintah Kota Pariaman menargetkan 300 ribu pengunjung selama rangkaian festival budaya tersebut berlangsung. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febian Sapitra dari RRI Padang.
4: Dari prosesi pertama, kalau kita perhatikan sampai tadi malam itu semakin ramai ya.
23: Pemerintah Kota Pariaman menargetkan kunjungan wisatawan sebanyak 300 ribu orang selama pelaksanaan Hoyak Tabui 2026. Selain menjadi agenda pelestarian budaya, perhelatan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, Ferialdi, mengatakan rangkaian Hoyak Tabui 2026 telah dimulai sejak 16 Juni dan akan mencapai puncaknya pada 28 Juni mendatang. Hingga saat ini, 6 dari 9 prosesi utama telah dilaksanakan dengan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Menurut Ferry, jumlah pengunjung yang hadir terus mengalami peningkatan dari hari ke hari. Bahkan, keramaian pada prosesi yang digelar kemarin malam disebut lebih besar dibanding prosesi-prosesi sebelumnya.
4: Event Tabu ini sendiri ya, misalkan dari jumlah pengunjung, kita targetkan untuk tahun ini di angka 300, kurang lebih 300 ribu. Kemudian, dari 300 ribu tadi, kita harapkan juga ada perputaran ekonomi di situ, karena ada beberapa UMKM yang ikut serta ya dalam memeriahkan acara, dan kita berharapkan nanti perputaran uangnya sekitar seputaran kurang lebih 30 miliar ya.
23: Ferialdi mengatakan Pemko Pariaman menargetkan sekitar 300 ribu pengunjung selama pelaksanaan Hoyak Tabui tahun ini. Kehadiran wisatawan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha lokal, khususnya UMKM yang terlibat dalam kegiatan. Ferry menambahkan seluruh rangkaian kegiatan dapat dinikmati masyarakat tanpa dipungut biaya masuk. Kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penyelenggaraan Hoyak Tabui 2026. Febian Cavitra melaporkan.
0: Dengar selanjutnya, kita beralih ke RRI Pekanbaru. Bakti Kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau lampaui target layanan kesehatan masyarakat. Berikut laporan reporter Santi Yunas.
24: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, pagi tadi Polda Riau menggelar puncak kegiatan bakti kesehatan yang berlangsung serentak di seluruh wilayah Provinsi Riau. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, Polda Riau telah melaksanakan sedikitnya 14 rangkaian kegiatan kesehatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta rumah sakit sebagai mitra. Dari target awal, sebanyak 1.432 peserta, jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut mencapai hampir 2.400 orang.
25: Alhamdulillah, dari target-target yang dicapai, sebenarnya apa yang tadi saya dengar dari Pak Kadis Kesehatan, ada peningkatan sejumlah 15%, ya nanti belum bisa sampaikan. Dan rangkaian ini terutama cek kesehatan gratis, targetnya hanya 1.472, tetapi capaiannya sudah hampir 2.400. Jadi kita patut bersyukur, banyak masyarakat kita yang perlu kita dorong untuk melakukan karena cek kesehatan gratis. Terutama yang banyak di Provinsi Riau ini ada dua sakit, hipertensi dan diabetes.
24: Salah seorang warga Pekanbaru, Eis, mengaku sangat terbantu dengan kegiatan bakti kesehatan yang digelar Polda Riau, khususnya program Kitanan Masal yang dilaksanakan bertepatan dengan masa libur sekolah.
1: Alhamdulillah kegiatannya positif, mengadakan sedekah masal ini, anak-anak pun pas dua pas acaranya lagi libur sekolah ya kan. Alhamdulillah anak-anak bisa mendapatkan sedekah masal gratis.
24: Kapolda Riau berharap kegiatan bakti kesehatan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, sesuai permintaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB untuk mengusulkan formasi CPNS khususnya pengganti ASN yang telah memasuki masa purna bakti BKPP atau BKPP, Bengkalis usulkan 300 formasi untuk tahun 2026. Dari RRI Bengkalis, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Bengkalis telah mengajukan usulan kebutuhan calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2026 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Kepala BKPP Bengkalis Jamaluddin mengatakan usulan tersebut telah disampaikan beberapa bulan lalu sebagai tindak lanjut atas permintaan pemerintah pusat terkait pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara di daerah. Menurut Jamaluddin, jumlah formasi yang diusulkan mencapai 300 orang. Angka tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis, terutama untuk menggantikan ASN yang telah memasuki masa pensiun dalam 2 tahun terakhir. Ia menjelaskan usulan yang diajukan saat ini masih sebatas kebutuhan CPNS. Hal itu sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang akan membuka penerimaan CPNS pada tahun 2026.
6: Kebutuhan berdasarkan apalah jumlah pensiun yang ada dalam 2 tahun terakhir kan? Kalau kita diperkirakan dalam 2 tahun terakhir ada berapa orang pensiun? Sekitar 300-an lebih.
7: 300-an ya.
6: Jadi kayak soalnya lagi itu. Ya, cuma kan tergantung formasinya juga. Nah, kalau yang pensiun ini kan formasinya tersedia berarti kan. Nah, kalau yang lainnya juga ya, kalaupun kita butuh misalnya ya harus siap dulu formasinya. Kalau bisa kita usulkan. Kalau enggak, disorter juga oleh dari Kementerian Pan-RB ya.
5: Dari total usulan tersebut, kebutuhan tenaga pendidik atau guru masih mendominasi. BKPP Bengkalis mengusulkan sekitar 90 formasi guru, sementara sisanya diperuntukkan bagi tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Meski demikian, telah mengajukan kebutuhan formasi, Jamaluddin menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis belum dapat memastikan seluruh usulan tersebut akan disetujui menjadi formasi resmi dalam seleksi CPNS tahun 2026. Menurutnya, kewenangan penetapan jumlah formasi tetap berada di tangan Kemenpan RB berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan nasional. Selain itu, hingga saat ini BKPP Bengkalis belum juga menerima informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2026. Pihaknya masih menunggu petunjuk dan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Puskesmas Baloi Permai Kota Batam terus mengoptimalkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Dan berikut laporan reporter Bedi Prabu.
8: Puskesmas Baloi Permai Batam Center Kota Batam terus mengoptimalkan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG agar manfaat dari program ini dapat dirasakan secara lebih luas. Hal itu disampaikan penanggung jawab program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG Puskesmas Baloi Permai Dr. Winrati Wiwara Sukmadi kepada RRI kemarin dalam dialog membahas evaluasi 1 tahun program PKG. Diakuinya selama 1 tahun berjalannya program PKG ini masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan program ini. Pada tahun 2026 ini menurutnya selama periode Januari sampai Juni, pihaknya mencatat baru tercapai 10% atau 13.000 pasien yang datang untuk memanfaatkan program PKG ini.
9: Sosialisasi juga dalam kegiatan PKG, kemudian yang di sekolah-sekolah itu juga sama, itu kita juga turun pemeriksaan kesehatan anak sekolah ya, dengan harapan anak sekolah itu juga meningkat kesehatannya, pengetahuannya juga meningkat ya tentang suatu penyakit. Kemudian ya kita saat ini masih di capaiannya itu memang belum sesuai yang diharapkan, tetapi kami alhamdulillah ya sudah mencapai angka sekitar 9-10%, sudah melayani sekitar 13 ribuan sampai dari Januari 6 sampai dengan saat ini. Ya memang masih butuh banyak effort ya untuk bisa kita menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
8: Diketahui program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan melalui pendekatan promotif.

0: Kecamatan Subi yang dilaporkan hilang kontak saat melaut pada hari Jumat lalu. Upaya pencarian yang telah berlangsung selama 3 hari sebelumnya, namun belum membuahkan hasil. Sebelumnya pada hari kedua, tim menemukan sejumlah serpihan yang diduga berkaitan dengan korban. Kasubsi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Budiman, kepada RRI Senin pagi mengatakan beberapa barang ditemukan di lokasi pencarian. Barang tersebut tutup mesin, jerigen bahan bakar, serta kantong cumi yang diduga milik korban.
1: Jadi kita fokus pada di SARMAP itu ada namanya ya debrisnya itu Pak. Jadi kita mengacu pada titik debris yang paling banyak Pak. Itu di sini luas area pencarian untuk hari ini itu 79 nautical mile sebelah timur laut Pulau Subi. Kemarin kita di hari kedua itu Pak ada ditemukan tanda-tanda yaitu tutup mesin dari pompong tersebut dan juga jerigen minyak. Juga di hari ketiga itu ditemukan bungkusan plastik yang berisi cumi.
0: Menurut Budiman, temuan tersebut menjadi petunjuk bagi tim untuk mempersempit area pencarian. Penyisiran kini lebih difokuskan di sekitar lokasi ditemukannya barang-barang yang diduga berasal dari korban. Ia menjelaskan tim gabungan yang berada di lapangan terus berupaya menemukan keberadaan nelayan tersebut. Pencarian melibatkan sejumlah unsur dengan melakukan penyisiran di wilayah perairan yang menjadi titik dugaan hilangnya korban. Dalam proses pencarian, petugas gabungan menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat seperti angin kencang disertai hujan menjadi tantangan bagi tim SAR.
1: Terkait kendala kita di lokasi itu memang cuaca Pak, karena ini kan sudah masuk musim barat ini Pak. Hari ketiga kemarin sempat diguyur hujan angin, kita tapi masih melaksanakan pencarian. Dan kebetulan juga Pak di lokasi itu kita juga mengerahkan alut RBB 212 Natuna sama kemarin juga ada KRI SSA 378 dukungan dari Guspurla.
0: Meski menghadapi kendala cuaca, tim SAR gabungan tetap melanjutkan operasi pencarian. Harapannya korban dapat segera ditemukan dan proses pencarian berjalan dengan aman hingga selesai. Demikian Marjani melaporkan.

0: Dengan demikian berita berjaringan Korwil Nusantara 15 sore ini, mewakili kerabat kerja dari RRI Ranai, saya Rodiah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Tanjung Pinang Sore. Kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan cuaca hari ini.

0: update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa, kami sudah tersambung bersama Mas Robi dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore, Mas Robi.
2: Selamat sore, Bang Ardian.
1: Apa kabar sore ini? Sehat ya?
2: Bang, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah, saya juga sehat nih, Mas Robi. Semangat terus ya untuk memberikan informasi cuaca. Terlebih lagi sore hari ini hingga esok nanti, Mas Robi. Seperti apa perkiraan cuaca dari BMKG Kota Tanjung Pinang? Kami persilakan, Mas Robi.
2: Oke. Iya, baik, Bang Ardian. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Baik, kami temannya. Selamat sore bagi para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun anda. Jumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan ada kesempatan sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk esok di Rabu tanggal 24 Juni 2026. Dan kondisi pada esok hari dapat kami perakirakan di pagi hari umumnya kondisi akan cerah hingga berawan. Kemudian menjelang siang hari dominan berawan dan ada potensi atau peluang untuk terjadi hujan dengan intensitas ringan yang dapat disertai dengan petir atau kilat yang sifatnya lokal atau tidak merata, terutama untuk di wilayah pulau Kabupaten Bintan. Okay. Kemudian malam dan dini hari kami perkirakan kondisi akan cerah hingga berawan. Informasi selanjutnya itu untuk angin permukaan bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 60-90%. Informasi selanjutnya itu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Bang Ardian, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk usaha ini.
1: Baik, Mas Robi, apakah ada imbauan nih dan juga peringatan dini tentang kondisi cuaca seperti potensi hujan misalnya?
2: Iya, untuk potensi hujan di esok hari kami melihatnya ada penurunan dibandingkan yang kemarin Bang ya. Sehingga yang memang tetap harus diwaspadai serta berhati-hati tentunya.
1: Yeah.
2: Masuk di wilayah Bintan bagian pesisir paling berdampak kuat.
1: Ya, baik Mas Robi, terima kasih atas informasi cuaca untuk hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas.
2: Ya, baik Bang Ardian, terima kasih kembali Bang. Selamat sore.
1: Selamat sore juga Mas Robi.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, itu tadi pendengar informasi cuaca dari BMKG Kota Tanjung Pinang ya, yang sudah disampaikan oleh Mas Robi dan juga disampaikan ya imbauan ya bahwa potensi hujan ya sangat signifikan khususnya di wilayah Bintan pesisir ya. Atau ya bagi masyarakat yang memang tinggal di daerah pesisir khususnya di Kabupaten Bintan ya, untuk senantiasa antisipasi dan juga waspada ya, terlebih lagi ketika turunnya hujan. Dan tentu bagi Anda yang memang sedang berliburan, biasanya nih di liburan anak-anak sekolah ya, tidak harus menunggu hari Sabtu dan Minggu ya, bisa saja bepergian jalan-jalan ke pantai, ke tepi laut dan sebagainya. Tapi ketika turunnya hujan dan juga angin kencang, alangkah baiknya untuk menghindar ya, mewaspadai dan tidak terlalu berdekatan dengan wilayah pantai dan juga wilayah laut ya, terlebih ketika turunnya hujan dan juga angin kencang. Baik, pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
3: FM 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, tentu tahu bahwa atau sering menyebut sebuah tanaman yang mirip seperti kumisnya kucing ya. Salah satu di antaranya adalah tanaman kumis kucing. Barangkali juga ini merupakan tanaman hiasan Anda atau ada tanaman di pekarangan rumah Anda. Nah, tanaman kumis kucing ini merupakan salah satu tanaman herbal yang telah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Tanaman ini memiliki ciri khas berupa benang sari yang menjulur panjang menyerupai kumis seekor kucing, sehingga diberi nama tanaman kumis kucing. Mengutip dari halodoc.com, secara farmakologis, bagian daun dan bunga kumis kucing, khususnya bunga kumis kucing merah berwarna merah maksudnya, ini kaya akan senyawa bioaktif seperti flavonoid, polifenol, saponin, garam kalium, dan sinensetin. Senyawa-senyawa inilah yang bekerja sebagai agen diuretik, antiinflamasi, dan antioksidan di dalam tubuh. Selain mudah ditemukan, kumis kucing juga dikenal memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Penggunaannya sangat lekat dengan penanganan masalah pada sistem ekskresi, terutama yang berkaitan dengan fungsi ginjal dan saluran kemih. Salah satu manfaat yang paling populer dari tanaman kumis kucing adalah membantu menjaga kesehatan ginjal dan saluran kemih. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan ramuan tradisional untuk membantu melancarkan buang air kecil dan mendukung proses pembuangan zat sisa dari tubuh. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, penggunaan tanaman herbal semakin diminati. Kumis kucing menjadi salah satu pilihan karena dapat dimanfaatkan sebagai minuman herbal yang praktis dan relatif mudah diolah. Nah, budidaya tanaman kumis kucing ini, pendengar dan juga pemirsa, tidak memerlukan perawatan yang sulit atau rumit. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di pekarangan rumah tanpa dirawat. Yang penting ya bisa dirapikan sehingga tampak indah apabila kita pandang, kita lihat ya. Nah, tanaman ini tumbuh di tanah secara langsung maupun bisa Anda gunakan pot ya sebagai pot hias ya, sehingga cocok dijadikan bagian dari apotek hidup keluarga Anda di rumah. Dan sampai dengan hari ini barangkali ada nih yang belum tahu ya dengan tanaman kumis kucing ya, atau belum pernah melihatnya. Iya, karena dia mirip ya dengan kumis seekor kucing ya. Nah, bagi pecinta kucing ya, mungkin bagus juga nih ada tanaman kumis kucing ya. Jadi kucingnya seolah-olah melihat kumisnya tanaman mirip sekali ya dengan kumis kucing ya. Makanya dinamakan dengan tanaman kumis kucing gitu ya. Baik, tapi tanaman kumis kucing ya, meskipun terlihat lucu nama tanamannya, tapi sangat bermanfaat nih, terutama bagi Anda yang mengalami fungsi ginjal yang tidak baik dan juga bisa menyembuhkan saluran kemih ya, untuk memperlancar buang air kecil ya. Begitu dari informasi yang telah kami bacakan tadi. Tetaplah bersama kami.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengenai makna perbedaan warna ikon profil bawaan WhatsApp adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya, menjelaskan bahwa Meta mengacak warna ikon profil tersebut. Perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual. Dan sebelumnya, ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir atau dikecualikan dari tampilan profil. Kemudian juga beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian termasuk komoditas beras pada April 2025 setelah dibatasi sejak tahun 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat melalui situs fas.usda.gov menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dari peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono menjelaskan Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada tahun 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati dan hom mali, serta kebutuhan khusus. Menurutnya, penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia. Dan beberapa cek fakta tadi telah kami rangkum dan kami kemas di website Kominfo, maksud kami dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.

0: Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia musik. Bertepatan dengan Hari Musik Sedunia, generasi muda menjadi salah satu kelompok yang paling aktif memanfaatkan platform digital untuk menciptakan, mengenalkan, dan menikmati karya musik. Kehadiran berbagai platform musik dan media sosial membuat anak muda memiliki ruang lebih luas untuk berkarya. Dan kini seseorang dapat membuat lagu dari rumah, membagikannya kepada publik, hingga membangun komunitas pendengar tanpa harus melalui proses yang panjang seperti sebelumnya. Salah satu anak muda yang aktif di bidang musik, Raka Pratama, mengatakan bahwa teknologi digital membantu musisi pemula untuk lebih berani menunjukkan karya. Menurutnya, musik bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi cara bagi generasi muda untuk menyampaikan perasaan dan cerita. Banyak anak muda menggunakan lagu sebagai media untuk mengekspresikan pengalaman pribadi, budaya, hingga berbagai isu yang dekat dengan kehidupan mereka. Di sisi lain, perkembangan musik digital juga membuat persaingan semakin tinggi. Banyaknya karya yang muncul setiap hari membuat musisi muda perlu memiliki ciri khas agar dapat dikenal oleh masyarakat. Hari Musik Sedunia diperingati setiap tanggal 21 Juli kemarin menjadi pengingat bahwa musik terus berkembang mengikuti perubahan zaman, dan dengan bantuan teknologi, generasi muda memiliki kesempatan besar untuk menjadi bagian dari perjalanan musik, baik sebagai suara pencipta, pendengar, maupun penggerak industri kreatif, ya. Dan tadi informasi dari Kantor Berita Radio Nasional, rri.co.id. Dan sore hari ini pendengar, kami akan senantiasa sampaikan informasi dan musik spesial untuk Anda.

0: medis apaan sih?
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: ...98,3 MHz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan santapan rohani berjudul Pendidikan Ala Nabi Ibrahim disampaikan oleh Ustaz Muktafin Trenggono, dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'anil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Wirdatul Aini membacakan surah Al-Baqarah ayat 184 sampai dengan 185. Pada pukul 18:13 menit waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan suara beduk dan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Wa qala aidan Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Sehingga dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah nikmat yang telah diberikan dan kita dapat memanfaatkan apa yang diberikan untuk semakin taat kepadanya. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bulan-bulan pendidikan, yaitu ya, di bulan-bulan Juni, pertengahan tahun, kita mulai memikirkan ada anak-anak kita yang lulus dari tingkat pendidikan TK, SD, kemudian SMP, dan seterusnya. Kita akan memilih tempat pendidikan untuk menghantarkan anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang menjawab segala kebutuhan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang salih-salihah, anak yang mandiri secara keilmuan dan ekonomi. Tentunya kondisi yang menyita pemikiran kita, tenaga kita, untuk bagaimana bisa memilih tempat-tempat yang tepat dan mendapatkan ilmu sesuai yang dibutuhkan. Maka untuk itu, tetap menjadi panduan kita potret sebuah keluarga yang mampu menghantarkan menjadi keluarga terbaik dan menjadi teladan yang kita teladani, yaitu keluarga Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan untuk dijadikan teladan, jadikan contoh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh untuk kalian semua ada teladan yang baik di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarganya. Keteladanan dalam mendidik keluarga, ya, anaknya, untuk menghantarkan mereka menjadi anak yang soleh. Pendidikan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim atau kita sebut sebagai pendidikan ala Ibrahim. Yang pertama adalah sangat menekankan untuk membersihkan akidahnya. Menekankan dari sisi iman, keimanan dan ketakwaannya. Sebagaimana doa yang senantiasa dilantunkan dan diabadikan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah kami dan anak-anak keturunan kami dari penyembahan berhala, penyembahan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pendidikan yang pertama yang sangat ditekankan, bagaimana kita dan anak-anak kita jauh dari kemusyrikan, jauh dari penyembahan yang salah, penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat penting sekali, karena memang menjadi dasar pokok. Jadi pendidikan yang utama adalah ketika mampu membersihkan akidah kita, mampu mengenyahkan sesuatu yang menimbulkan kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kebersihan akidah. Maka kalau kita buka di dalam undang-undang pendidikan, tujuan pendidikan nasional yang pertama yang paling ditekankan adalah menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa. Maka ini perlu ya terus kita dampingi, kita cek bagaimana pendidikan akidah anak kita ini. Jadi karena inilah yang paling mendasari, yang paling pokok ya, sebagai pondasi awal. Sebagaimana kita janji kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan zat-Nya kepada ya ruh yang ada di dalam diri manusia, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, perjanjian inilah kita menyatakan bahwa kita hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perjanjian ini perlu terus kita jaga, dan penjagaan itu sebagai amanah yang dititipkan kepada kita sebagai orang tua untuk memastikan diri kita dan anak-anak kita tetap istiqomah dalam akidahnya. Kemudian yang kedua, pendidikan ala Ibrahim sangat menekankan untuk bagaimana menguatkan akidah, menguatkan ibadah, sebagaimana yang tercantum dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. Rabbana liyukimus shalah. Ya Allah, kami bawa anak keturunan kami mendekati Ka'bah untuk bagaimana supaya termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Ya. Maka perlu juga ya terus kita dampingi anak kita, cek bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadahnya, tanggung jawab sebagai hamba, dan juga realisasi dari keimanan, dari akidah yang kuat, yaitu bagaimana anak-anak kita termasuk anak-anak yang serius menjaga ibadahnya, menjaga amal ibadah yang utama, yaitu sholat lima waktunya. Kemudian dilanjutkan, faja'al afidata minan nasi tahwi ilaihim. Pendidikan ala Ibrahim sangat menekankan bagaimana akhlakul karimah. Di sini permohonan Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia itu cenderung, condong baik kepada mereka. Artinya, karena akhlakul karimah, bersosialisasi dengan bermasyarakat, dengan akhlakul karimah, maka hati-hati manusia condong baik, empati, respek, ya, dengan akhlakul karimah yang dilakukan. Maka ini ya, terus harus juga menjadi pantauan kita, keseriusan kita, bagaimana pendidikan yang didapatkan, apakah kemudian membentuk karakter yang baik terhadap anak keturunan kita. Kemudian baru yang keempat, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Pendidikan yang keempat ala Ibrahim adalah, kemudian Nabi Ibrahim berdoa untuk mendapatkan rezeki dari buah-buahan, dari sesuatu di muka bumi ini, dan semoga mereka termasuk orang-orang yang bersyukur, yaitu pendidikan kemandirian, mengelola ekonomi, mengelola harta kekayaan di muka bumi ini. Jadi kalau kita simpulkan, pendidikan ala Ibrahim adalah yang pertama menekankan dari sisi akidah, kemudian ibadah, akhlak, dan yang terakhir adalah kemandirian. Ya. Maka ini harus seimbang, ada pengawasan yang kuat dari kita sebagai orang tuanya untuk bagaimana supaya anak-anak kita dalam proses pendidikan ini memang betul-betul menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mendapatkan pendidikan semestinya. Dan kelak kita termasuk orang-orang yang betul-betul mendapatkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang saleh-salehah, melepaskan dari fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya harta kekayaanmu dan anak-anakmu sangat berpotensi menjadi fitnah. Kalau engkau bisa menghindarkan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang agung. Dan kita bisa bersama, kita bersama keluarga kita, anak cucu kita, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, jannatu adni yadkhulunaha wa man salha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang baik dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya, dan dari anak keturunannya. Ya. Masuk ke dalam surga dari segala arah ke dalam surga. Maka disinilah pentingnya ya, perhatian kita terhadap pendidikan anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu, memudahkan kita untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salihah. Aku liqauli hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wal-syarafa wal-darajat al-aliyat al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wara'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

0: dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Pendengar, kebiasaan makan menggunakan tangan atau sendok sering menjadi perdebatan di masyarakat. Namun pada dasarnya kedua cara tersebut dinilai sama baiknya, selama kebersihan tetap dijaga dengan benar. Menurut informasi yang dibahas dalam komunitas kesehatan di Alo Dokter, cara makan tidak menentukan tingkat kesehatan seseorang secara langsung. Faktor terpenting justru terletak pada kebersihan alat makan maupun tangan yang digunakan. Tangan yang digunakan untuk makan perlu dipastikan bersih dengan mencuci menggunakan sabun sebelum makan. Begitu pula sendok dan peralatan makan lainnya harus dicuci hingga higienis agar tidak menjadi media masuknya kuman ke dalam tubuh. Sebagian orang merasa lebih nyaman makan dengan tangan, sementara lainnya memilih sendok demi alasan praktis dan kebersihan. Dalam tradisi tertentu, termasuk dalam ajaran Islam, makan dengan tangan kanan juga dianjurkan sebagai kebiasaan yang baik. Meski begitu, para ahli menekankan bahwa risiko kontaminasi kuman tetap dapat terjadi melalui apapun yang menyentuh makanan. Karena itu, menjaga kebersihan diri dan peralatan makan menjadi kunci utama untuk mencegah beragam penyakit.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita beralih menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawa. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sedang yang hayat selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, jusyur, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya langsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penyambutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
23: Dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansah melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah, dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga keunggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

6 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar di dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Coach, sang pejuang penuh determinasi. Coach adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Coach menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Coach menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Coach selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Coach, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan sebelum kami akan mengajak Anda menuju ke Tanjung Pinang malam, kami akan lanjutkan untuk menyiarkan siaran mimbar agama Hindu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

swastiastu, om awigenam, astu namo siddham, om sidirastu, tat astu swaha, om anobadra kratawyanto wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Saya Iman Margagita akan membawakan tema tentang Hindu bukan agama bumi. Bapak Ibu Umat Dharma, pendengar RRI dimanapun berada, senang rasanya bisa berjumpa dan bersua kembali dalam syiar agama Hindu. Namun terlebih dahulu, marilah kita menghaturkan puja dan puji pangastuti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak lupa juga kita mengaturkan rasa terima kasih kepada para Maharsi Agung yang bijaksana dan juga para terpelajar yang berkenan membimbing dan melimpahkan pengetahuannya sehingga kita terbebas dari keawidian. Bapak Ibu Umat Dharma yang berbahagia, Hindu secara filosofis adalah filsafat yang disempurnakan dengan ketuhanan. Filsafat Hindu adalah pemikiran spekulatif metafisis tentang hakikat Brahman, Atman, Maya, Widya, dan Moksa, termasuk kesaling hubungan satu hakikat dengan hakikat yang lainnya. Dalam hal ini, filsafat Hindu memusatkan pembahasan pada Brahman sebagai hakikat tertinggi. Pengetahuan tentang Brahman dalam Brahmasutra, Upanishad, dan Bhagavad Gita disebut dengan Brahma Widya. Brahma Widya adalah kata dalam bahasa Sanskerta yang artinya sama dengan teologi, yaitu ilmu yang mempelajari yang widiwasa. Dengan demikian, Brahma Widya dapat disejajarkan dengan teologi dalam konteks agama-agama. Teologi merupakan bagian dari metafisika yang menyelidiki hal eksistensi menurut aspek dari prinsipnya yang terakhir, yaitu suatu prinsip yang luput dari indrawi tunggal. Objeknya adalah yang widi, yaitu esensinya, eksistensinya, dan aktivitasnya. Dengan begitu, ilmu tentang yang widi tidak memberikan pengetahuan tentang yang widi yang dalam setiap hal sama dengan pengetahuan yang diperoleh dari ilmu tentang objek-objek pengalaman indrawi. Pernyataan-pernyataan tentang yang widi tidak memberikan suatu pengetahuan yang memadai tentang yang widi, tetapi semata-mata hanya untuk pengetahuan yang bersifat analogis. Teologi merupakan upaya seluruh orang beriman dalam menangkap, memahami, dan memberlakukan kehendak yang widi melalui konteksnya.
Dengan kata lain, teologi adalah refleksi orang-orang beriman tentang bagaimana bentuk dan atau nilai-nilai kualitas iman yang dimilikinya. Apabila disepakati bahwa iman adalah inti dari kepercayaan orang beragama, maka teologi adalah rumusan-rumusan iman yang wajib dipahami oleh umat beragama sebagai landasan religiositasnya. Oleh karena itu, untuk memahami ide-ide tentang ketuhanan Hindu dapat ditelusuri dalam kumpulan teks Upanishad. Bahkan kitab ini dapat dijadikan sumber inspirasi dan rujukan utama. Akan tetapi, Shankaracharya menyatakan pentingnya dua teks lain, yaitu Brahma Sutra dan Bhagavad Gita, sebagai rujukan otentik untuk memahami, memaknai landasan filosofis Weda. Dengan demikian, Upanishad, Brahma Sutra, dan Bhagavad Gita merupakan tiga teks utama yang wajib dikaji untuk memahami konsep ketuhanan Hindu. Ketiga teks ini disebut Prasthana Treya. Patut disadari bahwa Prasthana Treya mengalir dari Weda. Kata Weda dalam Sanskerta berasal dari urat kata wit yang berarti pengetahuan atau mengetahui. Weda bukan buatan manusia atau apauru seya. Menurut keyakinan Hindu bahwa isi kitab ini diwahyukan oleh Yang Widi melalui para maharsi, para brahmana, dan para guru. Weda adalah wayu Yang Widi, wahyu yang didengar langsung oleh para maharsi sehingga disebut dengan Shruti. Semula wahyu itu diteruskan oleh penerima kepada generasi berikutnya secara lisan melalui garis perguruan. Kemudian maharsi biasa dan murid-muridnya mengkodifikasikan ajaran-ajaran Weda dalam bentuk kumpulan mantra-mantra, yaitu Chaturveda Samhita. Begitulah Weda disampaikan secara lisan, diucapkan, dinyanyikan, dan kemudian ditulis secara sistematis. Jarak waktu antara pewahyuan yang pertama dan pembukuan yang terakhir berlangsung selama berabad-abad. Pembukuan itu terjadi secara bertahap, yakni pertama-tama yang terkumpul adalah bagian Weda yang disebut Samhita. Kemudian bagian Weda yang lain yang disebut dengan Brahmana, dan akhirnya bagian Weda yang disebut Upanishad yang terakhir. Weda itu kekal karena kata-kata yang menyusunnya bersifat kekal. Garis besarnya Weda terdiri dari atas empat kelompok kitab, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Dari Weda mengalir Upaveda dan Wedanga. Weda Samhita disebut Shruti, sedangkan Upaveda dan Wedanga disebut dengan Samarti. Kitab Weda Samhita
terdiri atas Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda yang merupakan kumpulan mantra yang berbentuk syair yang digunakan untuk melakukan pemujaan dan persembahan. Di dalamnya juga berisi tenung, sihir, dan segala yang berhubungan dengan magis, khususnya Atharvaveda. Kitab Brahmana berbentuk prosa berisi aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban keagamaan, terutama keterangan tentang kurban, yajna. Kitab Upanishad berbentuk prosa berisi keterangan mendalam tentang asal mula alam semesta dan isinya, terutama tentang manusia dan keselamatannya. Hinduisme menaungi berbagai agama dan subagama yang berbeda-beda. Di India ada banyak sekte-sekte dan juga beragam agama dan subagama yang berkembang, yang memiliki akar tradisi dan dasar religiusitasnya. Bapak Ibu umat Sudharma yang berbahagia, kebanyakan agama dan subagama itu memiliki kepercayaan pada dewa-dewa yang jumlahnya sangat banyak. Dewa-dewa dalam panteon di dalam Weda secara kasar dapat dibagi dalam tiga kelas, yaitu kelompok dewa dari surga, dari angkasa, dan dari bumi. Hal ini sejalan dan disejajarkan dengan tiga kelas besar pembagian masyarakat India. Weda menjadi landasan untuk mengerti tentang hukum merta dan memahami tentang Dharma. Dua hukum kehidupan tertinggi, merta mengajarkan prinsip-prinsip hukum alam, dan Dharma menganjurkan prinsip-prinsip hukum moral. Hukum merta dan Dharma, kedua hukum ini dijelaskan secara luas dan mendalam dalam Sruti. Hyang Widi dalam Weda disebut Prajapati, yaitu penguasa dan pengendali Rta atau Rtatwan. Selanjutnya Hyang Widi imanen dalam Rta dan Dharma yang diciptakannya sendiri. Jadi ketundukan pada Rta dan ketatan para Dharma menjadi kewajiban umat Hindu dalam dunia kehidupan. Kitab Sruti menjadi sumber hukum kehidupan tertinggi dan kemudian dijabarkan dalam kitab-kitab seperti Sila, Acara, dan Atma Nastuti. Hierarki Hindu tentang hukum kehidupan seperti dijelaskan dalam Manawa Dharma Sastra Bab 2 Sloka 6. Idanim Dharma Praman Nam Yaha Wedokilo Dharma Mulam Smerti Sileca Tadwidam Acara Caiwa Sudda Nam Atmanastuti Rewa. Seluruh pustaka suci Weda merupakan sumber pertama dari Dharma. Kemudian adat istiadat, setelah itu tingkah laku yang terpuji dari orang-orang bijak yang mendalami ajaran suci Weda, juga tata cara kehidupan orang-orang suci, dan akhirnya kepuasan pribadi. Secara garis besar, Smriti dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Wedanga dan Upaweda. Wedanga terdiri atas siksa atau ilmu fonetik, wiyakarna, ilmu tata bahasa, canda, lagu atau himne, nirukta,
ilmu tafsir otentik, jyotisha, ilmu perbintangan atau astronomi, dan kalpa, ilmu tentang persembahan. Sementara itu, Upaveda terdiri atas itihasa yang kita sering mendengar tentang Mahabharata dan Ramayana. Purana yang berisi tentang cerita-cerita kuno. Artha sastra, ilmu politik dan kepemimpinan. Ayurveda, ilmu pengobatan. Gandharva Veda, ilmu kesenian. Kama sastra, ilmu tentang kama dan seksualitas dan agama. Kitab-kitab tantra. Meskipun tampaknya teks Hindu berbeda-beda, tetapi kebenaran seruti dan semerti mutlak adanya. Bapak Ibu Umat Sudharma yang berbahagia, kebenaran absolut yang disampaikan Sruti agar dapat dijadikan landasan dari sistem-sistem nilai yang telah diterjemahkan kembali dalam dunia kehidupan yang memang bersifat relatif. Sruti inilah selalunya direfleksikan menjadi ajaran-ajaran semerti, yakni tuntunan kehidupan dalam dunia relatif. Oleh karena itu, refleksi semerti dapat dikatakan menjadi metode untuk memahami keseluruhan struktur dan isi Sruti. Hal ini telah dijelaskan dalam Sarasamusaya Sloka 39 dan Sangyang Weda Paripurna Kena Makasedana Sangyang Itiasya Muah Sangyang Purana Apan Sangyang Weda Ajarih Rengwong Akadik Ajinia. Untuk mencapai kesempurnaan dalam memahami Weda, maka pelajarilah itihasa dan purana terlebih dahulu, karena Weda takut pada orang yang sedikit ilmunya. Penjelasan Sarasamusaya tersebut menegaskan bahwa untuk mencapai kesempurnaan pemahaman Weda dapat dilakukan dengan membaca dan mendalami terhadap semerti, seperti itihasa dan purana. Pentingnya mempelajari semerti untuk memahami Sruti, karena mempelajari Weda secara langsung akan menemukan banyak kesukaran. Dalam kitab Nirukta dijelaskan bahwa berdasarkan tingkat kesukarannya, mantra-mantra Weda dapat juga dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, Paroksa, merupakan tingkat yang paling sukar karena arti dan makna mantra Weda hanya dapat dijangkau melalui proses pewahyuan. Hanya maharsi yang memperoleh wahyu saja yang dapat memahami mantra ini. Karena itu, tidak dapat dipelajari oleh masyarakat kebanyakan. Kedua adalah Adhyatmika, merupakan tingkat kesukaran menengah karena arti dan makna mantra Weda hanya dapat dijangkau melalui proses penyucian diri. Hanya orang-orang suci jiwanya yang mampu menjangkau pengertian mantra Weda. Untuk itu diperlukan kegiatan pemurnian diri melalui diksa tapa brata, dana punya, yoga, dan semedi. Ketiga adalah Pratyaksa, merupakan mantra Weda yang arti dan maknanya dapat dijangkau melalui ketajaman pikiran dan indria. Jenis mantra Weda ini yang paling mungkin dimengerti dan dipahami oleh orang kebanyakan. Dalam hal ini, diperlukan juga wawasan yang luas berupa kemampuan berpikir kritis dan sistematis hingga dapat melihat kedalaman makna mantra-mantra Weda. Bapak Ibu Umat Sudharma yang berbahagia,
yang saya banggakan. Jadi pesan terakhir dari saya, Hindu bukanlah agama bumi. Hindu yang selama ini diketahui oleh manusia-manusia lain bahwa Hindu adalah agama bumi, sebenarnya Hindu adalah ajaran tentang Weda yang bersumber dari Shruti dan Smriti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk malam hari ini, saya Rima Melati akan menemani Anda dengan rangkaian acara, informasi, dan juga hiburan. Mengawali kebersamaan kita untuk malam hari ini, pendengar, kita akan simak ya drama radio dengan judul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka, produksi dari RRI Sintang.
4: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
5: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
6: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
5: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
7: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.

Ibu memanggil kalian karena ada yang aneh yang membuat

meneruskannya ke jurang yang lebih dalam.

fasilitas-fasilitas penjualan, monitor impact, and talker, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

Ya, selamat malam kepada semuanya yang saat ini sedang mendengarkan melalui RRI Digital atau juga melalui radio dan juga melalui live chat saya, Imam Azhar Hasbullah ya. Saya ingin menyapa pendengar yang saat ini sedang mendengarkan

Ya, pendengar, untuk informasi berikut ini dari rri.co.id. Pendengar, Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Kepulauan Riau menggelar bimbingan teknis BIMTEK Penulisan Ekonomi Syariah tahun 2026. Kegiatan digelar di kampus STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Pendengar, Sekretaris Umum Meskepri Dwi Pita Lestari mengatakan bahwa kegiatan mengusung tema Spirit Hijrah Ekonomi Syariah 1448 Hijriah mentransformasi ekonomi syariah ini melalui industri halal, pariwisata ramah muslim dan halal lifestyle yang inklusif dan juga berkelanjutan. Agenda ini pendengar mempertemukan para akademisi, kemudian praktisi hingga mahasiswa untuk memperkuat literasi keuangan syariah nasional. Sebagai penanda komitmen jangka panjang, pembukaan acara turut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Meskepri STIE Pembangunan Tanjung Pinang dan Badan Wakaf Indonesia BWI Kepri. BIMTEK ini pendengar diinisiasi sebagai respon atas turunnya peringkat Indonesia dari posisi ketiga menjadi posisi keempat dalam Global Muslim Travel Index GMTI Report. Baiklah pendengar, kami menemani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi ya. Dan tentunya tadi ada yang minta lagu dari White Lion ya. Nanti akan saya putarkan sebentar lagi ya. Kemudian ada Sitosi, lagunya minta Krise ya. Krise, kesan di matamu. Nanti kita akan putarkan ya. Kita coba cari ya. Kalau misalnya ada ketemu, akan saya putarkan. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui RRI Digital atau juga di radio maupun di live chat saya.

Ya, selamat malam ya. Semoga Anda bahagia selalu bersama keluarga tercinta dan sambil mendengarkan Prosatu RRI Tanjung Pinang. Semoga kebahagiaan itu tetap terus ya Anda rasakan, karena bahagia itu sangat penting ya agar kita sehat, sehat hati kita, jasmani kita. Ya, dari Jember kakak ada Alfis. Ya, selamat malam Alfis.

Iya, peringatan untuk malam hari ini nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat kita bersama di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sampaikan informasi dan juga menyapa pendengar yang saat ini mengikuti di live chat ya. Semoga pada malam hari ini kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Anda bisa gabung ya di acara Ruang Rindu, baik dari telepon, WhatsApp atau juga di live chat ya. Bisa pilih lagu-lagunya nanti. Untuk lagu-lagunya malam ini kita lagu-lagu Indonesia ya, tahun 90 hingga 2000. Baiklah, untuk lagu berikut ini pilihan dari Sitosi ya, lagu dari Krisa tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan, sama. Sehat selalu ya.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik.

Baik, pendengar, untuk berikut ini kami sampaikan lagi informasi ya, yang kami ambil dari rri.co.id. Bintan usulkan 100-an formasi CPNS 2026. Di mana pemerintah Kabupaten Bintan, pendengar, telah menyampaikan usulan kebutuhan formasi calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2026 kepada Badan Kepegawaian Negara BKN. Usulan itu mencakup beberapa kategori sesuai kebutuhan pemerintah daerah, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, mengatakan jumlah formasi yang diajukan itu masih dalam tahap pembahasan dan verifikasi lebih lanjut. Namun pendengar, berdasarkan perkiraan awal, kebutuhan formasi CPNS Kabupaten Bintan tahun 2026 itu berada di kisaran 100-an formasi. Roni menjelaskan, pendengar, usulan yang disampaikan itu merupakan kebutuhan penerimaan CPNS, bukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Sementara rincian jumlah formasi pada masing-masing kategori itu masih menunggu penetapan serta informasi resmi dari pihak terkait. Baik, pendengar, tentunya yang saat ini sedang mendengarkan di live chat atau juga di RRI Digital dan juga di radio ya, dan saya ingin menyapa juga yang sudah komen di WhatsApp Rosat RRI Tanjung Pinang. Assalamualaikum, ini dari Dongkolan Parimo Sulteng. Wah, jauh ya. Lagi mendengarkan RRI Tanjung Pinang, dari Nabila Risman. Assalamualaikum. Lagi mendengarkan RRI Tanjung Pinang. Terima kasih ya, Nabila Risman di Dongkalan Parimo Sulteng. Dan tentunya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang melalui live chat ya. Selamat malam semuanya. Ada dari Dong Dani ya, Dong Dani tadi dari Natuna mungkin ya, kalau nggak salah tadi saya baca ya, dari Natuna. Selamat malam ya, yang dari Natuna, yang dari manapun berada yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Salam sapa untuk Anda semuanya. Dari Tanjung Balai Karimun hadir, terima kasih ya dari Tanjung Balai Karimun. Kemudian siapa lagi yang sudah komen di sini ya, saya akan bacakan ya. Dari Iwan Sama sudah saya bacakan ya. Kemudian ya, buat Sitosi semoga lagunya tadi suka ya, dengan yang sudah saya hadirkan dari Krisel tadi ya. Salam kenal kembali. Saling menyapa ya di live chat ini. Terima kasih semuanya ya. Ada Mama Muda. Assalamualaikum. Selamat malam RRI. Ya, selamat malam ya. Ada Kak Jamila. Selamat malam. Selamat malam Rima. Iya, selamat malam Kak Jamila dari Penyalai ya. Baiklah, nanti kita akan bersama ya di acara Ruang Rindu. Tapi sebelumnya kita dengarkan lagu berikut ini ya. Ruang Rindu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Untuk lagu ini, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal, Topati featuring Glenn ya.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, yang mendengarkan lewat RRI Digital, lewat radio, dan juga lewat live chat. Saya Rima Melati Azhara 10 ya. Selamat malam semuanya, semoga bahagia selalu untuk malam hari ini. Kita bersama di acara Ruang Rindu. Adapun lagu-lagunya adalah lagu-lagu Indonesia ya, lagu tahun 1990 hingga 2000. Nah, ada pun lagu-lagu yang bisa Anda dengarkan nanti ya, Anda pilih ya. Sudah saya siapkan ya untuk Anda pendengar. Ada Ice Music, Jangan Risaukan. Kemudian ada Katon Bagaskara, Dinda Di Mana. Ada Opi, Anda Resta, Andai Aku Jadi Orang Kaya. Ada Dot ya, Jangan-Jangan. Kemudian ada Andi Liani, Satu Cita. Ada Bumerang Kasih. Baiklah, kita terima dulu untuk penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya?
4: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
3: Oke, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada kenangan tentunya dengan lagu-lagu kita ya. Oke, gimana kabarnya Yusuf?
4: Sehat, alhamdulillah Mbak Rima, sehat.
3: Alhamdulillah sehat juga nih ya. Oke, Yusuf, lagunya sudah saya playlist ya. Jadi mau lagu yang mana? Tadi sudah saya sebutkan, apakah ada yang dengar?
4: Yang Andai Aku Jadi Orang Kaya.
3: Oke, Andai Aku Jadi Orang Kaya ya. Ada Opi, Anda Resta ya. Salamnya buat siapa nih, Yusuf?
4: Ya, salam yang pertama buat Mbak Rima Melati. Selamat malam, selamat bertugas.
3: Terima kasih.
4: Semoga selalu dalam keadaan sehat dan yang terbaik lah tentunya.
3: Oke.
4: Salam buat buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu di Tembeling, semoga sehat Eyang. Buat Ilek, buat Bang Lukman, buat Bang Udin, salam mesra. Hamzah Yusuf di Jambi ya.
3: Ya, makasih ya.
4: Buat Pak Umar, buat Pak Ahmad Irwan, buat Mas Prabu, Mama Rosi, Nek Manda, Kak Deli, Mama Berlian, Kak Dang Merdu, Ibu Napsiah, dan buat penelpon seterusnya sampai yang terakhir. Okay. Semoga pendengar RRI dalam keadaan sehat.
3: Amin, makasih ya.
4: Kasih Mbak Rima. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima lagi untuk yang berikut ya, yang kedua. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Rima, apa kabar?
3: Alhamdulillah, ini orang jauh nih ya, dari Jambi ya?
5: Iya.
3: Gimana?
5: Alhamdulillah. Ya, iya, kita tanya maksudnya.
3: Oh, iyalah. Tapi akhirnya berhasil juga yang kedua ya.
5: Iya, biasanya dengan Mbak Rima payah maksudnya ke malam.
3: Iya, tapi ini yang kedua bisa nih ya.
5: Ya, alhamdulillah lah itu.
3: Kabarnya
5: ya.
3: Gimana kabarnya nih? Sehat ya?
5: Kabarnya alhamdulillah ya.
3: Mau lagu apa? Tadi sudah saya sebutkan. Apakah ada yang sudah didengar?
5: Lagunya apa tadi tuh ya?
3: Lagunya yang belum dipilih ya, ada Andi Liani, Satu Cita, Bumerang, Kasih, Bragi, Sejuta Cinta, Dewa 19, Sebelum Kau Terlelap. Yang mana?
5: Dewa 19 apa tuh?
3: Sebelum Kau Terlelap.
5: Oh iyalah, dari Dewa 19. Okay. Sebelum terlelap.
3: Iya, sebelum tidur ya. Salamnya buat siapa?
5: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rima. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
3: Iya.
5: Kemudian ada tadi Yusuf ya, ada Pak Umar, Pak Budi, ada Pak Kumis, ada Bunda Yan, Bunda Mama Dani, ada Bunda Klasi,
3: yeah.
5: Ada Mama Dini, Pak Burhan, Bang Ali Sapri, ada juga Bang Udin, ada Mas Prabu, ada Ika Rizyanti, Putri Marisa, Putri Kedindung, Karina, Kiyo, Yamuji, Kak Merdu.
3: Baik.
5: Ada juga Bang Ele, Bang Jaris, Mas Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Tawir.
3: Yeah.
5: Ada Manora juga, Mas Indun, Anjang, Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Anda. Ada Nek Batis juga ya, selamat malam.
3: Yeah.
5: Ada Bang Awang. Ada juga Makna, Aida, ada Siska, Kak Deli. Ada Yusuf tadi ya. Ada Bang Oya, ada Kak Hani, ada Pak Demang, yeah, ada Bang Zainal, ada Ahmad Erwan, Kak Sarifa, ada Kak Siti, ada Mak Sulam, Bunda Sulami, ada Bang Longan. Ada Nek Long, ada Maklum, Maklum dia untuk semua lah tempat terkecuali. Selamat malam semua. Marima, selamat malam, selamat bertugas, selamat siang selalu.
3: Amin, makasih doanya ya.
5: Terima kasih banyak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya buat Hamda Yusuf ya. Saya terima dulu yang di WhatsApp ya. Ada Ibu Napsia di Kijang. Assalamualaikum Ibu Napsia.
1: Salam.
3: Gimana
1: ruang ini? Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Rima, apa kabar?
3: Alhamdulillah Ibu sehat. Gimana Ibu sehat ya?
1: Sama kita sehat.
3: Sekarang lagi ngapain nih? Santai-santai di rumah atau gimana?
1: Santai-santai nelfon Kak Rima.
3: Oh iya, santai-santai ya. Oke, mau lagu apa nih?
1: Pilih Kak Rima aja lah, lagunya ikut aja lah.
3: Oke, kalau gitu salam-salam langsung ya.
1: Salam-salamnya buat Kak Merica, buat Bang Pudin, buat yang lucu, dan tak lupa buat Yusuf tadi ya, yang barusannya
3: Hamdan Yusuf
1: bukan, yang tadi Yusuf di Batam.
3: Oh iya, yang Yusuf di Batam.
1: Nah, Yusuf
3: ya.
1: Ada kan tadi kan.
3: Iya betul.
1: Terima kasih Yusuf atas senggolannya. Buat Kak Rima gak lupa ya, sehat selalu ya.
3: Amin.
1: Kak Rima,
3: insyaallah.
1: Ikut ini aja lah sih Kak Rima.
3: Ikut
1: selanjutnya ikut Yusuf tadi aja.
3: Oke.
1: Assalamualaikum Kak Rima. Terima kasih. Tunggu lagunya.
3: Oke. Iya. Iya, saya akan bacakan dulu yang di WhatsApp Pro 1 ya. Nanti setelah saya bacakan komentar yang di live chat, saya akan putarkan lagu dulu ya. Ya, ada Sitosi minta diputarkan lagu Dinda di mana dari Katon ya. Oke. Ada Setia 70, selamat malam dari Lombok. Wah, jauh dari Lombok ya. Makasih ya NTB. Kemudian selamat malam Kak, saya mau request dari Andiliani Satu Cinta. Terima kasih. Ya, nanti akan kita putarkan ya. Ada Raja MS, makasih ya. Baiklah, kita tunaikan saja untuk lagu berikut ini ya. Andai Aku Jadi Orang Kaya ya, dari Opi Andaresta. Kemudian lagu dari Katon Bagaskara.
6: Punya mobil mewah, lengkap dengan AC tip dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta anter deh. Duduk santai sambil dengan musik sama teman-teman gue.

0: Ya, semoga Sitosi suka ya dengan lagu ini ya. Pasti suka ya, karena kenangannya ya ketika waktu kuliah semester 2. Wah. Ya. Baiklah, kita terima untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Iya.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, makasih Pak Damar.
1: Penyiarnya cantik dan ayu.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Damar.
1: Suka makan tahu.
0: Iya benar tuh Pak, saya suka makan tahu.
1: Suka campur air apa namanya, teh susu.
0: Oh iya betul.
1: Campur kue bolu.
0: Aduh, bolu kayak pantun aja.
1: Pak Temang lewat, pura-pura nggak tahu.
0: Kayaknya nggak gitu lah Pak. Kalau bisa
1: oh, Pak lewat,
0: nggak lah, nggak. Iya gimana
1: saya
0: Pak?
1: Saya juga. Saya kalau dikasih juga mau.
0: Oh iya betul Pak. Apalagi
1: nggak dikasih, nggak dikasih nunggu.
0: Iya Pak, kayak saja aja nih Pak kata-katanya Pak. Oke Pak, gimana Pak kabarnya?
1: Terima. Alhamdulillah baik.
0: Sehat, alhamdulillah baik ya. Makasih Pak Demang sudah gabung di acara Ruang Rindu ya.
1: Makasih kembali bisa masuk.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa ngacah, bisa menghibur, bisa ketawa lewat radio.
0: Iya betul. Supaya kita sehat terus ya Pak ya.
1: Mudah-mudahan, amin.
0: Amin ya.
1: Di lagunya.
0: Lagunya
1: yang ini, Andiliani aja.
0: Andiliani ya, oke. Satu cita ya.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa nih Pak?
1: Salamnya buat Pak Udin. Ada Pak Irwan di Bandung lah ya. Dinda di Bogor ya.
0: Dinda iya di Bogor.
1: Ada Kak Deli yang di Bali. Dia mungkin nggak bisa masuk kan.
0: Mudah-mudahan bisa masuk. Hah? Lah bisa. Kak Deli belum
1: lagi
0: nih.
1: Lagi nyuci.
0: Kok tahu ya? Iya Pak.
1: Mbak, nanti kalau dia masuk pakai baju warna apa gitu lah.
0: Oh iya, nanti saya tanya ya. Terus?
1: Ada Putri Berlian, ada Kamper Mata, ada Mas Prabu entah sekarang di, gak salah, di Kebun Bakar Batu. Ada Yusuf, ada Kak Dani, ada Putri siapa namanya? Napsia, Bu Napsia.
0: Iya, Bu Napsia.
1: Ada Aji. Ada semua yang lagi dengar.
0: Okay.
1: Ucapannya selamat malam, selamat. Saya sambil mencet angka di apa? Di HP itu lah.
0: Iya, sambil mencet.
1: Berjuang. Berjuang untuk masuk. Terima.
0: Iya.
1: Terima kasih, manggil aja. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Demang sudah gabung ya di acara Ruang Rindu. Kita terima lagi ya untuk yang berikutnya. Untuk yang di live chat nanti akan saya sapa juga ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rima Melati.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Umar?
2: Alhamdulillah, kantong yang kurang sehat, Rima Melati.
0: Oh gitu ya, tak apa-apa ya, biasanya ya. Akhir-akhir bulan memang kayak gitu ya.
2: Iya, Pak Umar kan kerja swasta nih, kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak.
0: Oh iya, mudah-mudahan ada banyak rezekinya lah ya Pak ya.
2: Kalau Rima kan jelas gaji Rima keluar kan tentang setiap tanggal 1, Pak Umar apa yang mau keluar?
0: Mudah-mudahan banyaklah rezekinya ya Pak ya.
2: Amin. Kalau jumpa Rima kan enak juga kan, sekali kan. Pak Haji Anderlin Umar itu bapak ya?
0: Bukan, dulu bukan. Ini kenalan aja Pak, waktu beliau jadi kepala Kemenak, Kemenak Kepulauan Riau.
2: Oh, yang kasih Bapak Maria, Bapak Rima Melati.
0: Oh enggak, kenalan kita.
2: Oh kenalan aja gitu. Dia pernah di kabupaten dulu kan?
0: Ya di kabupaten juga, di Kanwil juga Pak, di Kanwil Kepri ya.
2: Kepri ya, Kemendak Kepri gitu kan.
0: Iya
2: Pak. Dengan Marwin Jamal. Marwin Jamal, Pak Andri Umar ya.
0: Iya betul.
2: Ya. Itu siapa dulu? Yang Pak Rojali Yaya ya.
0: Iya almarhum ya.
2: Almarhum. Nyala Lima minta lagu Dedi Dores Lima.
0: Dedi Dores.
2: Buat Nike.
0: Buat Nike ya, oke, nanti dicari ya.
2: Ada?
0: Nanti di, oh iya ini udah ada.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Buat Nike lah, ini kan 92.000 kan?
0: Iya betul Pak.
2: Kita yang 2.000 itu tak apa. Ini lagu salam-salamnya pertama-tama untuk Rima Melati, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Semoga banyak umur rezeki, rumah Amin. Tangganya tenang-tenangnya ya.
0: Amin.
2: Tadi yang pertama Yusuf ya.
0: Iya.
2: Amzah Yusuf, Ibu Nafsia tadi ya. Itu Pak Demang tadi ya.
0: Pak Demang, iya Pak Demang.
2: Ya, bagaimana lepas terbaru kita Pak Demang, udah mati Pak Demang. Jatuh untuk Sarina, Prabu, Gapar TBK ya. Pak Yusuf, Ibu Yus di Pekanbaru.
0: Iya.
2: Ibu Yusuf di Pekanbaru ya. Pak Jumali Pekanbaru, semua iya. Orang Pekanbaru dah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, udah tuh untuk Pelida Palu, semua orang Palu, Manado juga semua orang Manado ya. Bengkulu, HI, Kang Irwan Bandung, Teh Dinda Bogor
0: yeah.
2: Ya. Tajudin Minahasa di Sulawesi, orang Sulawesi semua lah, Kalimantan, yeah. Edo ya.
0: Okay,
2: Bang Udin, ada tu Bang Udin Salam Mesra, Mbah Mos, Ibu Sinta Putra Jawa, semua lah orang Kampung Jawa.
0: Yeah.
2: Puncak, Bu Wen, apa Bu Wen ni? Nah, di Puncak ya.
0: Oh iya. Yeah, okay,
2: Putri Merica, Dang Merdu, Mbak Rosi, Nek Manda ya.
0: Iya. Yeah.
2: Bu Yus yang di Senggarang ya, Midar ya.
0: Yeah.
2: Nah, semua-semualah.
0: Oke, okay, Pak.
2: Dari penelpon pertama sampai penelpon terakhir, Imam Melati ya.
0: Terima kasih.
2: Ya. Assalamualaikum, Imam Melati. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Pak Umar ya, sudah gabung ya. Kita terima lagi satu penelpon ya, nanti akan saya bacakan yang di WhatsApp atau juga di live chat ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi bersama Rima.
0: Iya, dengan siapa diriku?
3: Bu Yus Widya dari Pekanbaru.
0: Oh, Bu Yus, gimana kabarnya Bu Yus?
3: Baik, sehat.
0: Cuaca macam mana cuaca? Hujan ke atau gimana?
3: Enggak, di sini udah 2 hari panas.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya. Musim durian ke sana?
3: Oh, musim durian juga sedikit. Tak semua ada.
0: Oh, tak semua ya. Baiklah Ibu Yus, untuk lagu malam ini lagunya lagu tahun 1990 2000, tapi sudah saya siapkan ya lagunya.
3: Apa itu coba
0: Ada slang, terlalu manis, slang, ada anggun, tua-tua keladi, ada Bob Tutupoli, kerinduan, Dewi Yul, kau bukan dirimu. Yang mana?
3: Aku bukan dirimu aja lah.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa nih Bu Yus?
3: Salamnya buat siapa tadi Pak Usup ya? Itu buat belum berapa kenal. Bu Yus dan siapa juga di mana tuh Rima?
0: Yang mana? Yang di mana Ibu?
3: Ada pula nama Samangan sih.
0: Oh, Pak Demang, Pak Demang.
3: Ah iya Pak Demang lah. Itu ucu apa nama tuh? Buat semuanya aja lah, tapi semuanya buat Rima yang
0: sedang berkuliah. Oke, baik, makasih Bu Yus. Saya
3: mau tanya Rima pernah ke Pekanbaru?
0: Pernah.
3: Di mana Pekanbarunya?
0: Saya lupa nih daerahnya di mana. Kebetulan ada di sana ini ya, ada Pak Cik juga di sana, ada adik juga di sana, mama saya juga ada di sana gitu.
3: Kalau enggak salah, ingat ceritanya agak sedikit ya. Terimanya dari kampung apa tuh, Danau ya, Esirit gitu.
0: Oh enggak. Saya di Bengkalis, Ibu.
3: Oh, Bengkalis.
0: Makasih. Oke, terima kasih.
3: Dari Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan bacakan dulu yang di WhatsApp ya. Yang di WhatsApp, siapa yang sudah gabung? Ada Yusuf di Ngenang. Salam buat Ibu Yus di Pekanbaru. Ya, Ibu Yus dapat salam nih ya dari Yusuf di Ngenang ya. Kemudian saya akan bacakan yang di live chat dulu ya. Ada Khairil Rusli. Selamat malam Mbak Host Pro 1. Iya, selamat malam ya. Ada Didi, Didi Riyadi. Bisa request lagu kak? Boleh ya, lagunya sudah saya playlist ya. Tapi kalau misalnya ada yang lain boleh, nanti akan kita cari ya. Ada Nur Hayati, salam kenal Kak Rima. Iya, salam kenal juga ya buat Nur Hayati. Kemudian ada Dewi Astuti. Selamat malam buat Dewi Astutik. Salam kenal semuanya ya yang sedang mendengarkan acara Ruang Rindu di Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Kemudian salam kenal buat kakak, semoga sukses terus ya, amin. Ada Arnafat. Arnafat di mana ya, dari mana? Boleh ditulis ya dari mana asalnya ya. Kemudian ada Arno. Selamat malam juga ya. Ya Mama Ayustin minta diputarkan lagu Andi Liani ya. Iya nanti akan kita putarkan ya lagu dari Andi Liani. Ada Setia, selamat malam dari Lombok ya. Baiklah mendengar dimanapun Anda berada. Maluku Utara ya, Arnafat dari Maluku Utara. Baiklah kita simak dulu untuk lagu berikut ini dari Dewa 19. Sebelum Kau Terlelap, kemudian dari Andi Liani ya, Satu Cita ya. Selamat malam untuk semuanya.

0: ya pendengar. Kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu ya. Lagu Andi Liani, Satu Cita ya. Rupanya kenangan buat Mama Ayustin ya saat berada di Tanjung Pinang. Lagu Andi Liani ini asli Tanjung Pinang ya. Mendengar lagu ini jadi terkenang saat merantau di Tanjung Pinang, tepatnya 24 tahun yang lalu. Oh, udah lama ya, 24 tahun yang lalu. Berarti sekarang di mana ya, Mama Ayustin? Kami minta lagu dari Iwan Fals ya, Bento. Oke, nanti dicari ya. Baik, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Bali Mi, Mbak.
0: Oh iya, Bali, Bali Ma ya, Batu Lima bawah.
1: Bali Ma.
0: Oke, gimana nih Kak Deli kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat
0: juga. Sehat, belum tidur kan?
1: Ah, kalau dibilang belum sih, belum lah.
0: Ah, belum lah, tadi mana tahu tadi udah tidur gitu.
1: Tadi ngantuk kali.
0: Oh, tadi ngantuk kali. Sekarang udah ngantuk lagi kan?
1: Oh, ada lo kan dengan Marima.
0: Iya, alhamdulillah kalau gitu ada teman diriku.
1: Ya, biar lagi di studio aku monitor dari rumah.
0: Soalnya, alhamdulillah.
1: Karima. Dengar tadi ada dari Sulawesi Tengah, ya kan?
0: Iya, jauh-jauh, iya. Ya kan?
1: Bukannya,
0: ada dari Palembang, ada dari Natuna. Ada dari mana tadi ya, banyak lah.
1: Dari si tengah itu keluarga aku banyak di sana.
0: Oh gitu ya. Oh alhamdulillah.
1: Makanya kan aku bilang, orang suka monitor di sana tuh. Ya kita titip salam. Iya, aku sering masuk di sana gitu bilangnya.
0: Oh.
1: Jadi ada di Parigi, Kabupaten Parigi Mautong, keluarga aku di sana, di Palu, Sausu, banyak lah. Keluarga besar aku di sana semua.
0: Alhamdulillah ya.
1: Soalnya Manado sama Parigi di Palu itu Mbak Rima cuma satu malam.
0: Oh, satu malam.
1: Satu daratan, satu malam aja.
0: Kalau satu malam berarti lama juga lah ya. 24 jam, tapi ya daerah-daerah sana lah ya.
1: Iya, kita lagu dulu lah.
0: Boleh, lagunya apa nih? Lagunya ada Nafa Urbat, ya ada Dusta di Hatiku.
1: Itu aja lah.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya satu untuk semua.
0: Wah, untuk semua.
1: Iya, untuk mari. Selamat malam.
0: Selamat malam, iya.
1: Bye-bye.
0: Iya. Selamat mendengarkan lagunya. Ya, terima kasih ya buat Kak Deli yang sudah gabung ya di Batu Lima Bawah Tanjung Pinang ya. Baiklah pendengar, kita buka lagi ya line teleponnya ya. Yang di WhatsApp boleh atau juga di 27100 juga boleh ya. Iya, ada YCC. Kak, salamnya buat Mas Toyo dan Bang Jamil. Udah rindu, udah lama tak dengar beliau. Ya beliau udah pensiun ya. Udah berapa tahun ya? Mungkin sekitar 5 tahunan atau 7 tahunan ya. Udah lama ya. Insya Allah ya beliau sehat selalu ya. Ada Henry Lucky. Bumerang Kak dengan kisahnya. Salam dari Parigi. Kemudian dari Hani, saya bacakan dulu ya dari WhatsApp-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya dari Bob Tutupoli ya. Kalau ada, salam-salamnya untuk Mbak Rima, makasih. Selamat bertugas, semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Untuk anak kakak, apa nih? Iya, anak kakak naik kelas ya. Alhamdulillah naik kelas ya. Oh ya, melihat di ini ya, di FB ya. Makasih ya, Hani. Ada Bang Udin, ada Kak Deli, iya, Pak Hamzah Yusuf ya. Ada Pak Demang juga, ada Bu Yus, ada Mas Prabu, ada Teh Dinda, ada Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Yang Ucu, Bang Ilek, dan Yusuf, kemudian Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Serina, QQ, Mak Cima, dan fan RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Iya, Kak Rima, dari Pak Demang ya. Kak Rima salam kenal dengan Pak Umar katanya ya. Pak Umar salam sehat selalu ya. Iya, kalau pasar baru yang di Pinang sekarang sepi katanya ya. Kemudian dari Yusuf di Ngenang, salam juga buat Bu Yus ya di Pekanbaru Bu Yus. Bu Yus tadi udah gabung ya. Baiklah pendengar, kita tunaikan untuk lagu berikut ini ya. Ada Dedi Dore, sebuah lagu buat Nike. Kemudian lagu dari Dewi Yul ya, Kau Bukan Dirimu ya.

Tuhan, kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku. Sinar kasih Tuhan menyertai.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Anda bisa gabung di telepon Pro 1 atau juga di WhatsApp Pro 1 ya, atau juga di live chat ya, Prima Melati Azhara 10 ya. Baik, saya bacakan dulu yang di live chat ya. Ada Ratna, assalamualaikum, selamat malam kakak. Iya, selamat malam juga ya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Makasih ya. Kemudian ada Om Bas, kak, pesan lagu untuk lagunya Nike Ardila. Ada Nurdin, assalamualaikum, selamat malam kak Rima, Pro 1 RRI di Tanjung Pinang. Iya, selamat malam juga buat Nurdin ya. Kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum. Terputus ya. Iya, untuk Anda yang ingin gabung di telepon Pro 1 boleh ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Iya, terputus lagi ya. Baiklah pendengar, yang ingin gabung langsung saja ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Orang
1: lama angkat tadi putus.
0: Putus-putus. Jadi ya. Bang Udin ya tadi yang putus-putus ya?
1: Iya, lantaran situ membacakan ano kan WA kan.
0: Oke. Gimana kabarnya Bang Udin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Boleh pantun dulu?
0: Boleh, boleh.
1: Coba pantun ini ya. Suasana indah di malam ini, teringat nostalgia di masa yang lalu. Indahnya malam di kala sepi, berhibur hati dengan Ruang Rindu.
0: Alhamdulillah, semoga terhibur ya dengan lagu-lagu Ruang Rindu ya.
1: Ya, terhibur lah. Siapa yang mendengar, siapa yang menelepon, yang menelepon pasti terhibur lah ya.
0: Amin, iya.
1: Tadi mau dia masuk kedua nih, tadi masuk dengan Haji Perempat.
0: Oh gitu, alhamdulillah, dua-duanya gabung ya.
1: Ada 5-6 pantun gitu tadi.
0: Iya.
1: Ini saya minta lagu dari Iis Sugiyarti bisa.
0: Iis Sugiyarti ya. Lagunya judulnya apa?
1: Puas di hatimu, sakit di hatiku.
0: Oh.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Nah, itu kan lagu favorit Mudin. Lagunya sahdu, lemah lembut, lagu
0: iya.
1: Perasaan juga itu ya. Bagi yang bercinta.
0: Kenangan ya.
1: Buat Mbak Rima yang sedang berkejar bahagia dan ceria ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Ya. Tadi berjumpa dengan orang tua kita di negeri.
0: Alhamdulillah Pak Haji Handarlin Umar ya.
1: Iya lah, di samping Mbak Udin dari sholatnya.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Udin kan jadi bilang. Pokoknya mari jumpa lah.
0: Alhamdulillah ya. Jumpanya di masjid lagi kan.
1: Ada juga Pak Umar, Bang Herman, ada Kak Nomor juga, Perlian juga ya, Kak Sarinasi, Ibu Nafiah ya. Yang lucu juga, Ibu Cinta, salam buatnya Putri Merica ya, Ibu Irma, Ibu Yeni.
0: Nah ini Putri Merica mau gabung nih.
1: Masuk Putri Merica, ada yang masuk ya, salam buat Putri Merica ya. Ada Masih Emah juga, Nek Manda, ada Pak Kumis ya. Ada Jambi Hamzah Yusuf tadi ya. Ilek juga, Mak Dani juga ya. Yang dari Pulau Karas biasanya Aida dengan Mak Dini maksudnya.
0: Aida.
1: Salam juga buat Kak Jamilah ya. Kak Jamilah ini mungkin di sekitar Pasar Teluk Dalam ya, Kecamatan Kuala Kampar, Pulau Penyalai ya.
0: Penyalai ya.
1: Paham, Bang Udin sana.
0: Namanya orang Penyalai kan.
1: Istrinya Bang Udin orang Penyalai.
0: Alhamdulillah, ketemulah orang-orang Penyalai ya.
1: Ada Balukman juga, banyak. Ya, salam juga Bang Nika, Pak Ayan Darlin juga. Ada tetangga radio Pak Haji Surat ya di Batu Lima. Ada Dinda di Bogor. Ada Bang Amar Ridwan ya dari Bandung. Dari Tanjung Balai ya, tak lupa juga ya. Siapa namanya itu? Tanjung Balai Kerimon. Gapar Bang Gapar.
0: Iya, Gapar.
1: Ada Adlib juga ya, ada Mama Rosi Batu 10. Ada Usuk dengan Fauzi di Batam ya.
0: Iya,
1: Pak Demang, ya Pak Demang ya. Demang. ada Kak Dili Batu Lima ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada salam juga buatnya ini Kak Siska ya. Beberapa ada Ibu Hani juga. Tak lupa Ibu Erna ya di Batu 13 Jalan Nomor 1.
0: Iya.
1: Tapi belum kenal sama Mang Udin lagi. Dia di depan sana rumahnya Bang Udin kan dekat SD 10. Ada juga mamanya Intan di Citra Cerita 10 ya.
0: Baik, Bang Udin.
1: Yang tersebut namanya mohon dimaafkan.
0: Oke. Okay.
1: Salam sehat, bahagia,
0: amin. Dan
1: tak lupa. Salam mesra.
0: Iyalah tuh. Baik, makasih ya Bang Udin. Kita terima lagi untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum, Putri Marica.
2: Dan salam, ya lagi rindu-rindunya.
0: Lagi rindu-rindunya gimana?
2: Kabar Kak Rima yang cantik.
0: Alhamdulillah, sehat. Gimana Putri Marica?
2: Bukan,
0: sehat?
2: Bukan Putri Marica, Kak Rima.
0: Siapa?
2: Suara jangkrik. Kan dibilang suara jangkrik. Jangkrik itu apa, hewan kan?
0: Siapa yang bilang?
2: Iya, kan? Kemarin Bang Andi yang AI, apa AI itu Bang Andi Yastira apa tuh?
0: AI.
2: Dibilang suara jangkrik. Jangkrik teh hewan. Udah lama kita masuk radio, baru ini ya dengar orang bilang suara tak jangkrik, Kak Rima.
0: Oh, mungkin salah sebut kali ya.
2: Pas masuk, pas dia masuk dibilang suara potim kayak suara jangkrik.
0: Masyaallah.
2: Periksi diri dulu, periksi suara kita macam mana, bagus apa enggak dengan orang, Kak Rima, enggak usah gitulah.
0: Kita lanjut ya, Putri Marica. Kita
2: apa?
0: Lagunya nih ada lagu I Sugarti itu tadi pilihan dari Bang Udin.
2: Iya,
0: ya
2: kan?
0: Ada Bragi.
2: Jangkrik tuh hewan ya, Kak Rima ya, binatang-binatang yang itu kan, Kak Rima.
0: Iya, kita di udara, kita yang sopan panggil nama, namanya siapa. Jadi kalau misalnya
2: binatang-binatang iya,
0: jauh-jauh dari acara kita
2: ikut radio
0: ya.
2: Ini belum pernah orang bilang kita kayak gitu, Kak Rima. Tapi tak apalah, bersyukur alhamdulillah lah. Sesuai lah orang bilang gitu, suara tak bagus, orang yang pun tak bagus, jelek Kak Rima.
0: Iya, Putri Merica. Kita kita lanjut aja ya. Nanti kita bahas yang lain aja ya.
2: Iya. Kita susah bilang orang suara kita bagus apa tidak orang dengar. Cuma orang tak mau bilang ya, Kak Rima. Di radio ini semua yang dengar, Kak Rima, di mana-mana ya, Kak Rima
0: sedunia
2: ya.
0: Sedunia yang dengar nih, sedunia yang dengar.
2: Iya, kita kan mau jadi saudara,
0: betul.
2: Mau jadi kawan.
0: Cari-cari ini
2: Kak Rima,
0: aja lah
2: lagu
0: ya.
2: Lagu apa, Kak Rima?
0: Lagunya ada ntar ya. Ada Bob Tutupoli Kerinduan, ada Anggun Ceca Smith Watwa Kladi, ada Sleng Terlalu Manis, kemudian ada Nur Afni Octavia. Ini yang terbaik. Yang mana nih, Putri Merica?
2: Terlalu manis lah, tapi bukan terlalu manis yang di sini, terlalu pahit.
0: Iya, yang mana nih?
2: Salam, itu apa nama tuh? Entah tadi buat Bang Udin, makasih ya atas singgulannya. Semoga Bang Udin sehat selalu. Kapan mau kesini? Kalau kesini bawa popak Bang Udin. Hari Minggu tapi kalau mau kesini bawa popak 3 ikat. Nanti sampai sini dibayar. Dia kan jualan, Mbak Rima.
0: Oh iya.
2: Bawa popak dia. Mudah-mudahan dia mendengarkan ya. Kalau mau pergi sini ya tak sore, abis zuhur ada di rumah. Jadi sampai sini dibayar, nanti mau digoreng. Aduh, Kak Rima, Kak Rima.
0: Sehat selalu ya.
2: Tak apalah, berterima kasih lah orang bilang kita kayak gitu, Kak Rima. Kita memang orangnya suara gak bagus, jelek lagi, dah hewan pula. Jangkrik pula hewan lah tuh kan. Binatang.
0: Ya. Kita lanjut aja nih, Putri Merica. Nanti kita bahas di lain kesempatan ya.
2: Fotokopi semua aja lah.
0: Baik, terima kasih ya.
2: Tanpa terkecuali, Kak Rima.
0: Ya,
2: makasih ya. Mudah-mudahan Bang Andi terdengar. Lain kali nggak jangan gitu lagi, kan. Makasih, Kak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, untuk pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Kami mohon ya untuk mungkin baper-baperan atau mungkin kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya diucapkan, tidak diucapkan ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk acara Ruang Rindu ini tujuannya adalah silaturahmi ya, untuk hiburan saja, dan kita menambah saudara ya pendengar Pro 1. Jadi kalau misalnya ada masalah atau gimana, tidak di Ruang Rindu ya, mungkin bisa japri ya, bisa WhatsApp atau bisa kita komunikasikan secara pribadi ya, bukan di Ruang Rindu ya. Baik, kita terima untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak Rima?
0: Baik, dengan siapa nih? Luang
3: rindu, memori lewat lagu ya.
0: Iya, betul.
3: Rangkaras, Mbak Rima.
0: Oh, Rangkaras Aida ya.
3: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya, gimana? Aida?
3: Alhamdulillah sehat, sebaliknya gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah juga lah.
0: Lagi nak tidur ke, nak apa?
3: Belum, nak tidur juga lah, tapi dengan saran ini dulu lah.
0: Oh iya.
3: Baru buka juga, baru buka terima rica yang masuk.
0: Salamnya buat siapa nih, Aida?
3: Salamnya buat lagu tapi bisa, Mbak Rima.
0: Boleh, lagunya masih banyak nih lagunya. Ada Anggun, Tua-Tua Keladi. Kemudian ada Frankie, Untukmu Gadisku, Nur Abni Octavia. Ini yang terbaik, yang mana?
3: Ini yang terbaik aja lah.
0: Oke, yang terbaik ya.
3: Salam Mbak Rima. Salam buat Mbak Rima keluarga, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
3: Tambah ceria ya.
0: Iya, amin. Insya Allah.
3: Buatnya tadi Kak Putri Marija juga, semoga sehat ya Kak. Buatnya Kadang Merdu juga, buatnya Mas Prabu, Mayang Ucu, Bang Udin, buatnya Bang Herman, Pak Umar, buatnya Bang Jais, buatnya Dikarah, mewakili Mak Dini aja, semua orang Karah di Senggol ya mendengar siaran ini. Di Pak Mael di Pulau Panjang juga.
0: Yeah.
3: Mbak Rima, makasih banyak ya.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Aida ya di Karas. Saya ingin menyapa yang ada di live chat ya. Ada Nurdin. Semoga diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, panjang umur, murah rezekinya. Ada Home, terima kasih ya sudah gabung ya. Ada Retna, assalamualaikum, selamat malam kakak. Selamat bertugas, semoga sehat selalu ya.

Saya juga ingin menyapa teman-teman yang di online ya. Ada Bu Yul Harmidarti, ada Bu Samsia, kemudian juga ada Ibu Elpina ya. Ibu Elpina di kilometer 10. Kemudian ada Sinta di Natuna. Ada Bang Yono ya. Suyono Siren ya. Selamat malam. Ada Kartini, selamat malam juga ya. Kemudian ada Asri Asri, selamat malam. Ada Oma Sejabat ya, selamat malam. Kemudian ada Ma Ucu juga, ada Muhammad Rafa. Ada Muhammad Saleh Sa'dan. Ada Siti Kholan. Kemudian siapa lagi nih ya? Ada Setiawan Yakub ya, selamat malam ya. Baik, kita simak lagu dari Nova Urba, Tiada Dusta di Hatiku. Kemudian Bintang Kehidupan ya.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Yang ingin gabung silakan gabung ya di 27100 atau juga di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Buat Bu Dinda tadi ingin gabung boleh gabung ya di WhatsApp boleh. Di nomor telepon juga boleh ya. Masih ada lagu-lagu yang belum dipilih ya. Lagunya ada Kado Ultah ya. Kemudian ada Tommy Jepisa Rindu Bayangan. Ada God Bless Kerangka Langit Kaisar. Ada Pranky Untuk Muga Disco ya. Itu lagu-lagu yang belum dipilih ya. Ya Bu Dinda, tadi mau gabung ya, mohon maaf tadi terputus ya. Bu Dinda boleh gabung lagi ya. Bu Dinda di Bogor, apa kabar Bu Dinda? Sehat selalu ya. Iya, dari user. User ini siapa namanya ya? Malam kakak dari Binjai Sumut ya. Selamat bertugas sampai tuntas lagunya. God bless ya. Baik, makasih ya yang mengikuti di live chat saya. Ada Maharani Subang hadir, terima kasih ya. Kemudian ada Usman. Malam kakak, iya malam juga ya. Dari Depok Jabar, wah Jawa ya, dari Jawa Barat ya. Salam kenal ya buat Pak Usman. Boleh Tommy Jepisa ya. Oke, nanti kita akan putarkan lagu Tommy Jepisa ya. Tommy Jepisa lagunya Rindu Bayangan ya. Iya, buat Mama Dani, kemana nih Mama Dani? Biasanya gabung, apakah sehat selalu ya? Ada yang Ucu juga, selamat malam. Ada Mbak Mus juga, selamat malam ya. Saya sudah lama tidak mendengar suara dari Mama Suzana di Busung kalau nggak salah ya. Mama Suzana apa kabar? Sehat selalu ya buat Mama Suzana. Semoga malam ini mendengarkan ya. Kemudian buat yang di Berakit ya, lupa namanya, kemarin udah gabung juga di live chat saya ya. Oh, Abah dan Kak Eka ya. Ya, Abah dan Kak Eka di Berakit ya. Di Berakit juga ada Pak Lukman ya. Iya Pak Lukman, gimana kabarnya Pak Lukman? Malam ini kemana aja nih ya? Makasih Pak Usman, sehat selalu ya. Pak Usman dari mana ya Pak Usman? Apakah dari... Oh, dari Jabar ya, dari Jabar. Oke, Bu Dinda kita terima ya. Halo, assalamualaikum Bu Dinda.
1: Selamat malam kembali. Selamat tidur, berbagi rindu memori lewat lagu. Beruntungnya pas ke...
0: Iya, tadi terputus ya, mohon maaf ya Bu Dinda ya.
1: Iya, gak apa-apa. Karima gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat nih Bu Dinda, gimana Bu Dindanya? Sehat juga kan?
1: Sehat, alhamdulillah. Jadi malam ini lagu apa ya?
0: Lagunya, lagu 90-2000, tapi sudah saya siapkan lagunya.
1: Apa tuh lagunya?
0: Ada Anggun Cecasmi, Tua-Tua Keladi, ada Bob Tutopoli, Kerinduan. Kemudian ada Pranky Untuk Muga Disco.
1: Sudah itu.
0: Itu aja yang belum dipilih ya.
1: Slang. Yang 90-an.
0: Iya, 90-an. 90 hingga 2000 nih lagunya.
1: Yang 2000-an apa?
0: Yang 2000-an. Wah, enggak di playlist nih untuk yang 2000-an. Yang 90-an nih yang banyaknya. Mau yang mana? Atau saya carikan dulu nih lagunya. Mau lagu apa nih Bu Dinda?
1: Oh gitu ya, oke, yang 2000-an. Ya, yang 2000-an. Kalau ada dari Jingga.
0: Jingga, judulnya?
1: Tentang aku.
0: Tentang aku ya. Oke, nanti kita coba cari ya.
1: Oke, salam gitu dari Mas. Terima kasih ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak. Yeah. Jalurnya itu klik begitu diangkat.
0: Iya, makasih ya.
1: Okay, salamnya antaranya ya untuk Pak Umar, untuk Pak Dani, untuk yang muncul dan apa? Ile, ada Bang Udin dan yang punya Bengkulu ya, Bang Aye. Ke yang punya ini, yang kembali ke Jawa Barat ya, yang punya Bandung Timur ya. Kang Ahmad Irwan. Oke, okay, next time deh.
0: Terima kasih ya. Lagunya nanti kita putar ya, Jingga ya.
1: Oke, ya, makasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan lagunya alhamdulillah ada ya, Jingga ya. Tentang aku yang dipilih oleh Bu Dinda di dari Depok ya, Pak Usman dari Depok Jabar ya. Makasih ya. Baik, kita tunaikan untuk lagu ini pilihan dari Bang Udin tadi ya. Dari Isugiyarti, Puas di Hatimu, Sakit di Hatiku. Semoga Anda tetap bahagia selalu ya.

Iya, pendengar, sudah 3 lagu ya kami hadirkan ke ruangan Anda di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kita di segmen terakhir ya, pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Terima kasih yang sudah gabung ya di acara ini ya. Dari Udin. Dari Pak Udin ya. Selamat malam Mbak Rima ya, selamat malam juga. Salam dari Pulau Lengkang, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Oh iya, Pak Udin ya dari Pulau Lengkang, Kecamatan Belakang Padang ya, Kota Batam. Kalau nggak salah Yusuf juga di ini ya, di daerah Batam juga tadi ya Yusuf ya. Terima kasih sudah hadir di live chat saya Pak Udin. Sehat selalu ya buat Pak Udin. Ada Mr. BS nanya, ini radio apa, acara apa? Iya, ini di RRI Tanjung Pinang ya. Di kilometer 4, benar, di kilometer 4 ya. Sampai jam berapa acaranya? Iya, sampai jam 23 kalau acaranya ya. Tapi kita siarannya sampai jam 12, nanti kita relay ke Pro 3 jam 12 itu. Kita langsung mengikuti siaran bola ya, Piala Dunia. Terima kasih yang sudah gabung ya, ada Anggar. Selamat malam ya buat Anggar. Yang sudah gabung tadi ada Yusuf, ada Hamdi Yusuf, ada Ibu Napsiah, ada Pak Demang ya, kemudian Pak Omar, ada Bu Yus di Pekanbaru, Kak Deli, makasih ya, ada Bu Dinda juga ya, sudah gabung tadi ya. Yang terakhir di telepon Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Semuanya yang sudah gabung ya, yang di live chat, terima kasih semuanya. Yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu ya. Saya sapa lagi, ada Raja Mas ya. Terima kasih buat Raja Mas masih stay ya mengikuti siaran Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Iwan Sama, makasih Pak ya. Ada Dimas, makasih Dimas Tanjung ya. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti siaran saya di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Ada beberapa lagu yang belum saya putarkan, akan saya putarkan ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk lagu-lagu Indonesia tahun 90 ya, hingga 2000 ya. Selamat malam semuanya. Untuk jalur telepon sudah saya tutup ya, dan juga WhatsApp juga sudah saya tutup. Kalau untuk yang di live chat silakan saja ya, boleh tetap mengikuti ya, karena kita akan live sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Kita tunaikan dari Jingga, Tentang Aku, pilihan dari Bu Dinda ya di Bogor. Kemudian ada Tommy Jepisa, Rindu Bayangan. Tadi yang dari live chat yang minta lagu ini ya. Kemudian Nur Abni Oktavia, Ini Yang Terbaik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Pendengar Anda masih kami temani dengan lagu-lagu dan juga informasi ya. Nanti akan kita putarkan lagu yang tadi ada yang milih lagu iklim ya, tapi judulnya beda ya. Saya putarkan lagu iklim hanya satu persinggahan judulnya ya. Untuk Mr. BS ya, minta diputarkan lagu iklim Sheila. Sheila gak ada, gak ketemu saya. Jadi yang ada hanya satu persinggahan ya. Kemudian saya ingin menyapa juga pendengar yang masih mengikuti ya. Ada Saputra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Yu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jono. Kakak udah makan malam. Udah ya. Terima kasih ya masih stay di live saya untuk malam hari ini untuk mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita simak saja ya untuk lagu berikut ini ya dari Iklim Hanya Satu Persinggahan. Nanti ada Pipi ya, kasih. Ada Broje Setia.

Pendengar, Anda masih kami temani dengan lagu-lagu dan juga informasi, pendengar. Untuk informasi berikut ini tentang MBG ya, pemerintah mulai mengarahkan ulang tata kelola pelaksanaan dan penerimaan program makan bergizi gratis MBG. Salah satunya pendengar, dengan memprioritaskan kelompok ibu hamil, kemudian juga ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Langkah refocusing ini pendengar dilakukan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap program unggulan tersebut setelah muncul sejumlah persoalan hukum hingga menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaannya. Bagi pemerintah, pendengar, perubahan fokus penerima manfaat ini merupakan upaya memperkuat intervensi gizi pada kelompok yang paling rentan dan membutuhkan. Namun di sisi lain, sejumlah kalangan menilai pergeseran sasaran saja ini belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Wihaji mengungkapkan kelompok 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita kini telah menjadi penerima manfaat MBG dalam jumlah yang signifikan. Dan menurutnya, distribusi program tersebut didukung lebih dari 122.000 tim pendamping keluarga TPK yang bertugas memastikan makanan bergizi itu benar-benar sampai dikonsumsi oleh penerima manfaat. Pemerintah juga memandang intervensi gizi pada fase awal kehidupan ini merupakan investasi paling efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan juga perkembangan anak di masa depan. Karena itu pendengar, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu balita ini ditempatkan sebagai prioritas utama. Namun muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Jika persoalan yang selama ini terjadi berkaitan dengan tata kelola, pengadaan, distribusi, pengawasan, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran, kini pertanyaannya adalah apakah perubahan sasaran penerima manfaat ini mampu menyelesaikan akar masalah. Sejumlah pengamat menilai, pendengar, bahwa efektivitas MBG itu tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menerima bantuan, melainkan juga bagaimana program tersebut dirancang, diawasi, dan dijalankan di lapangan. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi untuk mendengarkan lagu ya. Untuk lagu berikut ini saya hadirkan lagu dari Malaysia ya. Tadi ada yang minta lagu Malaysia tapi judulnya saya tidak ketemu ya. Ada Bang Jono, untuk lagunya saya pilihkan dari Wing ya. Misteri Mimpi ya. Misteri Mimpi Sakila.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pendengar, ancaman tenggelamnya ribuan pulau kecil di Indonesia ini bukan lagi sekedar peringatan para ilmuwan. Pemerintah menyebut dampak krisis iklim ini kini telah terjadi menjadi kenyataan dan berpotensi memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengungkapkan, pendengar, sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia ini diperkirakan tenggelam pada 2050. Hal tersebut dikatakan akibat kenaikan permukaan air laut. Dan pendengar, bahkan sebanyak 1.015 pulau berukuran sedang itu diperkirakan mengalami nasib serupa pada 2100. Dan sebagai negara kepulauan, pendengar, Indonesia menghadapi berbagai risiko iklim termasuk banjir dan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan kenaikan permukaan air laut. Dan Dias menjelaskan, pendengar, hampir 60% populasi Indonesia saat ini tinggal di kawasan pesisir yang rentan terdampak perubahan iklim. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi risiko tinggi terhadap mobilitas penduduk akibat bencana iklim. Dan dalam forum Global Center for Climate Mobility, GCCM, dan Robert Bosch Stiftung, Dias memaparkan bahwa berbagai langkah adaptasi iklim, yakni dengan berbasis komunitas yang telah dijalankan oleh pemerintah. Nah, salah satunya melalui program Kampung Iklim, Proklim, yang kini telah menjangkau lebih dari 12.600 lokasi di seluruh Indonesia. Nah, sekitar 40% diantaranya, pendengar, berada di kawasan timur Indonesia, termasuk Maluku dan Papua. Selain itu, pendengar, pemerintah juga menjalankan program Desa Konservasi Mangrove di 220 lokasi, dan Dias juga mencontohkan keberhasilan Desa Golo Sepang, Nusa Tenggara Timur, yang mampu memulihkan ekosistem pesisir dan sekaligus juga menghidupkan kembali sektor perikanan lokal dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dan tentu ini Dias menekankan pentingnya dukungan pendanaan iklim internasional agar masyarakat lokal ini berada di garis depan untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Baik, pendengar, kali ini ada Broges Setia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.
1: Ya, pendengar, nanti Anda dapat mengikuti ya siaran Piala Dunia pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita nanti akan bergabung ke Pro3 Jakarta. Baik, pendengar, tentunya pada saat ini Anda sudah bisa menikmati waktu istirahat ya, mungkin sambil juga mendengarkan Pro1 RRI Tanjung Pinang. Selamat malam, dan jangan lupa ya bagi Anda yang mungkin ingin tidur, periksa kembali rumah Anda apakah sudah dikunci pintunya, jendelanya ya. Kemudian motornya mungkin ya juga tetap harus diwaspadai ya, agar Anda tidak mungkin tidak ada kejadian yang menimpa Anda yang membuat Anda rugi. Baiklah pendengar, nanti lagunya akan kita putarkan dari God Bless Ya Rumah Kita. Untuk yang gabung di live chat saya ada Fitro ya, saya agak jauh sedikit ya melihatnya ya. Ada Fitro Fajar, iya Fitro Fajaris ya, terima kasih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti siaran Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga suka dengan lagu yang kami hadirkan. Baik pendengar, rumah kita ya, jaga rumah kita. Dan selamat istirahat untuk Anda yang sudah ingin istirahat ya, mungkin sambil menunggu ya, atau yang ingin mendengarkan bola atau nonton bola, masih menunggu mungkin ya, tadi sudah istirahat, sekarang sudah bangun.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebagai renungan kita, mari kita renungkan sejenak tentang lisan kita. Terkadang sebuah perkataan yang kita anggap hanya candaan, ini bisa jadi membuat luka bagi orang lain. Dalam Islam, pendengar, kita diajarkan untuk menjaga ucapan dan tidak mengolok-olok, menghina atau juga merendahkan sesama. Allah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi orang yang kita remehkan justru lebih baik dari sisi Allah. Ingatlah, kemuliaan seseorang bukan dilihat dari nama, rupa, harta, atau kedudukannya, tetapi dari ketakwaannya. Sebelum berbicara, tanyakan pada diri kita, apakah kata-kata ini membawa kebaikan atau justru menyakiti hati orang lain? Mari kita biasakan berkata lembut, menghargai sesama, dan menjaga lisan kita. Karena satu kalimat baik bisa menjadi pahala, sementara satu ucapan buruk bisa menjadi penyesalan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang memiliki akhlak mulia dan lisan yang selalu membawa kebaikan. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini ada Ihsan Tarore, Biar Orang Tahu.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya mari kita simak bacaan ayat suci Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 92 yang dibacakan oleh Dudui Sa'dullah.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Sebelum Anda memulai segala aktivitas Anda ya untuk hari ini. Pendengar, pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, kita nanti akan bersama dalam program Siaran Mutiara Pagi yang akan diisi oleh Ustaz Rizaldi Siregar dan akan dilanjutkan dengan informasi dalam Warta Berita Daerah di pukul 6 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan informasi perakiran cuaca BMKG Kota Tanjung Pinang pukul 6.30 serta program siaran informasi publik hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral dan informasi lalu lintas. Pada pukul 7.30 siaran opini publik serta program siaran dialog Tanjung Pinang Pagi dan tentunya Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimat. Kita kembali bersama dalam program siaran Mutiara Pagi untuk edisi hari ini di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026. Pendengar, pada kesempatan hari ini bersama Serika Pertiwi, dan topik kita adalah tentang muhasabah kehidupan introspeksi diri pendengar. Baik, kami persilakan kepada narasumber kita tentunya pada hari ini adalah Ustaz Rizaldi Siregar. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
2: Iya, apa kabar Ustadz pada hari ini?
3: Alhamdulillah sehat,
2: ya. Baik, pendengar, nanti Anda bisa berinteraksi bersama dengan Ustadz tentunya di line telepon serta di line WA Pro 1. Kita persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiah. Silakan Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurunillah salatan wa salaman ala rasulillah. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita ke permukaan dunia ini bukan untuk suatu yang biasa, tapi ada hal yang besar yang Allah taala inginkan pada kita. Itulah kenapa penciptaan Adam itu disebut dalam terminologi Al-Qur'an dengan istilah khalifah. Khalifah itu secara etimologi bisa bermakna pemimpin, bisa juga dimaknai dengan pengganti, khalaif. Maka Allah Ta'ala memberikan penyebutan kepada Adam dengan khalifah, itu salah satu maknanya adalah sebagai pengganti, quote and quote, ya, dalam tanda petik, pengganti, pengganti Allah, wakilnya Allah SWT di kehidupan dunia, dengan tujuan sebagai istakmarakum fiha, menjadi pemakmur bumi ini. Saudaraku, para pendengar berbagi, ya. Oleh karena itu, paling tidak, ya, maksud dan tujuan Allah Ta'ala hantarkan kita ke permukaan dunia manusia ini, pertama adalah untuk menjadi apa? Untuk melakukan peribadatan sempurna kepada Allah. Peribadatan sempurna dalam artian semua perintah Allah kita amalkan dan semua pantang larangnya Allah kita tinggalkan. Yang kedua, ya, maksud dan tujuan Allah Ta'ala hantarkan kita ke permukaan dunia adalah untuk menebar kebaikan-kebaikan, menebar kemanfaatan bagi semua makhluk, tidak hanya sesama manusia, bahkan kepada hewan dan tumbuhan. Manusia itu mesti memberikan kemanfaatan, kebaikan, ya, ke apa namanya itu, tatanan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga tentunya, tujuan Allah hantarkan kita ke permukaan dunia adalah untuk mendapatkan kedamaian hidup secara personal. Nah, saudaraku, para pendengar berbahagia, paling tidak dalil yang bisa kita kemukakan dalam tujuan yang pertama, yaitu untuk beribadah kepada Allah, adalah wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Yang kedua, dalil yang bisa kita gunakan untuk melihat bahwasanya, ya, hadirnya kita untuk menebar kasih dan sayang, sebagaimana firman Allah, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku cipta apa, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi penebar rahmat, penebar kasih sayang, penebar kemanfaatan bagi alamin. Alam itu berarti semua alam, alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan, alam semesta. Dan itulah tugas kita. Nah, yang ketiga adalah untuk mendapatkan ketenangan pribadi, ketenangan jiwa. Nah, saudaraku, terkait tentang tujuan hidup kita untuk menebar apa namanya, menjalankan perintah Allah, ya, untuk mengabdi kepada Allah SWT. Nah, paling tidak, ya, inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ingatan kepada kita bahwa ketika kita pertama sekali dibangunkan pagi-pagi, ya, setelah tidur yang panjang kita, setelah tidur kita di malam itu, kita diajarkan satu doa. Itu alhamdulillahilladzi, segala puji bagimu ya Allah, ya, ahyana ba'da amatana, yang telah menghidupkan kami daripada kematian. Jadi kita ini dihidupkan, saudaraku, ya. Sebelumnya kita mati. Mati itu bermakna kondisi yang kita tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Ya, itu menunjukkan dan menyadarkan kepada kita bahwasanya kita ini lemah. Ya, innal insana khuliqa dha'ifan. Manusia itu diciptakan lemah, ya. La ta'lamuna syai'a, dia tak tahu apa-apa, dia tak bisa apa-apa dan tak punya apa-apa. Itulah kita. Nah, hari ini kita berpunya itu adalah sesuatu yang dititipkan Allah Ta'ala. Hari ini kita bisa melakukan sesuatu, itu juga sesuatu yang dititipkan Allah SWT. Dan hari ini kita tahu akan sesuatu, itu semua juga adalah sesuatu yang dititipkan oleh Allah SWT. Wa ilaihin nusyur, dan kepadamulah nanti kami akan kembali. Doa ini menyadarkan kita bahwa apapun yang kita lakukan semasa hidup ini nanti akan kita pertanggungjawabkan ketika kembali kepada Allah SWT. Nah, saudaraku pada pendengar, ini juga lah yang sering kita ucapkan dalam sholat, ya, lima waktu yang kita bacakan dalam doa pembuka, doa iftitah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, wa mamati, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Itu semua aku persembahkan hanya untuk Allah, pengatur sekalian alam. Nah, paling tidak, saudaraku pada pendengar, doa-doa itu semua adalah merupakan

Betul Allah Ta'ala meniupkan ruh pada kita dan mengambil perjanjian primordial kita. Kata Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini pengatur kamu? Maka jawab kita adalah qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau lah pengatur kami, kami bersaksi syahidna. Nah, maka itu adalah merupakan perjanjian kita kepada Allah, bahwa kita ini menyadari Allah pengatur kita, Allah pemelihara kita, Allah pencipta kita, dan Allah pemberi rezeki kepada kita. Itulah kandungan makna yang terdapat dalam kata Rabbun, ya, yang kita ucapkan dengan qalu bala syahidna alastu birabbikum. Dan itu jualah nanti, saudaraku para pendengar, yang ketika kita dibangkitkan pertama kali di kubur, pertanyaan pertama malaikat munkar wa nakir terkait tentang Rabbun. Ya, man rabbuka, siapa pengaturmu, siapa pemeliharamu, siapa penciptamu, dan siapa pemberi rezeki. Maka saudaraku, apa yang akan kita jawab nanti di kubur itu adalah merupakan manifestasi dari apa yang kita lakukan selama di kehidupan dunia ini. Kalau selama ini memang kita menjadikan Allah pengatur kita, Allah pencipta kita, sehingga kita semua siap untuk melakukan apapun yang diinginkannya, dan Allah yang memberikan kita rezeki, maka dengan mudahlah kita nanti menjawab dengan Allahu Rabbi ketika di alam kubur. Nah saudaraku, namun kenyataannya dalam kehidupan di dunia ini kita kan akan terpolarisasi menjadi dua. Ada yang paham ya akan perjanjian dan akan maksud dan tujuan itu, sehingga dia melakukan persiapan-persiapan sebelum nanti kembali kepada Allah Ta'ala. Namun yang kedua, tidak bisa kita pungkiri, ada yang terabai, ada yang lupa, ada yang tersibukkan, ada yang lalai untuk persiapan bekal, sehingga ketika nanti kembali kepada Allah Ta'ala, maka dia kembali dalam keadaan tidak membawa bekal. Ya, kita ilustrasikan, ketika ada orang yang akan berangkat menggunakan pesawat, di ruang tunggu dia sedang asyik maksyuk menikmati keindahan ruang tunggu itu. Ya, ada mungkin kursi pijat, ada mungkin AC dan segala macam. Sehingga ketika panggilan pesawat untuk berangkat, sementara bekal yang mesti dia bawa tak sempat disiapkan, sementara perjalanan tetap harus dilakukan, maka itu akan membuat orang tersebut kalang kabut dalam perjalanan. Nah, saudaraku, kisah bahwa orang-orang yang selama hidupnya abai, cuai, ya ignorance dalam mempersiapkan bekal itu Allah sudah ingatkan pada kita di surah As-Sajdah paling tidak. Ya, Allah Ta'ala ceritakan sebagai bentuk kisah yang inspiratif. Allah katakan walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ya, alangkah ngerinya, kata Allah. Nah, ketika nanti orang-orang yang abai dalam menjalani kehidupan, tak siap untuk mempersiapkan bekal, tak siap untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, ya, itu disebut orang mujrimun, orang-orang yang berdosa. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka harus berhadapan dengan Allah SWT. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua yang dia buat kepada Allah SWT. Tapi karena ketidaksiapan mereka menundukkan kepalanya karena cemas, takut, was-was dan sebagainya. Maka kemudian orang tersebut berkata, Rabbana absorna, ya Allah, kami telah tengok ya Allah. Ya, karena di hadapan orang tersebut adalah neraka yang sudah dipersiapkan sebagai tempat orang yang tak bawa perbekalan. Ya, sementara orang yang bawa perbekalan akan ditempatkan surga. Nah, maka dia akan tengok itu, menyadari eksistensi dirinya yang tidak membawa perbekalan, dan dia lihat tempat kembalinya adalah neraka dengan segenap azab dan penderitaan. Maka dia katakan, Rabbana absorna, ya Allah, kami dah tengok itu ya Allah, ya, betapa dahsyatnya azab itu ya Allah. Wasami'na, dan kami telah dengarkan juga ya Allah, orang-orang yang ada di sana semuanya mengerang, semuanya mengaduh, semuanya minta ampun, semuanya dalam keadaan menderita, disiksa dengan azab yang luar biasa. Maka orang tersebut pun mengatakan, farji'na na'mal soliha ya Allah. Ya, kalau beginilah keadaannya, balikkanlah kami ke dunia ya Allah. Kami minta balik ya Allah. Farji'na. Untuk apa? Na'mal soliha.
kami dah harus mengisi hari demi hari hidup kami untuk beramal soleh. Kami tak mau lagi melalaikan hidup kami. Kami dah tak mau lagi mengumpat, menggibah, menggunji, menghabiskan waktu untuk perkara-perkara maksiat. Kami dah tak kuat

0: balikkan kami ke bumi. Kami nak melakukan rekonstruksi hidup kami. Kami nak menata kembali hidup kami. Dan kami harus mengulang kembali, ya, hidup dengan gaya apa? Dengan hidup yang lebih sesuai dengan kehendak-Mu, ya. Farji'na na'mal shaliha. Inna mukinun. Sekarang kami baru yakin, ya Allah, bahwa keadaan ini memang ada. Masya Allah. Saudaraku, pada pendengar berbahagia, ya, kisah itu kemudian Allah jawab. Kisah itu kemudian Allah lanjutkan dengan apa jawaban Allah kepada mereka. Nah, dalam surah As-Sajdah ayat ke-14, lanjutan ayat tadi, Allah katakan, "Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inna nasinakum wa dzuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun." Fadzuku, kau rasakanlah itu. Masya Allah. Ya, kira-kira kalau kita alih bahasakan, ya, ya, oh, rasalah itu, rasakanlah, ya, bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inilah peristiwa di mana kejadian ini sudah pernah diceritakan kepadamu, sudah pernah disampaikan olehmu, bahwa kalau kau buat maksiat, kalau kau lalai kepada Allah, kalau kau tinggalkan perintah-perintah Allah, kalau kau kerjakan pantang larangnya Allah, kau akan dimasukkan ke neraka. Tapi kalau kau buat kebaikan, jujur, menebar kebaikan segala macam, kau akan dimasukkan ke surga dan kau bahagia di sana. Itu sudah disampaikan kepadamu. Iya. Tapi apa? Iya. Nasitum liqa'a yaumikum hadza. Kejadian itu semua kau lupakan, semua kau anggap sepele, semua kau abaikan. Alah, nantilah itu. Cerita akhirat nantilah itu. Cerita kubur nantilah itu. Sekarang mumpung masih hidup, Masya Allah. Sekarang mumpung masih kaya, sekarang mumpung masih sehat, sekarang mumpung, semua mumpung, akhirnya semua kenikmatan itu kau gunakan untuk kemaksiatan. Ya. Dipanggil adzan subuh, as-salatu khairun minan naum, kalau memilih tidur. Ya. Dipanggil kau untuk melakukan kebaikan, kau memilih untuk melakukan keburukan. Masya Allah. Ini semua kau abaikan. Nah, maka Allah katakan, "Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, inna nasinakum." Maka sesungguhnya sekarang pun kami juga akan melupakan kamu. Kami tak peduli jeritanmu, kami tak peduli tangisanmu, kami tak peduli ratapanmu. Inna nasinakum wa dzuku adzabal khuldi. Dan sekarang rasakanlah olehmu azab yang pedih ini, khuldi, untuk selama-lamanya. Ya, khuldi itu artinya kekal, abadan abada, forever and never die. Ya. Itulah kenapa ada pohon di surga itu, ya, yang dimakan oleh Nabi Adam. Kadang-kadang kita menyebut dengan nama buah khuldi, padahal Allah tidak memberikan nama pada buah itu. Allah cuma katakan, la taqrabu hadza syajarah, janganlah kau dekati pohon ini. Nah, cuma kadang-kadang kita menyebut itu dengan nama buah khuldi atau pohon khuldi, padahal nomenklatur itu, penamaan itu bukan Allah yang berikan, tapi syaitan. Masya Allah. Fawaswasa ilahi syaitan, ya, maka syaitan membisikkan rencana jahat kepada diri Adam, mengatakan, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah kamu kutunjukkan kepada pohon khuldi, yang artinya pohon keabadian, wa mulkil la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Saudaraku, ini intermezzo, jangan sebut nama buah khuldi, karena Allah telah memberikan nama itu. Justru khuldi itu adalah penyebutan syaitan untuk menipu Nabi Adam AS. Nah, kembali kepada cerita awal, maka Allah katakan, fadzuku adzabal khuldi, maka kau rasakanlah azab yang kekal ini, bima kuntum ta'malun, atas apa yang kamu lakukan dulu waktu hidup di permukaan dunia. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, hari ini mumpung kita masih ada nyawa, hari ini mumpung kita masih ada kehidupan, ayo, mari kita rubah kehidupan ini. Mari kita kembali kepada fitrah, khitah, maksud Allah SWT, hantarkan kita permukaan dunia. Sempurnakan peribadatan kepada Allah. Semua perintah Allah kerjakan tanpa terkecuali. Semua pantang larangnya Allah tinggalkan, berat ataupun mudah. Yang kedua, tebar benih-benih kebaikan, tebar. Jadikan hidup itu bermanfaat, hidup bermanfaat. Ya, bermanfaat buat orang lain, berbuat manfaat buat masyarakat. Masya Allah. Yang ketiga, buat sesuatu yang memberikan kedamaian dalam kehidupan. Artinya apa? Setiap kebaikan yang dilakukan itu pasti berimplikasi kepada kedamaian dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan hidup kita menjadi indah. Ya, kita hidup indah, kita akhiri hidup ini dengan indah, dengan husnul khotimah, dan kita akan kembali ditempatkan Allah di tempat yang amat sangat indah, yaitu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan salah orang pertama mengamalkannya, dan semoga kita semua dapat amalkan dalam kehidupan yang sementara. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk tausiahnya pada kesempatan hari ini. Kita terima untuk penelpon yang akan bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Parasino, silakan Parasino.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, terima
1: kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya Parasino.
2: Iya, iya. Etika manusia itu di untuk bumi dan untuk beribadah yang menjadi khalifah atau pemimpin ke ayat 30 ini. Pertanyaannya, dalam kenyataannya tidak semua manusia seperti diperintahkan Allah. Kenapa seolah-olah manusia yang hobinya menjalin orang, berperang, memindahkan keburukan, seperti dibiarkan gitu Ustaz, dan tidak diberi petunjuk secara langsung agar kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino tadi penelpon yang pertama. Silakan untuk yang selanjutnya pendengar 2700 juga di 0811778930 untuk yang akan bertanya kepada Ustadz tadi. Ya, mungkin bisa dijawab dulu Ustadz.
0: Baik, jadi Pak Rasino, sebenarnya Allah SWT memberikan peringatan kepada kita senantiasa. Setiap perbuatan keburukan yang dilakukan itu ditegur Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang kita yang tak menyadarinya. Jadi salah satu bentuk warning dari Allah Ta'ala itu adalah peringatan yang Allah berikan kepada hati-hati kita. Maka hati kita itu disebut dengan nama hati nurani. Nurani itu berasal dari kata nur yang artinya cahaya. Maka di sanalah Allah Ta'ala memberikan warning itu, memberikan peringatannya itu dengan ada sinyal yang nyala di sana. Cuma kadang-kadang memang sinyal itu ada yang diperhatikan, didengarkan, ada yang tidak. Nah, sehingga kita sekarang sering melupakan itu. Bayangkan para sinyal, sebenarnya kita menungkan, sebenarnya semua kita ketika melakukan kejahatan, keburukan, itu ada denyut, ada perasaan tak enak, ada perasaan takut, ada perasaan cemas, was-was, pasti. Dan itulah fungsi hati untuk memberikan peringatan dini atas segala macam perbuatan itu. Nah, namun sayang-sayang nanti kalau perbuatan buruk itu atau warning itu kita abaikan, ya lambat laun dia macam obat. Ya, kalau apa namanya dosisnya sudah ketinggian sampai suatu keadaan di mana itu udah tak mempan lagi memang. Ya, sehingga dikasih obat dengan dosis seperti itu pun sudah tidak memberikan efek apa-apa. Maka sudah Allah berikan warning pun itu akan terabaikan juga, sehingga akhirnya orang tersebut tetap melakukan dosa. Jadi tetap Pak, ya, kemudian itu secara pribadi, secara personal Allah akan berikan warning. Secara ya keadaan, ya Allah akan datangkan semacam musibah, bala, bencana dan segala macam. Itu merupakan juga bentuk peringatan dari Allah. Tapi yang nyata itu adalah keadaan denyut hatinya, keadaan warning di hatinya, alarm di hatinya yang memperingatkan bahwa perbuatan kamu ini salah. Dan itulah definisi dosa menurut Nabi adalah sesuatu perbuatan yang jika kau melakukan di tempat umum, kau merasa malu untuk melakukannya. Itu dosa itu, Masya Allah. Takut, ya, sehingga kau sembunyi-sembunyi, itu dosa itu, Masya Allah. Kalau tidak itu kita akan biasa melakukannya. Pak Rasino, maka tugas kita sekarang adalah asah kembali nurani kita. Kalau hari ini nurani itu kita ibaratkan kaca yang dipenuhi dengan debu, maka saatnya untuk lap itu, bersihkan itu supaya setitik cahaya pun akan mampu menembus ke dalamnya. Tapi kalau cahaya apa cermin itu kosong, kotor, cermin itu debu-debu, kusam, maka sebesar apapun cahaya masuk tidak akan mampu dipantulkannya. Gitu Pak Rasino.
1: Oke, okay. Jadi enggak usah diabaikan suara hati Ustaz,
0: ya. Iya, suara hati itu suara Tuhan, the voice of the God gitu.
1: Oke, sudah ada penanya lagi nih Pak Ustaz. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam Pak. Dengan Pak Rusli ya.
3: Pak Rusli.
1: Iya. Pak Rusli, silakan Pak.
0: Iya, siapa? Allah, apa kabar?
3: Aduh. Menarik ya Pak Ustaz nih bercerita pagi ini cocok putar dengan situasi dan kondisi bangsa kita saat ini Pak Ustaz. Kata orang, mohon maaf ya kata orang, bukan orang pintar, orang tidak jujur dan amanah malah dipercaya oleh bangsa dan negara kita ini. Orang yang jujur, amanah, rajin beribadah, pokoknya segala-galanya suci dan mulia malah disingkirkan oleh masyarakat bangsa Indonesia sekarang ini. Yeah. Ini yang membuat kita miris sekali saat ini, Pak Ustaz.
0: Yeah,
3: kalau ceritakan begitu panjang lebar, malah sampai kata orang bangsa Indonesia ini sudah parah sekali kan ini, dah malah bakal menuju kehancuran malahnya. Pak Ustaz, saya nggak bisa cerita panjang ini, banyak yang tersinggung. Perilaku korup, pengkhianat bangsa saat ini begitu banyak sekali di negara kita ini bikin kita miris sekali, Pak Ustaz. Saya rasa itu aja lah dulu. Ya, makasih, assalamualaikum.
1: Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Pak Ruli tadi, ya silakan Pak.
0: Ya, saya bisa memahami kegelisahan nanti Bapak, dan kegelisahan itu mewakili Pak kegelisahan semua anak bangsa hari ini. Memang hari ini ya kita dipagelarkan dengan dagelan-dagelan yang tak lucu. Ya, orang yang sudah mengabaikan nuraninya, tertawa-tawa atas kesalahan, bergembira walaupun dia tahu itu salah, tapi demi itu mendapatkan keuntungan, mendapatkan sesuatu, dia rela untuk menghilangkan, ya, menghilangkan mukanya untuk berpaduka pasukan dua muka untuk melakukan sesuatu. Nah, inilah ya kondisi akhir zaman, Pak Ruli. Ya, di mana nanti Nabi sampaikan, saya anti alienasi zaman akan datang. Ya, dia akan datang zaman yang kau hadapi, kata Nabi, di mana pendusta dibenarkan, yang benar malah didustakan, yang amanah malah disingkirkan, pengkhianat malah diberikan amanah. Ya, inilah ternyata saatnya kita bertemu juga sama kondisi itu. Nah, buat kita hari ini Pak adalah ya man ra'a minkum munkaron, apabila kau lihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, ini pesan Nabi, maka kau harus tetap ubah dengan tanganmu. Maksudnya apa? Dengan kekuasaanmu, apapun yang kau miliki hari ini, jabatan apapun yang kau miliki hari ini, gunakan untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Sampaikan kebenaran, Pak, ya, katakan yang benar itu benar walaupun itu pahit. Ini Pak yang perlu kita sampaikan semua kepada umat. Jangan malu-malu, jangan takut-takut hari ini, Masya Allah. Ya. Dan itulah jihad kita. Ya. Jihadul Akbar, jihad yang paling besar itu adalah kata Nabi, menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kepemimpinan yang zolim. Nah, hidangkan paduka, pasukan dua muka, yakinkan kalaupun hari ini kau mendapat keuntungan daripada padukamu itu, nanti kau akan bertanggungjawabkan akhirat, Masya Allah. Ya, ya. Katakan yang hak itu hak, ya, yang batil itu batil, doa sama Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, ya Allah tampakkan kepada kami yang benar itu benar, dan buat dan kuatkan kami untuk bisa mengikutinya, wa arinal batila batila, tampakkan kepada kami yang batil itu batil, dan berikan kami kekuatan untuk dapat meninggalkannya. Dan suara hati Pak Ruli hari ini itu berarti the voice of the God, suara Tuhan yang perlu, yang alhamdulillah Pak Ruli sudah suarakan, itu berarti ada iman di hati Pak Ruli. Karena sekecil-kecilnya iman ada rasa benci di hatinya. Kalau tidak ada rasa benci, malah membenarkan keburukan, itu berarti iman sirna dalam kehidupannya. Mata hatinya sudah kesat, sudah khulub, sudah khatam, sudah tertutup. Ya, kenapa? Terlalu banyak debu-debu keduniawian yang melekat dalamnya.
1: Oke. Ini bisa dijawab singkat enggak Pak Ustadz ya?
0: Boleh.
1: Ini Bu Kaida, Kaida dari Kampung Sri Mulyo. Puasa Asyura 10 Muharram.
0: Bapak dosen, anak murid.
1: Muridnya ini, Pak. Pak dosen, anak murid okay. Tanya puasa Asyura 10 Muharram. Siap. Lahir 25 Juni. Ibu Ida apa niatnya katanya?
0: Baik. Jadi kalau puasa Muharram itu hari Kamis, Bu. Besok ya.
1: Oh, mungkin dia lahir juga besok tuh. 25 Juni mungkin ulang tahunnya Pak Ustaz.
0: Oh iya, pas ya. Ah, Ibu jangan ya. Boleh puasa di hari lahir boleh. Karena Nabi kan begitu ditanya, kenapa puasa Senin? Ya, karena di hari itu aku lahir, kata Nabi. Jadi boleh berpuasa di hari kelahiran secara personal ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, namun itu kan itu bertepatan juga Asyura. Dengan Asyura, maka niat Ibu puasa Asyura. Nah, puasa Asyura. Wah, puasa 10 hari Muharram. Dan kalau dapat memang puasa Asyura itu didampingi dengan puasa pra atau pasca gitu. Ya, harus 2 hari dia. Kalau bisa hari ini juga puasa. Nah, Rabu dan Kamis. Yang hari ini Tasu'a namanya. Ya, kalau bisa Asyura. Kalaupun tak sempat hari ini, ya boleh besok 10 dan 11. Pak, kami hari ini tak ada persiapan, tak sahur, tak apa-apa. Karena sebenarnya sahur itu harusnya untuk puasa Ramadan. Kalau puasa sunat, tak sahur pun tak apa-apa. Yang penting tidak makan apa-apa setelah subuh tadi, dan teruskan puasa. Bu, selamat ulang tahun, Bu Ida.
1: Jadi kalau nggak puasa hari ini, berarti Kamis dengan Jumat, Ustaz?
0: Ya, Kamis Jumat. Ya, gitu. Ada 2 hari. Untuk membedakan dengan puasa umat Yahudi.
1: Oke, biarlah ya Ibu ini lahir besok ya tanggal
0: tahunnya. Alhamdulillah. Boleh puasa, Bu.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya hari ini Ustadz. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: selamat pagi dari Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Masjid Jami Nurul Iman Tanjung Pinang melaksanakan program Selalu Bersama. Pemerintah Kabupaten Bintan usulkan sekitar 100 lebih formasi CPNS untuk tahun ini. Warta berita selengkapnya hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Masjid Jami Nurul Iman Tanjung Pinang melaksanakan program Selalu Bersama Al-Quran untuk mengisi kegiatan positif selama libur anak sekolah.
1: Di masa libur anak sekolah, Masjid Jami Nurul Iman Tanjung Pinang kembali mengambil inisiatif positif dengan menggelar program Sebarkan Selalu Bersama Al-Quran Angkatan Ketiga. Program ini dirancang khusus untuk mengisi waktu libur anak-anak dengan kegiatan yang produktif, religius, dan bermanfaat. Pengurus Masjid Jami Nurul Iman Indri Zamar menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan waktu luang anak-anak selama liburan sekolah agar terhindar dari hal-hal negatif. Selama 6 hari, para peserta akan dikarantina di masjid untuk fokus mendalami agama dan meningkatkan interaksi mereka dengan Al-Quran. Dalam kegiatan ini, peserta juga ditargetkan capaian dan hafalan Al-Quran, mulai dari tahfiz Al-Quran dengan hafalan sebanyak 1 hingga 2 juz selama program berlangsung. Dilanjutkan dengan pendidikan agama Islam, belajar kelompok, serta simulasi kolaborasi antar peserta. Panitia juga membuka pintu kesempatan bagi peserta dari luar daerah seperti Bintan dan Batam.
2: Seperti itu, tapi juga kita tidak menutup kemungkinan bagi dari luar daerah, dari Bintan, dari Batam. Nah, khusus yang dari luar Pulau Bintan, kita sediakan ruang inap untuk anak-anak kita. Jadi mereka tidak perlu bolak-balik hari-hari ke Tanjung Pinang, Batam, Bintan, Batam, tidak. Tapi ya, kita sediakan ruang inapnya.
1: Pengurus Masjid Jami Nurul Iman Indri Zamar berharap dari tahun ke tahun jumlah siswa yang ikut serta semakin meningkat. Selain itu, kegiatan ini merupakan wujud kontribusi nyata dari pengurus Masjid Jami Nurul Iman dalam mendukung program pendidikan Al-Quran yang digalakkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus membangun karakter anak mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang akan dilaksanakan pada 29 Juni 2026. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Untuk mencegah berbagai aktivitas negatif, Satpol PP Kota Tanjung Pinang meningkatkan pengawasan terhadap remaja di sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul selama liburan sekolah.
3: Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Tanjung Pinang Irwan Yakub mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengawasan di sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpulnya remaja selama masa libur sekolah. Menurutnya pengawasan dilakukan sebagai upaya preventif untuk menciptakan suasana liburan yang aman, nyaman, dan produktif bagi para pelajar. Selain patroli rutin, Satpol PP juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi potensi pelanggaran ketertiban umum yang melibatkan remaja. Irwan Yakub juga menjelaskan beberapa hal yang menjadi perhatian selama masa liburan, antara lain aktivitas berkumpul hingga larut malam, balap liar, penyalahgunaan fasilitas umum, hingga potensi pergaulan yang dapat mengarah pada tindakan negatif. Oleh sebab itu, Satpol PP akan meningkatkan patroli di sejumlah titik yang dianggap rawan.
4: Dalam rangka mencegah timbulnya gangguan timbul transmas, jadi ada kiat-kiat khusus dari pemerintah Kota Tanjung Pinang agar dari awal kami sudah mengantisipasi. Kami sudah melibatkan semua unsur, baik itu TNI maupun Polri yang tergabung dalam tim 3K. Apabila terjadi pelanggaran, tetap akan ada tindakan-tindakan administrasi yang kita berikan kepada pelanggar.
3: Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Tanjung Pinang Irwan Yakub menegaskan bahwa peran keluarga menjadi faktor utama dalam membentuk perilaku remaja selama masa liburan. Orang tua diharapkan mengetahui aktivitas anak, lingkungan pergaulan, serta memberikan pendampingan yang cukup agar waktu libur dapat dimanfaatkan secara produktif. Selain pengawasan, Irwan Yakub juga mengajak para remaja untuk mengisi masa libur sekolah dengan kegiatan positif seperti mengikuti kegiatan keagamaan, olahraga, maupun aktivitas sosial yang dapat meningkatkan kemampuan dan karakter diri. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, harapan masyarakat terkait dengan pengawasan remaja pada masa libur sekolah.
5: Nama saya Kiara. Harapan saya pemerintah, sekolah, dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman serta menyediakan lebih banyak kegiatan positif bagi generasi muda selama libur sekolah. Sekolah bisa tetap memberikan arahan, pemerintah mendukung dengan fasilitas fasilitas atau program pembinaan, sementara masyarakat ini ikut mengawasi agar anak-anak dan remaja dapat mengisi waktu liburan dengan kegiatan yang bermanfaat dan membangun karakter.
6: Nama saya Jessica. Harapan saya pemerintah, sekolah, dan masyarakat bisa lebih aktif memberikan ruang bagi anak muda untuk berkembang selama libur sekolah, baik itu melalui kegiatan pendidikan, olahraga, maupun keagamaan. Dengan adanya pendampingan dan pengawasan bersama, remaja dapat terhindar dari kegiatan negatif serta memanfaatkan waktu libur untuk hal-hal yang lebih produktif.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bintan mengusulkan sekitar 100-an formasi CPNS tahun 2026 kepada BKN dengan kebutuhan utama pada sektor pendidikan dan juga kesehatan.
1: Pemerintah Kabupaten Bintan telah menyampaikan usulan kebutuhan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026 kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan usulan formasi tersebut mencakup beberapa kategori sesuai kebutuhan pemerintah daerah, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. Roni menyebut jumlah formasi yang diusulkan masih dalam tahap pembahasan dan verifikasi lebih lanjut, namun berdasarkan perkiraan awal, kebutuhan formasi CPNS Kabupaten Bintan tahun 2026 berada di angka sekitar 100-an formasi. Ia menjelaskan usulan tersebut merupakan kebutuhan untuk penerimaan CPNS, bukan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sementara untuk rincian jumlah formasi pada masing-masing kategori, pemerintah daerah masih menunggu penetapan dan informasi resmi dari pihak terkait.
2: Kita sudah usulkan ada berapa kategori dari kategori pendidikan dan kesehatan terutama.

0: informasi yang
1: bagus. Ini baru sifatnya mengusul kan? Kita pulang dulu saat menyetujuinya berapa koordinasi sehingga sesi sekitar 100 yang kita usul.
2: Roni Kartika lebih lanjut mengatakan dengan adanya usulan formasi tersebut, pemerintah Kabupaten Bintan berharap kebutuhan aparatur sipil negara dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik, terutama pada sektor yang menjadi prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan menggunakan aplikasi Sipintar dalam pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB pada tahun pelajaran 2026-2027. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB dalam beberapa pekan ini. Wakil Bupati Bintan Debi Marianti mengatakan, Pemda Bintan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan telah membuka pendaftaran murid baru jenjang SD dan SMP melalui jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi terhitung tanggal 23 sampai 25 Juni 2026 yang hasilnya diumumkan pada 29 Juni 2026. Sedangkan jalur domisili untuk jenjang TK, SD, hingga SMP pendaftaran terhitung tanggal 1 sampai dengan 4 Juli 2026 dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 8 Juli 2026. Wakil Bupati Bintan Debi Marianti menambahkan, untuk proses pendaftaran SPMB bagi Satuan Pendidikan Nonformal SPNF Negeri, Taman Kanak-Kanak TK Negeri, Sekolah Dasar SD Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri se-Kabupaten Bintan terhitung mulai tanggal 1 sampai 9 Juli 2026 dan hasil pengumuman pada tanggal 10 Juli 2026. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menuntaskan proses penataan pedagang kawasan Gorindam 12 melalui pengundian lokasi relokasi yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Tanjung Pinang Barat pada Senin 22 Juni 2026. Sebanyak 193 pedagang dipastikan memperoleh lokasi usaha baru di 3 titik relokasi. 3 lokasi yang disiapkan adalah Melayu Square, Anjung Cahaya, dan Tanah Merah. Sistem pengundian dipilih untuk memastikan penempatan berlangsung secara transparan serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pedagang. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang Riani mengatakan, seluruh pedagang yang mengikuti proses merupakan hasil pendataan dan verifikasi selama lebih dari 2 pekan. Dirinya menjelaskan, pengelolaan lokasi relokasi nantinya akan dilakukan oleh badan usaha milik daerah dengan sistem administrasi terbuka untuk mencegah potensi pungutan liar. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang, Riani, juga mengajak para pedagang menerima hasil pengundian dengan lapang dada serta menjaga ketertiban di lokasi yang baru. Ia berharap penataan ini dapat menciptakan kawasan usaha yang lebih tertib, nyaman, serta memiliki daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melanjutkan proyek penataan kawasan Gorindam 12 Kota Tanjung Pinang sepanjang 1,1 km dengan nilai anggaran Rp12 miliar.
4: Anggarannya Rp12 miliar, panjang penangannya itu lebih kurang 1,1 km. Jadi dari
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi melanjutkan proyek penataan kawasan Gorindam 12 Kota Tanjung Pinang sepanjang 1,1 km. Proyek infrastruktur senilai 12 miliar ini ditargetkan untuk membangun fasilitas publik yang lebih representatif, mulai dari depan Dekranasda hingga kawasan Tunjuk Langit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Provinsi Kepri Rodi Yantari mengatakan, kontrak kerja proyek lanjutan ini sudah berjalan selama 1 minggu di lapangan. Kawasan pesisir ini nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas modern seperti area parkir, lampu penerangan, tempat bermain anak, hingga panggung budaya.
4: Itu kita lanjutkan sampai ke sisi Tunjuk Langit, itu sepanjang 1,1 km. Di Tunjuk Langit itu juga kita penataan kawasan untuk salah satunya nanti UMKM. Itu juga kita siap. Tapi yang benar-benar sudah tertata dengan baik, yang sudah betul-betul sudah naik kelas lah UMKM-nya. Nggak seperti ini lagi nantinya. Kita siapin ada tempat parkirnya, ada lampu, ada tempat anak-anak bermain. Semuanya kita siapkan.
5: Rodi menjelaskan, meskipun kontrak kerja sudah berjalan satu minggu, pengerjaan fisik di lapangan saat ini masih terhambat keberadaan pedagang. Dinas PUPP Kepri memilih menunda pengerjaan di zona 2C demi menghormati proses relokasi yang sedang berjalan.
4: Sekarang kan kami belum bisa bekerja di sisi yang zona 2C yang sekarang sedang adanya pedagang-pedagang. Nah itu nanti dari pemerintah kota, Pak Wali Kota kemarin sudah lakukan sosialisasi kepada pedagang-pedagang. Nah dalam waktu dekat lah kita tunggulah.
5: Meskipun wilayah pesisir tersebut secara teknis berada di bawah kendali dan pengawasan Dinas PUPP Provinsi, pengelolaan jangka panjangnya tetap mengedepankan sinergi antar lembaga. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan terus berkoordinasi erat agar pemanfaatan kawasan tersebut berjalan optimal dan tertib. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam upaya memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian, Tim Divisi Profesi dan Pengamanan Polri melaksanakan kegiatan supervisi kewilayahan di Mapores Bintan yang berlangsung di Gedung Sar Polres Bintan. Rombongan dari tim ini dipimpin langsung oleh Kombes Pol Hari Andreas selaku akreditor Propam Kepolisian Madya tingkat 3, didampingi jajaran pejabat dari Div Propam Polri dan Bid Propam Polda Kepri. Dalam arahannya, Kombes Pol Hari Andreas menegaskan bahwa fungsi pengawasan internal saat ini harus bergeser dari yang semula bersifat reaktif atau penindakan menjadi preventif pencegahan. Langkah ini selaras dengan kebijakan dari Presiden RI dan Kapolri untuk mewujudkan transformasi Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Selain pemaparan materi mengenai tata tertib penggunaan senjata api dan administrasi pemberkasan pelanggaran, tim juga melakukan pengecekan langsung terhadap fasilitas ruangan penempatan khusus Patsus di Polres Bintan. Seluruh rangkaian supervisi ini bermuara pada satu komitmen besar, yaitu mendorong terwujudnya anggota Polri yang profesional, berintegritas dan menjunjung tinggi etika. Sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Masjid Jami Nurul Iman Tanjung Pinang melaksanakan program Selalu Bersama. PK Bintan usulkan sekitar 100 lebih formasi CPNS tahun ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
5: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
6: Selamat pagi, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kita akan mendengarkan informasi perakiran cuaca dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Pada kesempatan hari ini kita bersama dengan perakirawan kita, ada Mas Hayu di sana. Selamat pagi Mas Hayu.
7: Selamat pagi Garita.
6: Oke, dinas pagi hari ini ya. Ya silakan.
7: Ini masih malam Kak.
6: Oh hari ini malam, oh iya pulangnya pagi gitu ya Mas ya.
7: Iya.
6: Oke lah. Silakan Mas Ayu, informasinya Mas Ayu.
7: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, Rabu tanggal 24 Juni 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi harinya diperkirakan cerah berawan, kemudian ada potensi terjadi hujan ringan yang sifatnya lokal, kemudian pada siang harinya diperkirakan berawan dan masih ada terjadi potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat dengan petir. Kemudian untuk pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan. Untuk angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai dengan 16 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 97%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada masih ada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat petir dan angin kencang, terutama pada pagi hari hingga siang harinya. Sekian perakiraan cuaca ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas.
6: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Mas Ayu. Selamat pagi, Mas.
7: Selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang program 1. Kita kembali dalam program siaran informasi publik untuk edisi hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026. Kami persilakan untuk penelpon pertama yang bergabung memberikan informasi tentunya. Selamat pagi, Pak.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Pagi, Pak Rasino.
1: Apa kabar dari Sahabat TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino, alhamdulillah cuaca cerah di sini, Pak.
1: Sehat ya, Mbak Ika.
0: Sehat, Bapak-bapak sehat?
1: Alhamdulillah, ya. Lagunya tadi mati lampu, mudah-mudahan tidak mati lampu ya.
0: Iya.
1: Iya. Jadi pagi ini acara informasi ya. Informasi publik ya.
0: Iya benar Pak, informasi ya, publik bebas Pak.
1: Iya, hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2026 izin yang menyampaikan informasi lingkungan kami Kabupaten Bintan dan Bintan Timur ya. Pertama, kalau cuaca kita lihat secara kasat mata itu cerah lawan ya. Semua kita semua dapat melakukan aktivitas dengan lancar. Dan lalu lintas di daerah Bintan Timur ini agak tidak terlalu ramai karena liburan anak sekolah ya. Sehingga mudah-mudahan tidak terjadi laka lantas. Informasi selanjutnya bahwa salah satu ketenangan masyarakat di samping ketenangan beribadah juga ketenangan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah jika harga-harga kebutuhan pokok cukup dan terjangkau oleh para konsumen dan daya beli masyarakat. Kehidupan pekerja, ASN, nelayan, petani, pedagang, lebih sejahtera. Untuk itu kami ingin menyampaikan informasi sebagian dari harga pasar, terutama jenis

0: sudah agak tidak segar 18.000 kilo, namun yang masih segar dijual 42.000. Kemudian ikan mata besar dan sejenisnya ikan karang hanya 30.000, yang biasa dijual 45.000. Dan sotong yang biasa dijual 70-75.000, ini dijual 65.000. Dan banyak para tengkulak atau pembeli yang mengangkut dengan box ya, dengan keranjang, dan dibawa ke pickup, tak mungkin dibawa ke Bintan Center Tanjung Pinang. Makanya harga-harga ikan di Tanjung Pinang saya kira lebih tinggi daripada di Balikmoto yang sering dikeluhkan oleh pemerhati kita Ibu Erna ya, sering menyoroti masalah ikan tinggi di Tanjung Pinang daripada di Pasar Balikmoto Kijang. Itulah informasi kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih untuk informasinya Pak Rasino dari Kijang tadi, pendengar ya. Oke, baik, jadi harga ikan di Pasar Balikmoto Kijang mengalami penurunan hingga rata-rata tadi 10.000 ya penurunannya Pak ya. Terima kasih informasinya Pak. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bu Rika.
1: Halo, selamat pagi Pak Soni. Apa kabar Pak Soni?
2: Alhamdulillah Bu Rika. Mudah-mudahan Bu Rika dan kru RRI dan pimpinan sehat selalu Bu Rika ya.
1: Amin, terima kasih doa baiknya Pak. Silakan Pak.
2: Ya, informasi saya pagi hari ini tentang harga ikan yang disampaikan oleh Pak Derasino. Itu kan penurunannya sebentar aja, nanti 2-3 hari naik lagi. Yang masyarakat harapkan tuh stabil gitu. Stabil. Kalau saya amati, itu sistem perdagangan di Kota Tanjung Pinang nih tidak dikontrol dengan baik oleh Disperindak. Kenapa saya katakan demikian? Seharusnya rantai itu dibuat pendek. Umpamanya nelayan baru turunkan ikan dijual. Itu yang pertama kan, dijual kepada pedagang pertama. Nah nanti dia, pedagang pertama ini dibeli lagi oleh pedagang kedua.
1: Panjang.
2: Sampai ke Tanjung Pinang jadi mahal, berapa kali itu.
1: Ya, Pak.
2: Nah hal seperti itu harus diputuskan. Jadi ini harus ada campur tangan Disperindak, pemerintah dalam ini Disperindak dan aparat pengawas ya. Sehingga para pedagang ini tak terlalu banyak tangan gitu Mbak Rika. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menyangkut dengan persyaratan untuk pemilihan RT dan RW, khususnya di Kota Tanjung Pinang. Saya sangat mendukung sekali. Cuman di situ ada persyaratan, kenapa RT ini kan ujung tombak. Artinya ada hubungan dengan pemerintah, kan? Mbak Rika ya. Jadi di situ persyaratannya bagi calon anggota yang masih beranggota parpol itu tidak boleh, kecuali dia mengundurkan diri kan. Nah itu kan, tapi kalau kita pikir-pikir, kepala daerah, menteri-menteri itu kan dari parpol. Macam mana tuh, coba kita banding ke sana, menteri-menteri kita duduk di sana itu orang-orang parpol semua, dari Golkar, PDIP dan PKB, PKS. Kenapa tak dipermasalahkan ini seorang RT RW masa dilarang kalau dia masih anggota parpol? Ini gimana nih? Coba direnungkan lah gitu ya. Jabatan yang paling rendah itu kenapa dipermasalahkan? Kenapa tak kepala daerah itu dipermasalahkan juga? Sampai ke tingkat pusat itu menteri-menteri kan, rata-rata orang partai semua tuh. Macam Bahlil itu kan ketua umum Golkar dan lain sebagainya. Muhaimin, ketua umum PKB. Nah ini tolong disesuaikan lah gitu. Jadi jangan sampai, saya tidak menyalahkan, cuman saya mengkritisi ya Mbak Rika. Kalau itu memang untuk kebaikan, kenapa tidak kan gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Soni. Terima kasih Pak Soni dari Sungai Jang tadi, pendengar ya. Untuk penelpon yang ketiga, silakan pendengar 27100 juga di 08117789830. Pukul 6.46 menit waktu Indonesia Barat ya. Dalam program siaran informasi publik, tentunya Anda bebas menyampaikan berbagai informasi bersama dengan kami. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.

7.30 serta dialog interaktif tanya bilang pagi hingga pukul 9. Topik kita adalah tentang libur sekolah aman dan produktif, pengawasan remaja serta penguatan kegiatan keagamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Krisye pendengar lagu Gali dan Rata tadi ya, versi jazz tadi yang kami putarkan untuk Anda. Dan selanjutnya kita simak informasi dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di